PPHI, PGI, dan PEGI menggelar Kongres Nasional dan Pertemuan Ilmiah Nasional 2026 di Yogyakarta. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menyambut baik agenda ini dan berharap kongres tersebut dapat mendorong masyarakat lebih peduli terhadap deteksi dini penyakit hati dan pencernaan. Salah satu fokus utama yang dibahas adalah ancaman kanker usus besar yang kini menjadi penyebab kematian nomor 3 di Indonesia. Data menunjukkan 3% dari 2.000 kasus yang ditemukan menyerang kelompok usia di bawah 30 tahun. Untuk meningkatkan angka deteksi dini, para ahli mulai menguji coba integrasi teknologi kecerdasan buatan pada alat endoskopi. Teknologi ini diharapkan mampu membantu dokter mendeteksi polip-polip kecil secara presisi tanpa terpengaruh rasa lelah. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Endang Swasono Injing, Program 4 RRI Ngeljokarto.

0: kamar mandi masih nyala sih? Kan sudah tidak digunakan.
1: Aduh, aku lupa matikan. Tolong ya, matiin.
0: Ih, ini namanya boros energi. Bukan cuma tagihan listrik yang naik. Ayo dong, hemat energi.
2: Selamatkan bumi. Bijak menggunakan energi. Bijak menjaga masa depan.

0: Belajar tari sejak kecil bukan hanya melatih gerakan tubuh, tetapi juga membentuk karakter, disiplin, dan rasa percaya diri anak.
1: Pak, aku senang belajar tari. Aku jadi punya banyak teman dan berani tampil di depan orang banyak.
2: Bapak bangga, Nduk. Dengan belajar tari, kita juga bisa ikut melestarikan budaya Indonesia yang sangat berharga.
1: Iya, Pak. Ayo teman-teman, belajar tari sedari kecil.
0: Tari adalah warisan budaya yang harus dijaga bersama. Mari dukung anak-anak mengenal dan mencintai seni tari sejak dini.
3: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
4: Matur nuwun sutresna budaya, masih bersama dengan saya Jordan Talakser. Pagi hari ini kita update dulu informasi perakiran cuaca ya. Sudah ada perakiran BMKG pagi hari ini, Harry yang akan menyampaikan informasi bagaimana perakiran cuaca hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 ini untuk Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita dengarkan bersama.
5: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginformasikan perakiran cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Minggu 9 Agustus 2026, berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 07.00 WIB. Kondisi secara umum cuaca pada pagi hari cerah berawan, siang sore hari cerah berawan, sedangkan malam dan dini hari cuaca cenderung berawan. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara 49 hingga 96%. Angin bertiup dari timur laut hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan Daerah Istimewa Yogyakarta berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Peringatan dini bagi warga Jogja maupun wisatawan diharapkan mewaspadai gelombang masuk dalam kategori tinggi di perairan selatan Yogyakarta. Demikian perakiran cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Heri Ismanto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.
6: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
7: Sunes oke.
8: Oke.

0: boten cekap nanding sariro. Menika tataran wayang. Kedah lajeng dateng tepo sariro. Menika tataran dalang. Syukur bagi bablas dateng mulat sariro. Anju menengaken ningkeng amengku gati. Mulat sariro satunggal, ngadi sari rasa tunggal. Mulat sariro sajati, ngadi sari rasa jati. Menawi Bu Guru ndangu damar, kula temtu matur kula Bu. Lah menawi ingkang dangu menika Gusti, temtu wonten atur kawula Gusti.
1: Mengenal tokoh pewayangan. Bathara Kala. Bathara Kala, dewa yang berwujud raksasa, senang makan manusia yang mempunyai kesalahan menurut ciri-ciri tertentu. Kata Bathara itu dewa yang mempunyai kekuasaan. Kala itu waktu, artinya kekuasaan waktu. Yang bisa mengalahkan Bathara Kala hanyalah Kidalang Kondo Buwono dengan syarat membaca Serat Bedati, Serat Cetho, dan Sastra Jendro.

0: Seterusnya putih, kita update kembali informasi perkiraan cuaca, fokus ke Yogyakarta International Airport dan juga sekitarnya seperti apa pantauan cuaca di sana. Sudah ada perkirawan BMKG Arum yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini, Minggu 9 Agustus 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Perakiran cuaca di area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari dengan jarak pandang secara umum berkisar di antara 5 hingga 10 km, untuk suhu udara berkisar di antara 21 hingga 29 derajat Celcius, serta kelembaban udara berkisar di antara 65 hingga 95%. Dan untuk arah angin umumnya akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Demikian perakiran cuaca pada hari ini, semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Arum, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
2: Endang swasono injing, program 4 RRI Ngayogyakarta.
3: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
4: Makna ganda dari kata sampean untuk bahasa Jawa dan bahasa Sunda.
5: Aku berangkat karo sampean.
4: Artinya, aku berangkat bersama kamu. Karena sampean dalam bahasa Jawa berarti kamu. Namun, orang Sunda yang mendengar kalimat tadi bisa jadi bingung. Karena sampean dalam bahasa Sunda berarti kaki. Kalimat tadi berarti, aku berangkat bersama kaki.
6: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
7: Tepo sliro.
8: Artinya, ukuran badan. Maksudnya diukur atau dikenakan di badan sendiri. Ajakan agar segala sesuatu diukur atau diterapkan pada diri sendiri lebih dahulu.
9: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
10: Dek Sinta,
11: aku pokok elek gak sampean emoh.
12: Masa?
11: Apapun yang terjadi.
12: Lek seumpama sama dadi sing keloro.
11: Ora popo wes, los.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menerima penghargaan anugerah kehormatan Maestro Penggerak Inklusivitas. Penghargaan diberikan dalam gelaran Jogja Brand and Business Award oleh Harian Jogja di Hotel Royal Ambarukmo. Anugerah kehormatan ini diberikan sebagai apresiasi dan penghormatan atas dedikasi dan kontribusi Sri Sultan dalam membangun Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi daerah yang inklusif, berbudaya, dan berkelanjutan. Dengan tema Smartly Culture Sustainable Driven Brand and Business Award CPBA 2026 menyoroti bisnis dan organisasi yang sukses memadukan nilai kultural Yogyakarta dengan inovasi modern dan dampak lingkungan. Beralih ke informasi lain, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno mengatakan dana pendidikan LPDP harus mendukung prioritas pembangunan nasional dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Pratikno menilai dana pendidikan merupakan investasi strategis bangsa yang harus dikelola secara visioner

Ingkang kabiyarsa menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Minang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

Memelihara akar budaya tak harus selalu kaku dan berjarak. Di tangan generasi muda, tradisi justru tampil makin hangat, seru, dan relevan. Kemasan secara seni dan budaya yang penuh dengan daya tarik, kini menjadi jembatan bagi anak muda untuk kembali mencintai warisan leluhur. Merawat tradisi menuju Indonesia berdaulat dan makmur.

0: Keterlibatan anak muda bukan sekedar pelengkap, melainkan penggerak utama. Sally salah satu anak muda yang aktif terlibat dalam pelestarian seni budaya, mengaku menemukan kebahagiaan tersendiri saat menjadi bagian dari ruang-ruang tradisi ini.
1: Senang banget Mbak, dan bangga Mbak bisa ikut langsung di berbagai kegiatan seni budaya seperti ini. Ternyata tradisi kita tuh seru banget kalau dijalani bareng-bareng.
0: Di balik semaraknya acara, ada peran seorang pemerhati anak, pemerhati budaya, dan sekaligus yang menginisiasi acara, yaitu Raden Nganten Adiasworo, akrab disapa Bunda Woro.
2: Jadi tujuan utama saya di sini adalah pengenalan yang bisa mengena di hati anak-anak, kemudian masyarakat. Makanya kita kemas dengan daya tarik dan gimmick yang sangat menyenangkan, supaya mereka tertarik untuk ikut meramaikan. Dan dari situlah rasa cinta pada budaya akan tumbuh dengan sendirinya. Dan kegiatan ini pun juga melibatkan banyak UMKM. Ketika seni budaya bergerak, ekonomi rakyat pun ikut berputar. Disinilah kita semua bersama-sama bisa berdaulat untuk kemakmuran bersama. Di samping itu, saya juga sering untuk mengadakan ke panti asuhan, berbagi ya, bersama-sama, karena kami peduli. Jadi senyum mereka, senyum anak-anak panti asuhan itu adalah kebahagiaan kita. Maka untuk itu kami sering bersosialisasi, berbagi kasih, menebarkan kepedulian kepada anak-anak di panti asuhan. Memberi itu tidak harus banyak, tetapi dengan kehadiran, perhatian dan kasih sayang kita yang tulus menjadi hadiah yang sangat berarti. Untuk itu, mari kita bersama-sama peduli, berbagi dan menginspirasi, karena sekecil apapun kebaikan dapat membawa harapan besar bagi mereka.
0: Melalui sentuhan kreatif dan gimmick menarik, selalu konsisten mengajak masyarakat menumbuhkan rasa cinta budaya, sehingga pesan pelestarian mengenal tepat di hati anak muda. Berikut komentar dari Bunda Woro, pemerhati budaya sekaligus Woro-Moro Entertainment.
2: Dengan saya aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial, budaya, dan kemasyarakatan, dalam pelaksanaannya saya telah menjalin kerjasama dengan Saerah Elektronik sebagai mitra yang turut mendukung terselenggaranya berbagai event saya ini. Sinergi ini diharapkan dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat, mempererat kebersamaan, serta mendorong terciptanya kegiatan-kegiatan yang positif dan inspiratif.
0: Sinergi pelestarian ini makin menguat dengan dukungan sektor usaha lokal. Retno, pemilik toko Saerah Elektronik yang ada di Godean, turut mengambil peran nyata dengan menyiapkan berbagai dukungan dan juga gimmick bermanfaat bagi masyarakat.
3: Bagi kami, usaha itu bukan cuma soal memikirkan bisnis saja, tapi ada sisi kepedulian dan berbagi. Berbagi itu mulia, dan kali ini wujudnya adalah mendukung pelestarian budaya bersama masyarakat.
0: Tak berhenti di situ, geliat acara seni budaya ini juga menjadi wadah tumbuhnya UMKM lokal. Bunda Woro menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi warga adalah bagian tak terpisahkan dari semangat kebudayaan. Ketika seni tradisi dicintai anak muda, kepedulian sosial saling terjalin, dan ekonomi kerakyatan terus berputar. Disitulah cita-cita bersama itu terwujud. Masyarakat Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Bukan hanya mendapat julukan sebagai kota wisata dan pendidikan, namun Yogyakarta juga syarat dengan makna. Kearifan lokal dan nilai-nilai sejarah serta budaya menjadikan tempat-tempat di Yogyakarta mempunyai banyak nilai filosofis. Sebut saja Keraton Yogyakarta yang berdiri di tengah-tengah bentangan dua sungai, melambangkan sifat normatif seorang manusia. Ditarik dari panggung Krapyak di sebelah selatan hingga Tugu di sebelah utara keraton, mempunyai makna yang menggambarkan perjalanan hidup manusia. Bermula dari ujung selatan, ada wilayah Krapyak yang merupakan gambaran tempat asal banyak roh. Di sebelah utaranya, terletak Kampung Mijen, berasal dari kata wiji atau dalam bahasa Indonesia berarti benih. Jalan lurus ke utara, sebelah kanan dan kiri dihiasi pohon asem dan tanjung. Ini menggambarkan kehidupan sang anak yang lurus, bebas dari rasa sedih dan cemas. Wajahnya menyenangkan, serta disanjung-sanjung selalu. Kalau kita berjalan lurus ke utara, kita akan menjumpai Plengkung Nirboyo atau Plengkung Gading. Plengkung ini menggambarkan periode sang anak menginjak dari masa kanak-kanak ke masa prapuber. Nah, kali ini kita sudah sampai di alun-alun selatan yang terkenal dengan permainan masangin, yaitu berjalan di antara dua pohon beringin yang ada di tengah alun-alun dengan mata yang tertutup. Kalaupun di sekitar alun-alun terdapat 5 buah jalan yang bersatu sama lain, ini menunjukkan panca indera. Tanah berpasir artinya belum teratur, lepas satu sama lain. Alun-alun ini melambangkan anak sudah wani atau berani karena sudah memasuki akil balig atau puber. Di sebelah utara alun-alun terdapat bangunan yang disebut Siti Hinggil. Arti harfiahnya tanah yang ditinggikan. Komponen yang ada dalam bangunan ini menggambarkan rasa laki-laki dan perempuan yang sedang dirindu asmara. Menyusuri jalan di belakang Siti Hinggil, kita akan menjumpai halaman kemandungan yang menggambarkan benih dalam kandungan ibu. Selanjutnya ada Regol Gadung Melati sampai Kemagangan, merupakan jalan yang sempit kemudian melebar dan terang benderang. Suatu gambaran anatomis kelahiran sang bayi. Di sini, bayi kemudian magang menjadi calon manusia dalam arti sesungguhnya. Menyusuri bangunan yang ada dalam keraton, sampailah kita di Pagelaran. Bangunan yang ada di ujung utara keraton Yogyakarta dan berbatasan dengan alun-alun utara Yogyakarta. Tempat ini sering menjadi tempat pertunjukan seni dan budaya Keraton Yogyakarta. Pagelaran sendiri berasal dari kata pagel atau pagol yang berarti nama, di mana habislah perbedaan manusia, baik laki-laki atau perempuan, terutama di hadapan Tuhan. Sementara alun-alun utara menggambarkan suasana ngelangut atau sepi, suasana hati dalam semedi. Pohon beringin di tengah alun-alun menggambarkan suasana seakan-akan kita terpisah dari diri kita sendiri. Mikrokosmos bersatu dalam makrokosmos. Keluar dari kompleks Keraton Yogyakarta, di sebelah utara kita akan menjumpai Simpang 4 yang disebut sebagai titik 0 km. Tempat ini menunjukkan godaan dalam samadhi. Apakah kita memilih jalan lurus atau jalan menyimpang ke kanan dan kiri? Ini berkaitan dengan adanya Pasar Beringharjo yang menggambarkan pusat godaan berupa wanita cantik, makanan yang lezat, serta barang-barang mewah. Begitu juga dengan Kepatihan yang melambangkan godaan akan kedudukan atau kepangkatan.

sampailah kita pada bangunan Tugu Palputi, simbol dari bersatunya hamba dan Tuhan, dekat dengan Tuhan Sang Maha Pencipta. Yogyakarta, daerah yang penuh makna, kearifan lokal, sejarah dan budayanya tercermin dalam bangunan Keraton Yogyakarta dan yang melingkupinya.

0: Mbah Dal, sampun dangu nggih?
1: Oh, iya Endruk. Kesuwen iki mergo ngenteni iki Simbah ngelak.
0: Oh, nggih. Kula gawekne mimik nggih.
1: Loh, kok malah ngaturi Simbah kok mimik. Nek Simbah ki ora mimik.
0: Lah pripun to, Mbah?
1: Lah ya kudune, Mbah, niki kula damelke unjukan ngono to.
0: Oh, nggih. Kula damelke unjukan.
1: Dadi nek Simbah kuwi ora mimik, ning Simbah kuwi ngunjuk ngono. Nek kanggo kowe kuwi mimik. Nah ya.
2: Ngangsu kawuh.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, Persatuan Wartawan Indonesia PWI resmi mengumumkan penyelenggaraan PWI Fest 2026 yang akan digelar di bulan Desember 2026 di Jakarta. Perhelatan nasional ini menjadi agenda strategis yang diproyeksikan sebagai event tetap tahunan PWI dan nantinya akan diselenggarakan secara berkala di berbagai kota di seluruh Indonesia. PWI Fest 2026 dirancang sebagai respon aktif pers nasional terhadap perubahan lanskap industri media yang dipicu oleh lompatan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI dan platform digital. Ketua Panitia PWI Fest 2026, Auri Jaya menjelaskan, PWI Fest menggabungkan dua misi utama, penguatan kapasitas pekerja media dan kolaborasi sosial bersama masyarakat. Ketua Umum PWI Pusat, Ahmad Munir menegaskan, bahwa pers nasional saat ini berada dalam tantangan berat akibat pesatnya disrupsi teknologi digital dan AI. Beralih ke informasi lain. Para petani di Kelurahan Banyurejo, Kapanewon Tempel, Sleman menerima bantuan berupa sarana produksi pertanian.

0: Engkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Promo TRRI Nglori Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budoyo, Sugeng Enjang, selamat pagi, selamat berjumpa kembali wonten ing obrolan Astacita. Kali ini bersama saya, Andita Rizkia. Sutresno Budoyo, kesehatan reproduksi seringkali dipahami hanya berkaitan dengan kehamilan ataupun persalinan. Padahal ruang lingkupnya jauh lebih luas. Mulai dari kesehatan remaja, persiapan calon pengantin, kehamilan yang sehat, pencegahan penyakit hingga upaya membangun keluarga yang berkualitas. Semua ini menjadi bagian penting dalam menyiapkan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif sebagai modal pembangunan bangsa. Untuk itu, di pagi hari ini kita akan membahas mengenai penguatan kesehatan reproduksi sebagai pilar membangun generasi sehat. Sesarengan, kalian staf pengajar FKUKDW, Dr. Septian Dewi Periska, M.Biomed. Sugeng Enjang, selamat pagi, Dr. Pika.
2: Selamat pagi.
1: Dokter, kalau kita berbicara mengenai memahami kesehatan reproduksi, begitu nggih, terutama untuk mempersiapkan generasi unggul. Nah, agar masyarakat memiliki pemahaman yang sama, dokter, sebenarnya apa yang dimaksud dengan kesehatan reproduksi?
2: Baik, selamat pagi, Sutri

0: Retno Budoyo. Selamat pagi juga buat Kandita ya. Ya, baik, kesehatan reproduksi itu kita harus melihat definisinya kembali. Nah, kalau definisi yang kita gunakan itu adalah definisi berdasarkan World Health Organization atau WHO. Nah, apa itu kesehatan reproduksi? Kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan fisik, mental, dan sosial yang utuh. Bukan hanya cuma terbebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, serta prosesnya. Jadi, kesehatan reproduksi itu bukan hanya ketidakadaan penyakit, tetapi sebenarnya adalah suatu kondisi yang utuh. Jadi, sejahtera secara utuh. Seperti itu dari fisik, mental, sosial. Kira-kira seperti itu. Seperti itu penjelasannya.
1: Baik, dokter, kalau kita kaitkan, kenapa kesehatan reproduksi ini menjadi salah satu aspek penting dalam membangun generasi yang sehat dan juga berkualitas?
0: Ya, baik. Kalau kita berbicara tentang kesehatan reproduksi, kita itu tidak hanya berbicara tentang organ reproduksi, seperti tadi definisinya. Jadi kenapa itu menjadi penting? Yang pertama adalah kesehatan reproduksi ini akan membantu menentukan kualitas kesehatan sejak dari dalam kandungan. Nah, di sini berbicara tentang pencegahan stunting, berbicara tentang angka kematian ibu, bagaimana mencegah angka kematian bayi, gitu ya. Juga kesehatan reproduksi dan kita rangkum dalam pendidikan kesehatan reproduksi ya, itu dia menyiapkan kesehatan fisik dan psikologis dari orang tua. Nah, selain itu di dalamnya juga kita banyak sekali mempelajari tentang bagaimana penyakit itu tidak ditularkan secara seksual atau pencegahan terkait juga penyakit genetik. Nah, kemudian di dalam kenapa kesehatan reproduksi ini menjadi aspek yang penting, karena di dalamnya kita juga berbicara tentang perencanaan keluarga. Atau yang kita sering dengar adalah keluarga berencana. Keluarga berencana nggak hanya mempersiapkan, tidak hanya alat kontrasepsi ya, Kak. Tetapi keluarga berencana itu juga berbicara tentang bagaimana kita mengatur kehamilan gitu. Mau berapa anak, seberapa deket anaknya gitu ya. Kalau bisa jangan terlalu muda, jangan terlalu tua. Jarak antar anak tidak terlalu dekat. Nah, itu kita juga membicarakan dan itu penting nanti untuk perkembangan anak gitu ya. Karena anak yang terlalu dekat nanti fokus orang tua juga nggak bisa maksimal gitu ya. Pemberian nutrisi juga tidak bisa maksimal dan itu sangat berpengaruh terhadap generasi. Yang dua terakhir adalah menghentikan siklus kemiskinan dan pendidikan reproduksi ini juga nanti banyak sekali membahas terkait kekerasan, pelecehan, dan juga toxic relationship. Jadi sangat komprehensif untuk membangun generasi yang sehat dan berkualitas seperti itu.
1: Dokter, kalau kita berbicara begini sepertinya kan memang menarik sekali ya dokter ya, untuk kita bisa ketahui lebih awal. Namun ternyata masih banyak juga yang menganggap bahwa ketika membahas mengenai kesehatan reproduksi ini adalah hal yang tabu. Nah, bagaimana ini dokter, sejak usia berapa sih sebaiknya kita ketahui begitu dok?
0: Okay, ya. Baik, pendidikan pendidikan seksual atau pendidikan kesehatan reproduksi itu sebenarnya bisa kita ajarkan dari sedini mungkin. Bukan langsung diajarkan tentang organ-organ reproduksi yang sulit gitu ya, enggak. Tetapi kita ajarkan bagaimana anak-anak ini dapat anak-anak itu dapat mengenali bagian tubuhnya dan bagian tubuhnya yang boleh dilihat secara umum maupun bagian tubuhnya yang harus dijaga secara private. Dan anak-anak kita ajarkan untuk tidak untuk dia tidak sembarang orang bisa melihat atau memegang area-area vitalnya. Nah, itu pendidikan seks yang bisa kita berikan sedini mungkin ketika anak sudah mulai mengerti gitu ya. Nah, terus kemudian kenapa masyarakat masih banyak menganggap hal ini tabu? Kita nggak bisa tutup mata, Bapak Ibu sekalian, bahwa akhir-akhir ini banyak kasus terkait kekerasan seksual, pelecehan seksual yang sekarang baru terap gitu ya. Ada satu konsep masyarakat yang saya pikir ini harus diluruskan ya. Kesehatan reproduksi itu karena dianggap kesehatan reproduksi justru akan membuat anak tambah tahu banyak atau tambah nakal gitu ya. Hal ini perlu diluruskan karena pendidikan kesehatan repro itu sebenarnya tidak hanya berbicara tentang organ reproduksi, perilaku seksual, aktivitas seksual, oh tidak. Jadi pendidikan tentang seksualitas ini dia berbicara juga tentang bagaimana kita menghormati hak-hak reproduksi diri kita sendiri maupun orang lain gitu. Seperti itu. Jadi menurut saya itu hal yang cukup penting untuk kita pelajari bersama.
1: Baik, nah dokter, berarti kalau melihat mendengar penjelasan dokter tadi, juga melihat realita yang ada, ini masih menjadi diambang seperti kekhawatiran mau mengajarkan tapi takut melihat realita sekarang, mengapa ada anak-anak yang menjadi korban di terkait seksual begitu dok, atau seperti apa? Nah, sikap dari orang tua seharusnya seperti apa ini dok?
0: Baik. Oke, ini kita tidak bisa tutup mata lagi ya, bahwa fenomena seksual ini ya, fenomena kekerasan, pelecehan seksual tuh bisa jadi dia merupakan fenomena gunung es yang kelihatan cuma di ujung pucuknya aja, sedangkan di bagian bawah itu tidak tertampak gitu ya. Nah, di sini kita harus membekali sebagai orang tua gitu ya, maupun kami juga tenaga kesehatan gitu, membekali orang tua untuk melihat dan juga ikut terlibat di dalam pendidikan seks kepada anak-anak remaja seperti itu, sehingga itunya nanti diharapkan orang tua itu juga bisa sekarang mulai banyak belajar tentang sebenarnya kesehatan reproduksi itu apa, mulai usia berapa diajarkan seperti itu. Sekarang kami yang mengharapkan orang tua juga ikut proaktif gitu dalam mencari informasi-informasi terkait dengan kesehatan reproduksi. Dan saya rasa bahwa edukasi kesehatan reproduksi itu seluruh lapisan elemen masyarakat berhak untuk mendapatkan edukasi kesehatan reproduksi tanpa terkecuali.
1: Mendengar penjelasan dokter, berarti tadi menyampaikan seluruhnya harus mendapatkan edukasi sebaik mungkin, sedini mungkin. Banyak juga kalau mendengar lagu-lagu yang apa yang boleh disentuh dan apa yang boleh dilihat untuk anak-anak, kalau tidak salah begitu ya dok ya?
0: Iya.
1: Nah dokter, kalau melihat masalah begitu dok, apa saja sebetulnya masalah kesehatan reproduksi yang saat ini masih ditemukan di Indonesia?
0: Oke, masalah reproduksi yang banyak itu sebenarnya gini ya Kak Anin, yang kita pikirkan tuh selama ini adalah reproduksi itu hanya berkaitan dengan organ reproduksi. Nah, tapi ternyata kalau kita lihat bagaimana hormon-hormon reproduksi itu bekerja, hormon-hormon reproduksi itu bekerja itu hampir ke seluruh tubuh kita. Jadi hormon estrogen, progesteron, testosteron itu tuh dia juga berpengaruh ke, misalnya nih ya, contoh estrogen itu dia memiliki pengaruh untuk pusat pengendali emosi gitu. Sehingga kita bisa lihat ya, kalau kita lagi, kalau misalnya perempuan gitu, dia kecenderungan untuk emosinya kok kadang naik, kadang turun. Nah itu bisa jadi karena fluktuasi hormonal yang memang berpengaruh terhadap pusat emosi yang ada di otak, seperti itu. Dan juga hormon-hormon ini ternyata berpengaruh juga ke pusat ke zat-zat kimia yang ada di otak yang mempengaruhi perasaan senang, terus perasaan nyaman, seperti itu. Terus kedua, contoh testosteron. Hormon testosteron itu ternyata dia tidak hanya berpengaruh ke organ genital laki-laki, tetapi pada perempuan dan laki-laki itu terkait juga dengan gairah seksual. Atau ke laki-laki dia juga berpengaruh terhadap perkembangan tulang, seperti itu, sehingga dan perkembangan otot ya. Nah, jadi sebenarnya hormon-hormon seksual ini sangat berpengaruh terhadap seluruh organ tubuh. Nah, permasalahan apa yang saat ini banyak terjadi? Yang banyak terjadi yang terkait dengan organ reproduksi adalah, yang pertama, kita nggak bisa tutup mata lagi bahwa kehamilan tidak diinginkan itu merupakan salah satu kasus atau problem yang saat ini banyak dihadapi. Perilaku seksual beresiko. Ini diantaranya sering bergonta-ganti pasangan seksual, terus kemudian infeksi menular seksual, itu juga ya, infeksi menular seksual itu bisa seperti kencing nanah, terus kemudian keputihan yang berbau, seperti itu, atau penyakit menular seksual diantaranya juga HIV, HIV/AIDS ya. Hmm. Nah, itu juga masuk. Terus kemudian ada permasalahan kematian ibu, kematian bayi, kasus infertilitas gitu, ketidaksuburan. Nah, itu juga masih menjadi problem dalam kesehatan reproduksi seperti itu.
1: Ternyata memang masih banyak ya, Dok ya, kalau kita melihat untuk permasalahan kesehatan reproduksi. Nah, Dokter, kalau tadi di awal Dokter sempat menyampaikan semua kalangan sebetulnya harus mendapatkan reproduksi. Tapi bisakah Dokter ketika kita pilih-pilihkan atau pisah-pisahkan, kelompok manakah yang harus mendapatkan edukasi kesehatan reproduksi?
0: Oke, kelompok manakah yang menjadi prioritas begitu ya?
1: Betul.
0: Untuk kesehatan reproduksi, kelompok yang mendapat prioritas adalah biasanya kita sarankan untuk kelompok remaja gitu. Hmm. Kenapa kelompok remaja? Karena begini, kelompok remaja itu dia ada perkembangan atau pematangan dari organ reproduksi, tetapi hanya organ reproduksinya matang, tetapi otak, di bagian otaknya itu ada bagian penting yang dia belum matang secara sempurna, atau yang sering kita bilang sebagai prefrontal cortex. Nah, prefrontal cortex itulah yang ada di bagian otak bagian depan. Apa sebenarnya fungsi dari PVC itu? Jadi prefrontal PSC ya, prefrontal cortex itu dia berfungsi untuk fungsi luhur. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat, kalau kita istilahnya membedakan ya, kenapa kok, apa perbedaan hewan dengan manusia gitu ya, itu yang membedakan adalah manusia itu memiliki fungsi luhur. Jadi otak depan itu yang belum berkembang sempurna pada remaja, dia otak depan itu berfungsi untuk mengambil keputusan, terus kemudian berfungsi untuk menentukan mana yang baik, mana yang buruk, gitu ya. Nah, kenapa remaja perlu sekali atau mendapat prioritas untuk pendidikan kesehatan reproduksi adalah karena prefrontal cortex pada remaja itu belum berkembang secara sempurna, sehingga mereka mereka itu kan gejolak emosinya tinggi ya, karena ada fluktuasi hormonal itu. Jadi ketika remaja, hormonalnya mulai muncul. Nah, jadi kenapa kok anak remaja itu cenderung untuk impulsif, jadi melakukan sesuatu itu tanpa pikir panjang, suka sekali sesuatu yang menantang. Nah, itu ya karena di bagian otak depannya itu pun dia belum terbentuk secara sempurna, sehingga belum bisa berpikir nih, kalau aku melakukan ini dampaknya apa ya. Nah, seperti itu. Sehingga pendidikan reproduksi itu akan membantu mereka untuk bisa mematangkan atau memberikan kepada mereka pengertian bahwa ini loh, kalau suatu tindakan kamu melakukan tindakan beresiko, misalnya bergonta-ganti pasangan seksual, ini loh efeknya, seperti ini loh. Nah, di dalam kesehatan reproduksi kita mengajarkan dan memberitahukan sebenarnya dampak yang kamu lakukan itu apa gitu ketika kamu melakukan satu tindakan beresiko itu. Jadi seperti itu.
1: Baik, Dokter. Jadi memang ternyata banyak begitu ya yang harus diberikan supaya kelompok remaja ini mengetahui, terkait juga masih adanya pernikahan dini ini, Dok, atau pernikahan usia dini terhadap kesehatan ibu dan anak. Nah, bagaimana kemudian harus diketahui karena pengaruhnya pernikahan usia dini terhadap kesehatan ibu dan anak, terutama dalam kesehatan reproduksi, Dok?
0: Oke, ya. Pernikahan itu meliputi berbagai aspek ya. Dan menurut data itu menunjukkan pernikahan dini ini dia berpotensi untuk menimbulkan banyak kerugian sebenarnya pada ibu dan janin. Bayangkan seorang perempuan yang dia masih remaja, dia sendiri masih membutuhkan banyak energi, karena usia remaja itu, yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah usia remaja itu usia ketika seseorang itu membutuhkan banyak nutrisi untuk pertumbuhan tinggi badan. Karena di situ juga ada pertumbuhan tinggi badan yang lumayan menonjol ya waktu remaja. Nah, itu dia membutuhkan banyak sekali energi. Bayangkan ketika seorang remaja yang sedang butuh energi tetapi mereka malah hamil. Nah, jadi istilahnya berbagi makanan dengan janinnya, sehingga ini berpotensi sekali untuk terjadi permasalahan pada saat proses kehamilan maupun persalinan gitu ya. Kalau persalinan bisa aja terjadi, hal paling berat bisa terjadi kematian, perdarahan pasca persalinan juga bisa terjadi. Dan pada bayi akan bisa lahir dengan berat badan lahir rendah, bisa akan lahir dengan prematur gitu ya. Dan kita tahu itu semua nanti berkaitan juga dengan resiko penyakit maupun resiko stunting ke depannya. seperti itu.
1: Baik, jadi ternyata banyak hal-hal yang berkaitan, termasuk juga tadi disampaikan bahwa ada resiko stunting. Jadi memang ada hubungan ya dokter antara kesehatan reproduksi dengan upaya pencegahan stunting begitu.
0: Iya, jadi yang kita perlu sadari adalah kehamilan itu dimulai bukan saat persiapannya saat menikah, tetapi persiapannya itu sudah dimulai saat gadis, saat remaja, jauh sebelum terjadinya pernikahan. Nah, misalnya ibu yang anemia, dia akan berisiko menyebabkan janin itu kekurangan asupan, kekurangan zat-zat besi misalnya gitu ya, atau zat-zat lain, dan itu akan mempengaruhi periode emasnya gitu ya, periode emas ya dari 0 sampai umur 2 tahun ya. Nah, atau ibu dengan penyakit menular seksual. Misalnya ibunya punya penyakit menular seksual, contohnya saja HIV, ibu dengan HIV berpotensi sangat besar untuk melahirkan anak juga dengan HIV. Dan seperti kita tahu, penyakit HIV itu kan penyakit yang menahun, jadi bukan penyakit seperti flu ya. Kalau flu kan hari ini minum, hari ini sakit, paling 3 hari kemudian akan sembuh sendiri gitu. Tetapi penyakit-penyakit kronis seperti ini akan menyebabkan anak itu juga bisa tumbuh dengan stunting seperti itu.
1: Baik dok, jadi kalau misalnya kita sampaikan, berarti pemeriksaan kesehatan sebelum menikah, terutama di reproduksi, itu sangat penting ya dokter?
0: Ya, baik. Jadi pemeriksaan kesehatan sebelum menikah itu penting karena itu akan mempengaruhi nanti ya. Mempengaruhinya bukan hanya anaknya gimana, tetapi mempengaruhinya proses kehamilannya dan proses persalinannya gitu ya. Itu akan adalah titik kritis ya. Jadi seorang ibu yang sedang hamil, seorang ibu yang melahirkan, itu juga nanti juga bagaimana anaknya. Nah, itu adalah titik-titik kritis yang itu harus kita persiapkan. Salah satunya adalah dengan pemeriksaan kesehatan sebelum pernikahan. Seperti itu.
1: Baik, nah dokter, bagaimana atau bisa diberikan tips untuk penguatan kesehatan reproduksi begitu ya, sebagai pilar membangun generasi sehat? Tipsnya seperti apa sih dok, agar generasi saat ini itu memahami kemudian juga bisa menjaga terus kesehatan reproduksinya?
0: Oke, ya, keluarga, saya mengambil satu hal ya. Seperti kalau kita belajar tubuh manusia, bagian terkecil dari tubuh manusia itu adalah sel, dan saya melihat bahwa bagian terkecil dalam masyarakat itu adalah keluarga. Nah, sehingga keluarga ini memiliki peran yang cukup krusial untuk membantu menjaga kesehatan reproduksi. Nah, saya bersyukur sekarang banyak grup-grup atau banyak ibu-ibu yang sudah mulai aware untuk mengajarkan tentang pendidikan reproduksi ini sejak dari awal, seperti itu. Sehingga anak-anak ini dia bisa lebih terbuka dan bisa lebih memahami bagaimana cara menjaga dan juga menjaga dan sehingga mereka nanti ke depannya itu tidak bingung lagi kalau misalnya ada sesuatu yang mereka tidak ketahui, mereka dapat dengan mudah juga bertanya ke dalam keluarga. Nah, gitu. Jadi bagaimana di sini adalah seorang ayah dan ibu memiliki peran yang cukup penting untuk secara aktif juga mencari informasi-informasi dari tempat yang valid ya, untuk mereka juga bisa menyederhanakan dan menyampaikan kepada anak-anak di rumah gitu. Tentunya edukasinya nggak usah edukasi yang susah-susah ya, misalnya lagi sambil nonton film atau sambil ketika anak mulai bertanya atau ketika anak mulai ingin tahu tentang sesuatu. Nah, itu orang tua diharapkan nggak kaget, sehingga anak-anak itu tidak mencari informasi-informasi yang nggak valid, atau anak-anak diam-diam mencari kemana-mana yang malah nanti menimbulkan banyak persepsi dalam dirinya gitu.
1: Baik, nah dokter, bisa diberikan juga harapan dokter ini terhadap generasi muda yang ada di Indonesia dalam menjaga kesehatan reproduksinya?
0: Oke, harapannya adalah anak muda, ayo tingkatkan literasi gitu ya, dan aktif mencari informasi yang valid bisa dari tenaga kesehatan. Sekarang kan sosmed sudah banyak tenaga kesehatan juga yang memberikan edukasi gitu ya. Nah, berani berkonsultasi. Jadi kalau ada problem, ada masalah, itu jangan hanya diam, jangan hanya disumputin, jangan hanya dipendam ya, tetapi belajar untuk bisa menyampaikan kepada orang-orang yang dipercaya atau orang-orang yang memang berkompeten gitu. Dan belajar untuk menghapus stigma, misalnya apa stigma kalau ke dokter untuk memeriksakan organ reproduksi itu sesuatu yang memalukan gitu ya. Nah itu, atau misalnya di bidang mental health gitu ya, untuk ke dokter psikolog atau psikiater itu adalah sesuatu yang memalukan. Nah kita harus hapus stigma-stigma itu. Terus kemudian anak muda, belajarlah dari banyak pengalaman orang lain. Jangan sampai kita belajar dari pengalaman diri sendiri, karena kan mahal ya. Jadi kalau orang lain sudah memberikan pengalaman itu, nah itu kiranya kita bisa belajar dari situ dan kita menerapkan perilaku hidup yang sehat dan aman seperti itu. Dan jangan ragu untuk melakukan deteksi dini terhadap diri sendiri seperti itu.
1: Baik, dokter, untuk menutup perbincangan hari ini, dokter, bisa diberikan kesimpulan ataupun conclusion mengenai tema kita, penguatan kesehatan reproduksi sebagai pilar membangun generasi sehat dan berkualitas.
0: Oke, Sutrisno Budoyo, satu hal yang ingin saya sampaikan adalah kesehatan reproduksi adalah investasi terbesar. Nah, untuk masa depan kita maupun untuk masa depan penerus bangsa, sehingga hal ini merupakan hal yang penting. Investasi itu kita mungkin 1-2 tahun nggak bisa lihat, tapi mungkin 3-5 tahun ke depan kita bisa lihat apa yang kita sudah investasikan itu. Begitu.
1: Baik, terima kasih sekali dokter atas waktunya sudah berbincang bersama kami di obrolan Astacita pagi hari ini. Kita tunggu untuk sharingnya kembali ya dokter di Pro 4 RRI Yogyakarta. Terima kasih, Sugeng Enjang.
0: Sugeng Enjang.
1: Sutrisno Budoyo, itulah tadi perbincangan kita bersama dengan Dr. Septian Dewi Periska, MBioMed, staf pengajar FK UKDW, membahas mengenai penguatan kesehatan reproduksi sebagai pilar membangun generasi sehat dan berkualitas. Tadi sudah kita banyak sekali yang kita perbincangkan bagaimana kesehatan reproduksi ini bukan hanya berkaitan dengan proses kehamilan saja atau persalinan, tetapi merupakan bagian penting dari upaya membangun kualitas sumber daya manusia. Menjaga kesehatan reproduksi mulai dari remaja, kemudian kita mengetahui bagaimana kesehatan reproduksi ini harus diinformasikan sejak dini. Nah, Sutrisno Budoyo, cikap semanten perbincangan kita di obrolan Astacita hari ini. Kita ketemu lagi di obrolan Astacita berikutnya. Sugeng Enjang, matur nuwun.
2: Kampung Jeron Beteng. Jeron Beteng. Istilah ini sudah akrab di telinga masyarakat Yogyakarta pada khususnya. Arti harfiahnya adalah kawasan yang ada di dalam beteng. Dalam hal ini, tentu saja Beteng Keraton Yogyakarta. Dengan kata lain, Jeron Beteng merupakan kawasan yang ada dalam kompleks Keraton Yogyakarta. Nama kampung di wilayah Jeron Beteng umumnya berdasarkan keahlian serta profesi abdi dalamnya atau para pelayan Raja Keraton Yogyakarta. Sebab kampung-kampung itu dulu merupakan tempat tinggal abdi dalam yang sehari-hari menangani urusan rumah tangga keraton. Sebut saja Kampung Musikanan. Para abdi dalam yang dahulu berprofesi sebagai penata musik atau pemusik berdomisili di kampung ini. Tentu saja, nama Musikanan berasal dari kata musik, sesuai dengan profesi abdi dalam yang menempatinya. Kampung Musikanan terletak tepat di sebelah kanan atau timur bangunan keraton. Begitu juga dengan Kampung Namburan, yang berasal dari kata tambur, salah satu alat musik perkusi. Namburan yang terletak di timur Keraton Yogyakarta merupakan tempat tinggal abdi dalam yang bertugas memainkan gamelan, karena memang musik gamelan Yogyakarta menggunakan tambur sebagai salah satu alat musiknya. Minuman teh memang menjadi salah satu ciri khas suguhan atau hidangan kalau kita bertamu di Yogyakarta. Begitu juga dengan keraton. Ada beberapa abdi dalam yang juga khusus membuatkan teh maupun minuman lain untuk keluarga maupun para tamu keraton. Dan para abdi dalam ini akhirnya bertempat tinggal di Kampung Patehan. Berasal dari kata teh, mendapatkan awalan pa dan akhiran an. Sementara di sebelah selatan keraton dan berdekatan dengan alun-alun selatan, kita akan menjumpai Kampung Gamelan. Warganya dulu merupakan abdi dalam yang berprofesi membuat tapal kuda. Begitu juga di sisi tenggara keraton Yogyakarta, kita bisa menjumpai Kampung Siliran. Siliran berasal dari kata silir, karena beberapa abdi dalam bertugas menyalakan lampu penerangan di keraton. Di kampung ini, awal mulanya merupakan tempat tinggal para abdi dalam silir yang berprofesi menyalakan penerangan di keraton Yogyakarta. Jerong Beteng merupakan wilayah yang kaya akan filosofi, termasuk juga nama-nama kampungnya yang ternyata juga mencerminkan profesi para abdi dalam yang menjadi penghuninya.

0: itu. Siapa sih nih yang ngerokok?
1: Itu loh, Mbak. Bapak-bapak itu yang merokok.
0: Bikin batu ini.
1: Dan yang lagian, Mbak, perokok pasif kita itu dan bahayanya buat kesehatan kita sangat besar itu, Mbak.
0: Iya.
1: Gimana ini? Merokok sembarangan loh Bapak itu. Kalau merokok jangan sembarangan, Pak.
2: Jangan merokok di sembarang tempat. Hargailah orang yang tidak merokok.
3: Setiap hari kakekku menanam pohon. Sudah banyak banget yang ditanam. Aku pernah nanya, kenapa sih setiap hari menanam pohon, Kek? Kakek hanya menjawab,
4: kamu akan melihat hasilnya nanti.
5: Benar, kini aku dan anak-anakku merasakan hasilnya. Tidak ada tanah longsor, udaranya juga sejuk. Terima kasih, Kek.
6: Andai kita semua menanam pohon, bencana dapat dicegah. Sudahkah kita menanam pohon?
7: Inbaing Swasono Injing, Program 4 RRI Ngayucho.

0: kira obat.
1: Ternyata
0: luka terhebat.

0: Eh, Mama Ayu, siapa yang sakit? Kok wajahnya sampai murung gitu?
1: Ayu, Jeng, dia kena demam berdarah. Sampai transfusi berkali-kali loh, Jeng.
0: Duh, sedih banget. Emang tanda awalnya gimana?
1: Ya, mendadak demam tinggi. Terus badannya itu lesu banget, gak mau makan. Nyeri, kepalanya pusing katanya.
0: Ada perdarahan, Bu?
1: Hari ketiga, ada perdarahan di bawah kulit, dari hidung dan gusinya. Untung saja belum muntah dan BAB darah. Kalau udah berat banget kan bisa begitu. Tapi ngomong-ngomong, Jeng Rita mau kan donor buat anak saya?
0: Saya darah biru, jadi gak cocok untuk donor, Bu. Maaf ya.
2: Weh, lah Jeng Rita, Jeng Rita!
3: Indaing Swasono Injing, program 4 RRI.

0: kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Budoyo, pemerintah pusat resmi memulai program revitalisasi satuan pendidikan di TK Aisyah Pembina Bangun Tapan Kabupaten Bantul. Proyek senilai 1,4 miliar rupiah ini ditargetkan rampung dalam waktu 4 bulan. Dimulainya proyek perbaikan ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ulhaq. Lebih lanjut, ia menegaskan program revitalisasi dari pemerintah pusat menyasar seluruh golongan tanpa membedakan status sekolah negeri maupun swasta. Terlebih, keberadaan sekolah swasta di Indonesia mencapai 60% dari total keseluruhan sekolah. Beralih ke informasi lainnya. Sekitar 1.000 perempuan berkebaya memadati Plaza Serangan Umum 1 Maret di kawasan Benteng Frederberg, Yogyakarta. Acara ini digelar dalam rangka memperingati Hari Kebaya Nasional ketiga tahun 2026. Mengusung tema Pesona Kebaya Indonesia untuk Dunia, peringatan ini diwarnai dengan penampilan serentak ratusan peserta yang memainkan alat musik angklung. Ketua Panitia Yani Ambar mengungkapkan, kebaya bukan sekedar busana tradisional, melainkan simbol ekonomi kreatif yang menggerakkan rantai usaha penjahit, perajin batik, hingga pelaku UMKM. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Jogja, Lucia Daning Krisnawati berharap, kebaya dapat terus dipromosikan ke tingkat internasional dan makin populer dikenakan oleh generasi muda dalam berbagai kesempatan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, pemerintah pusat resmi memulai program revitalisasi satuan pendidikan di TK Aisyah Pembina Bangun Tapan Kabupaten Bantul. Proyek senilai 1,4 miliar rupiah ini ditargetkan rampung dalam waktu 4 bulan. Dimulainya proyek perbaikan ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq. Lebih lanjut, ia menegaskan program revitalisasi dari pemerintah pusat menyasar seluruh golongan tanpa membedakan status sekolah negeri maupun swasta. Terlebih, keberadaan sekolah swasta di Indonesia mencapai 60% dari total keseluruhan sekolah. Beralih ke informasi lainnya, sekitar 1.000 perempuan berkebaya memadati Plaza Serangan Umum 1 Maret di kawasan Benteng Frederberg, Yogyakarta. Acara ini digelar dalam rangka memperingati Hari Kebaya Nasional ketiga tahun 2026. Mengusung tema Pesona Kebaya Indonesia untuk Dunia, peringatan ini diwarnai dengan penampilan serentak ratusan peserta yang memainkan alat musik angklung. Ketua Panitia Yani Ambar mengungkapkan, kebaya bukan sekedar busana tradisional, melainkan simbol ekonomi kreatif yang menggerakkan rantai usaha penjahit, perajin batik, hingga pelaku UMKM. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Jogja, Lucia Daning Krisnawati berharap, kebaya dapat terus dipromosikan ke tingkat internasional dan makin populer dikenakan oleh generasi muda dalam berbagai kesempatan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Perempatan dari Inga Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutrisno Budaya pukul 10 waktu Indonesia Barat. Indonesia Layak Anak segera akan saya hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, di setiap hari Minggu. Bersama kita akan mendengarkan siaran dari adik-adik TK Pangudi Luhur, Yogyakarta. Selamat mendengarkan.

0: Selamat pagi semua, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat, bahagia, dan penuh semangat. Pagi ini, kami dari PGTK Pangudi Luhur Yogyakarta senang sekali bisa menyapa teman-teman semua. Hari ini, kita akan belajar, bernyanyi, dan bercerita bersama tentang Indonesia tercinta. Apakah anak-anak sudah siap? Sebelum kita lanjutkan, kita mau berdoa dulu. Let's pray together.
1: Close eyes.
0: Allah adalah kasih.
1: Ma.

0: teman-teman.
1: Yeay!
0: Anak PGT KPL Jogja.
1: Aku cerdas, disiplin, mandiri, solidar, bertakwa,

0: suaranya bagus sekali. Miss jadi ikut semangat. Hari ini siapa yang datang ke sini dengan ceria?
1: Saya.
0: Siapa yang tadi pagi sudah sarapan?
1: Saya.
0: Hebat. Kalau badan sehat, hati gembira, bermain dan belajar juga pasti akan semangat. Nah, supaya tambah semangat lagi, yuk kita lakukan tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.

0: Masih semangat?
1: Masih.
0: Miss cek dulu deh, mana semangatmu?
1: Ini semangatku.
0: Anak-anak, sekarang kita sudah masuk bulan apa ya?
1: Agustus.
0: Nah, kalau di bulan Agustus, biasanya apa saja yang kalian lihat di jalan?
2: Bendera merah putih.
0: Ada lagi?
2: Umbul-umbul.
0: Apakah ada?

0: Wah, tadi ceritanya bagus sekali ya. Sekarang siapa yang ingat? Siapa yang membacakan teks proklamasi?
1: Pak Soekarno.
0: Hebat. Kalau bendera merah putih dijahit oleh siapa ya?
1: Ibu Fatmawati.
0: Pintar. Anak-anak, kalau menjadi pahlawan, apakah harus membawa senjata?
2: Tidak.
0: Kalau begitu, apakah anak TK bisa menjadi pahlawan?
2: Bisa.
0: Caranya bagaimana?
3: Harus belajar,
4: rajin berdoa,
5: membantu teman,
6: membereskan mainan,
7: mendengarkan guru dan orang tua.
0: Wah, Miss bangga sekali. Kalau semua anak Indonesia seperti kalian, Indonesia pasti semakin maju. Tidak terasa ya, kebersamaan kita sudah hampir selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan kami. Semoga kita semua selalu menjadi anak Indonesia yang sehat, sopan, rajin belajar, dan sayang kepada sesama. Anak-anak, terima kasih sudah bernyanyi dan bercerita dengan semangat hari ini.
2: Sama-sama, Miss.
0: Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati. Selamat pagi.

happening. Pada zaman dahulu di desa Ngasem, hiduplah seorang gadis cantik bernama Sawitri. Dia melahirkan seekor naga ajaib, bisa bicara seperti manusia, dan diberinya nama baru Klinting. Setelah besar, dia bertanya pada ibunya, siapa gerangan ayahnya? Ibunya menjawab, ayahnya adalah seorang raja yang sedang bertapa di Gunung Telamaya dengan nama Ki Hajar Salokantara. Maka baru Klinting pun berangkat ingin menemui ayahnya dan diberi sebuah kelintingan oleh ibunya sebagai bukti kalau dia anak Ki Hajar Salokantara. Setelah bertemu dan Ki Hajar melihat kelintingan pemberian Sawitri, maka diakuinya dia sebagai anaknya. Tapi masih ada satu persyaratan lagi, yaitu baru kelinting harus dapat melingkari Gunung Telamaya dengan badannya. Dan ternyata baru kelinting bisa mewujudkannya. Ki Hajar pun segera menyuruh baru kelinting agar bertapa di dalam hutan lereng Gunung Telamaya. Bersamaan waktu itu, di desa Patok akan menyelenggarakan upacara sedekah bumi. Rakyat beramai-ramai mencari hewan hutan untuk dijadikan lauk. Lama mencari di hutan, tidak ditemukan. Yang ada hanya seekor ular yang sedang bertapa. Yang tak lain adalah baru kelinting. Selanjutnya oleh orang-orang Patok, ular tersebut dipotong-potong dan dibawa pulang untuk pesta. Ketika pesta berlangsung, datanglah seorang anak yang badannya penuh kudis. Ia adalah jelmaan dari baru kelinting yang ingin ikut menikmati hidangan pesta. Tetapi orang-orang desa Patok mengusirnya, dianggap mengotori dan menjijikkan. Dengan hati yang sakit, anak itu pun pergi. Di jalan, dia bertemu dengan seorang nenek yang baik hati. Ia diberi makan dengan penuh kasih, dan baru kelinting pun berpesan supaya nenek menyiapkan lesung agar selamat. Nenek itu pun menuruti saran baru kelinting. Alkisah, baru kelinting kembali ke tempat di mana pesta dilaksanakan. Ia menancapkan lidi di tanah halaman dan ia sesumbar. Siapa yang bisa mencabut lidi tersebut akan disembah di tempat itu. Semua orang yang di situ mencibir dan mencemooh. Hanya sebuah lidi saja, pasti semua orang bisa. Tapi setelah dicoba, semua orang tidak dapat mencabutnya. Akhirnya baru kelinting sendiri yang berhasil mencabutnya. Bersamaan dengan itu, tersembur air yang sangat deras dari lubang bekas lidi yang dicabut, yang menenggelamkan seluruh desa Patok sehingga menjadi rawa. Kecuali nenek yang baik hati, selamat dengan menaiki lesung yang telah disiapkan. Rawa tersebut airnya jernih dan bening, sehingga tersohor dengan sebutan Rawa Pening, yang kini terletak di daerah Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar, serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.

0: dole. Program 4 wis nggolong ketekat ngleluri budaya Jawa. Mulane ayo dole disengkuyung bareng-bareng.
1: Iya, Ma. Mengko nek diopeni wong liya utawa wong manca gak bingung.
2: Wong manca dagemen karo budayane dhewe lho, Ma. Amarah padha kepengin ninawe.
0: Aku sarujuk, Ma. Tak kandhani dole. Iki budayamu, iki duwekmu. Mulayu padha dijogo lan dilestarekake. Mulane aja lali program 4 RRI Ngayogyakarta.
3: Kapan pekerjaan itu mau selesai? Orang kok senengnya alon-alon waton klakon.
4: Nah, itu yang kamu salah dalam menafsirkan, Bu. Alon-alon waton klakon itu bukan berarti biar lambat asal selamat. Tapi alon-alon waton klakon itu, alon-alon di sini adalah kehati-hatian, waton adalah aturan atau undang-undang. Nah, dalam kita bertindak atau melakukan pekerjaan apapun, kita harus berhati-hati dan tidak melanggar aturan. Itu yang dimaksud, Bu.
3: Oh, begitu toh.

FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresna Budaya Inacraft Festival 2026 menjadi jembatan strategis untuk membawa kerajinan Indonesia khususnya Yogyakarta tersebut menembus pasar global. Menurut Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan, penyelenggaraan festival ini sejalan dengan area kebijakan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Inacraft Festival membuka peluang kemitraan dagang yang berkelanjutan bagi para perajin dan pelaku usaha kecil menengah. Pemerintah Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan apresiasi tinggi kepada Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia atas konsistensi menyelenggarakan Inacraft selama 25 tahun. Beralih ke informasi lain. Sidang kedua Komisi Irigasi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2026 bertema Sinergi Kelembagaan Pengelola Irigasi dalam Upaya Adaptasi Bencana Hidrometeorologi di Daerah Istimewa Yogyakarta digelar di ruang rapat A Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Hasim Muklis mengatakan pembahasan pola tanam adaptif menjadi penting karena perubahan iklim telah mempengaruhi pola musim yang semakin sulit diprediksi. Melalui pengaturan pola tanam dan pengelolaan air irigasi agar resiko gagal panen dapat ditekan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kabiar somniko, biaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perumpatan Ring Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya. Matur nuwun panjenengan tasih kepareng midang ngetaken kiaran-kiaran saking program 4 RRI Yogyakarta. Ingkang kagiyaraken saking Jalan Ahmad Jazuli nomor 1 Kota Baru Yogyakarta. Lan dhateng panjenengan Sutresno Budaya ingkang nembe kemawon wiji sumangga tansah midang ngetaken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lan ugi AM 1107 kHz. Lalu kita ikut pun pindah katakan lumantar aplikasi RRI digital lalu kita streaming wonten ing rri.co.id. Sutresno Budaya ngaturaken sugeng siang katur dumateng Sutresno Budaya wonten ing pundi kemawon mugi tansah pinaringan kawilujengan kabagas warasan. Wonten ing siang menika Sutresno Budaya dinten Minggu pon surya kaping 9 wulan Agustus warsa 2026. Wonten ing perumpat RRI Jakarta sarengan kalian kula Gilang Sutawiyasa ingkang kepareng ayah jejibahan ngantos sing mangke kira langkung wanci tabu Kangsal Sonten Sutresno Budaya. Lan wonten ing wekdal siang menika perumpat RRI Jakarta tumuli badhe ngaturaken wonten ngarsa panjenengan kiaran canting jali catatan penting ojo nganti lali. Wonten ing siang menika ngaturaken ira-irahan suwung pamrih rame ing gawe. Saking Jalan Ahmad Jazuli Kota Baru Yogyakarta ngaturaken sugeng siang lan ugi sugeng midhangetaken.

Ingkang kapiar somniko, giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
2: Perumpah TRRI Nguri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM bersama saya Titi Renggani yang mengawal siaran ini. Baik Sutresno Budaya, saat ini saya menjumpai salah satu pelaku UMKM muda belia begitu. Ada Mbak siapa ini namanya?
3: Bella.
2: Mbak Bella ya, yeah. Pelaku UMKM dengan produknya atau merek UMKM-nya apa nih?
3: Mereknya apa baik craft ini keset kain percah.
2: Apa baik?
3: Iya, apa baik craft?
2: Apa baik craft? Kenapa apa baik? Apa way gitu maksudnya atau bagaimana?
3: Sebenarnya apa baik shop?
2: Oh, apa baik shop gitu ya.
3: Kita tuh banyak sih sebenarnya usahanya.
2: Oh, gitu apa baik gitu
3: ya. Jadinya
2: apa baik shop? Bukan orang Jogja ini berarti.
3: Saya bukan orang Jogja tapi suami Jogja jadi menepat ke sini.
2: Oh gitu ya, yeah. Apa bae, opo wae gitu kalau bahasa yeah. Jawa ya.
3: Yeah, betul.
2: Apa bae sop. Ini ada craft dan juga dessert. Ini dessert. Craftnya apa nih?
3: Ini keset kain perca.
2: Keset kain perca. Ini yeah. Keset buat buat di mana nih kesetnya?
3: Ini buatnya di Klaten, ibu saya.
2: Oh gitu.
3: Cuman pemasarannya juga ada di Jogja.
2: Ada di Jogja begitu ya. Yeah. Ini berarti kain perca begitu atau kain apa yeah, nih?
3: Betul.
2: Apa dikhususkan gitu?
3: Memang kain perca.
2: Oh, kain perca begitu ya. Yeah. Tapi dengan kreatif.
3: Iya, yeah, disambung-sambung gitu.
2: Keset begitu. Yeah, satu hari bisa memproduksi keset ini sampai berapa ini ya?
3: Tergantung kayak karyawan di sana.
2: Karyawan di sana ada berapa gitu ya?
3: Iya.
2: Tapi nggak ada target satu hari saya
3: nggak,
2: harus
3: karena
2: buat
3: itu
2: gitu.
3: Memang produk sendiri, jadi nggak usah target.
2: Nggak usah target gitu ya, kecuali kalau ada pesanan
3: kalau
2: satu
3: ada pesanan,
2: hari, dua hari
3: harus
2: ini
3: ngebut,
2: atau
3: iya.
2: Satu bulan harus ngebut gitu ya.
3: Iya,
2: oke, ini berarti bahan-bahannya dari apa ini ya?
3: Dari kain perca.
2: Kain perca enggak, maksudnya kaos atau katun apa nih ya?
3: Bahan katun ini ya
2: khusus ya, jadi biar buat keset itu biar bisa menyerap
3: betul
2: ya,
3: juga gitu. Untuk ramah lingkungan kan bu, kalau
2: gitu.
3: Keset kain perca itu
2: gitu ya,
3: mengurangi limbah juga
2: ya,
3: betul.
2: Berarti sebagai pelaku UMKM sampai mikir sejauh itu ya,
3: ya betul.
2: Bagaimana cara mengurangi limbah begitu ya. Terus bagaimana kain-kain perca yang sudah tidak dipakai tapi tidak menjadi sampah tapi bisa menjadi produk yang menghasilkan
3: ya, bermanfaat juga.
2: Bermanfaat gitu. Terus ya, ada dessert.
3: Ada dessert puding creamy.
2: Puding creamy.
3: Ya,
2: ini bahan baku apa nih?
3: Puding coklat dan krim susu.
2: Krim susu gitu.
3: Biasanya
2: ya.
3: Kita kan menjumpai hanya buah dan polosan gitu loh.
2: Ya.
3: Sekarang saya bikin yang inovasi baru seperti krim gitu. Karena
2: gitu.
3: Saya lihat di jajanan-jajanan pasar itu jarang sekali puding creamy gitu bu.
2: Oh gitu, jarang sekali ya. Kebanyakan adanya buah-buah gitu ya.
3: Buah-buah dan coklat.
2: Coklat. Jadi ini terus menciptakan inovasi biar ada puding creamy begitu ya.
3: Iya betul.
2: Bu Bella ya.
3: Iya.
2: Terus ini tadi disampaikan karena usahanya tadi kan ada tenaganya juga. Ini apakah beda juga atau
3: beda.
2: Buat creamy dulu baru nanti buat keset atau bagaimana, atau penjualannya creamy dulu baru kesetnya atau berbarengan ini penjualannya?
3: Kalau keset itu ada ibu saya dan karyawannya di Klaten.
2: Kalau yeah. yang creamy?
3: Kalau creamy memang saya dan suami di rumah.
2: Oh gitu, di rumah begitu ya. Berarti harus bisa banyak menciptakan inovasi sebagai pelaku UMKM.
3: Iya betul, karena sekarang persaingan ya bu.
2: Persaingan gitu, bagaimana menghadapi persaingan nih?
3: Kita harus berinovasi terus dengan gaya-gaya khas makanan yang mungkin tradisional bisa menjadi modern seperti itu.
2: Oke, berarti pelaku UMKM itu tetap harus cerdas gitu ya. Cerdas bagaimana berinovasi begitu ya.
3: Iya, betul. Karena kita harus menciptakan sesuatu yang baru biar pelanggan kita tidak bosan dan mencari-mencari produk kita gitu.
2: Penjualan di mana nih puding creaminya nih?
3: Sementara masih online.
2: Masih online
3: dan
2: gitu ya.
3: Saya juga masukin ke jajan-jajanan pasar.
2: Oh, jajan-jajanan pasar begitu ya. Satu hari bisa produksi puding creamy sampai berapa ini?
3: Kalau misalnya banyak bisa 100 kayak gitu.
2: Ya, 100 gitu ya. Satu cuma berdua gitu ya.
3: Iya.
2: Wah, hebat dong.
3: Tapi kalau itu bisa 50
2: kayak gitu ya, minimal buat 50 itu ya sesuatu yang luar biasa. Apakah menurut Mbak Bella atau Bu Bella ini bahwa UMKM itu punya masa depan yang cerah menurut Mbak bagaimana?
3: Harus.
2: Harus ya.
3: Dengan kondisi ekonomi saat ini memang harus cerah UMKM
2: cerah gitu
3: ya,
2: ya
3: betul.
2: Gitu. Terus apa yang perlu dipertahankan nih berkaitan biar UMKM itu tetap maju terus?
3: Tetap usaha.
2: Tetap kita berusaha
3: gitu ya. Gimana caranya kita bisa menciptakan produk-produk untuk memasarkan produk kayak gitu.
2: Nah, yang penting rasa gitu ya.
3: Iya, betul rasa.
2: Rasa kualitas dari
3: kualitas
2: rasa
3: juga,
2: gitu ya.
3: Iya.
2: Oke, baik, terima kasih sharingnya Ibu Bella.
3: Iya.
2: UMKM apa by dessert dan apa by craft ini ya atau apa by shop begitu. Alamatnya tinggal di mana?
3: Di Sleman.
2: Di Sleman.
3: Iya, Geria Taman Asri.
2: Oh, Geria Taman Asri
3: iya,
2: di Sleman
3: ngaglik,
2: ya.
3: Iya.
2: Ngaglik gitu ya. Iya. Oke, baik, terima kasih kehadirannya atau ketemunya kita ya di Teras UMKM, tentunya banyak manfaat yang tadi disampaikan, walaupun pendek-pendek kecil-kecil, tapi itu banyak manfaatnya buat pelaku-pelaku UMKM yang lagi dengerin Pro 4 kali ini
3: biar
2: ya.
3: Biar tetap semangat terus.
2: Biar tetap semangat terus. Matur nuwun Ibu Bella, matur nuwun sukses selalu.
3: Amin.
2: Baik, seterusnya budaya demikianlah siaran Teras UMKM kali ini. Semoga banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dan sukses terus buat pelaku-pelaku UMKM yang selalu setia mendengarkan Teras UMKM. Matur nuwun sugeng siang, sugeng makaryo.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Tembung sugih tanpa bondo iku yen mung tinompo kanthi wantah mesti ngelengkoro utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat moto. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungso darbe watak lan pekerti luhur ngedoi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring toto lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal kroso ayem lan tentrem uripi.
1: Keluar kau!
2: Tidak mau, kamu harus minta maaf dulu.
1: Menantang kau ya.
2: Siapa takut?
1: Aku juga berani sama kamu.
2: Keluar, mari kita bicara.
3: Gantikan teriak beringas, kepal amarah dengan salam damai bagimu Indonesia. Wujud toleransi berdampingan istimewanya Indonesia.

0: Berobat terering leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program Mampat RRI Ngayogyakarta. Sutresno budaya kalau sampun katerakan wonten ing giaran canting jali suwung pamrih rame ing gawe. Lan ugi kalau ugi wonten salah setunggaling informasi gayut kalian UMKM wonten ing giaran teras UMKM. Lan dumateng panjenengan sedaya sutresna budaya wonten ing siang menika wekdal menika menawi kenging nembe wonten ing margi tumuju salah setunggaling papan mugi tansah pinaringan slamet nggih mboten wonten halangan setunggal menapa. Lan ugi dumateng panjenengan ingkang tasih nindakaken pakaryan mbok menawi sinaosa menika dinten Minggu menika nggih sutresna budaya mugi pinaringan lancar ugi lan nembe sarengan kalian sedaya keluarga sumangga sinambi menapa kemawon ugi tansah midhangetaken perempat dari Yogyakarta. Wekdal menika sampun nedhaken tabuh 11 langkung kawan dasa setunggal menit dumateng panjenengan sutresna budaya muslimin muslimat. Wekdal menika tasih nenggo sawetawis nggih kumandhangi adzan zuhur kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sak kiwa tengenipun. Awit kumandang adzan zuhur ing dinten menika dumawah wanci jam 11 langkung kawan dasa 8 menit. Pramila sutresna budaya salajengipun sumangga perempat RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken wonten ngarsa panjenengan roncen lagu rohani Islam sinambi nenggo manjing wekdal salat zuhur. Awit kumandang adzan zuhur ing dinten menika dumawah wanci jam 11 langkung kawan dasa 8 menit.
1: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Sutresno budaya muslimin muslimat sampun kabiar sokumandanging adzan zuhur kagem pepungkon ngayu Jakarta lan sakiwa tengenipun. Kanthi menika katonaken sugeng nindakaken ibadah salat zuhur kanthi pandonga. Mugi amal ibadah kula lan panjenengan sami tinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya rabbal alamin.
1: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.

Menjalankan amanah dan menjaganya bukanlah perkara yang bisa dilakukan semudah membolak-balik tangan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 72 yang

yang artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanah, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan seluruh larangannya kepada seluruh langit dan bumi serta gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu banyak berbuat zalim dan amat.

0: Mantep tenan acara-acara RRI Saikiki. Kemajuannya pesat, wis nggunakake teknologi modern, RRI digital.
1: Iya ya, jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio. Semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong apa? Cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul. Cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.

0: FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, ngeluluri Budaya Jawi. Suara Budaya Jogja.
1: Perempatan ring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresna budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken kiaran-kiaran saking program Mambatan Ring Yogyakarta. Lan wonten ing wekdal siang menika tumuli badhe katuraken wonten ngarsa panjenengan kiaran dagelan Mataram. Wonten ing siang menika ngaturaken cariyos pangkur jenggeleng yang badhe katindakaken dening Basya lan ugi Condro lan kita sak kanca. Sutresna budaya saking Jalan Ahmad Jajuli Kota Baru Yogyakarta. Ngaturaken sugeng siang lan sugeng midhangetaken.
2: Kowe iki ya sida piye?
3: Dateng pundi?
2: Kowe kowe leram bendina kowe iki mekruk kuwi. Kowe mene wong kecelik-celik dhewe kok njot kagol. Aku ki mbiyen ming tukang bet

0: pangaten menika, Bu?
1: Inggih.
0: Mangke menawi klento dos pundi, Bu?
1: Njenjen mangke kula ngersakaken.
2: Suara kaya ula.
1: Mangga.
0: Wis Pak, aku mulai wae po nek kowe ngono kuwi.
3: Wis batur dibeberke.
0: Meneng kok kowe sing nyengeni wae.
2: Wegah
0: lho aku.
3: Nganggo ngawet sithik ngono. Men.
0: Alambene cupet e.
3: Ayo. Lah, idepe ora tak garene ya.
2: Neno, ya.

0: Yes, ape tenan. Kendangane ya komentok. Apa ana ngendang kok ngiwo iki kok piye? Ape.
1: Tak pas ya suarane sih lotong.
0: Tesih, Bu. Kula wetenge ming kari nyuwara niki. Sing sestesih rasa sakniki ming nyuwara karo golek utangan iki cerita.
1: Ajeng napa to Pak Bas?
0: Pindha padane. Larak teng blasur ta.
2: Mula sampean iku nek arep
0: mau tiba Bedasuku.
1: Sirong. Oh. Tani kang legena.
0: Nah,
1: sinerangeng maruta.
0: Sinerangeng. Eci ape ya? Tadi rono.
2: Iki lho.
0: Wela.
2: Ditata nek ajeng iwara.

0: Tetapi bantu menit.
1: Seneng Pak Indra.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayu Jokarto, Radio Engkang Meleluri Budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, pemerintah pusat resmi memulai program revitalisasi satuan pendidikan di TK Aisyah Pembina Bangun Tapan Kabupaten Bantul. Proyek senilai 1,4 miliar rupiah ini ditargetkan rampung dalam waktu 4 bulan. Dimulainya proyek perbaikan ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq. Lebih lanjut, ia menegaskan program revitalisasi dari pemerintah pusat menyasar seluruh golongan tanpa membedakan status sekolah negeri maupun swasta. Terlebih, keberadaan sekolah swasta di Indonesia mencapai 60% dari total keseluruhan sekolah. Beralih ke informasi lainnya. Sekitar 1.000 perempuan berkebaya memadati Plaza Serangan Umum 1 Maret di kawasan Benteng Frederberg, Yogyakarta. Acara ini digelar dalam rangka memperingati Hari Kebaya Nasional ketiga tahun 2026. Mengusung tema Pesona Kebaya Indonesia untuk Dunia, peringatan ini diwarnai dengan penampilan serentak ratusan peserta yang memainkan alat musik angklung. Ketua Panitia Yani Ambar mengungkapkan, kebaya bukan sekedar busana tradisional, melainkan simbol ekonomi kreatif yang menggerakkan rantai usaha penjahit, perajin batik, hingga pelaku UMKM. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Jogja, Lucia Daning Krisnawati berharap, kebaya dapat terus dipromosikan ke tingkat internasional dan makin populer dikenakan oleh generasi muda dalam berbagai kesempatan. Demikian, saya Jordan Talaksoru, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kula, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, sumangga midhangetaken giaran programa sekawan RRI Ngayogyakarta lumantar 106,6 FM soho AM 1017 kHz.

0: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Berobat RRI ngeluluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Ngayogyakarta. Wonten ing siang menika tasih saran kalian kula Gilang Sutowyo sing ngaturaken sugeng siang katur dumateng sutresno budaya wonten ing pundi kemawon wekdal menika wonten ing giaran suara budaya Nusantara. Budaya lokal Yogyakarta. Jadi sutresno butuh sinambi menapa kemawon sumangga wonten ing siang menika sinambi leyeh-leyeh lan ugi monggo sami mindu menika dari siang jadi sutresno butuh ya monggo ugi sami sarengan midhangetaken perempat RRI Yogyakarta wekdal menika suara budaya Nusantara. Budaya lokal Yogyakarta kalau sampun berbakani kandil lagu Padang Bulan versi orkestra kalau wong Yesus Tresno Budaya. Tentunya dengan tema kita di Suara Budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta siang hari ini nggih yaitu tradisi di kampung kita. Cerita yang tak masuk buku sejarah monggo Sutresno Budaya. Mungkin ada cerita atau mungkin tradisi ataupun budaya-budaya di kampung panjenengan semua yang tentunya tidak masuk dalam buku sejarah dan belum banyak orang ketahui ya. Mungkin ada tradisi atau budaya khusus yang sering sampai saat ini masih terus dilestarikan, masih tentunya terus dilaksanakan seperti itu. Namun mungkin banyak juga sutresno budaya belum mengetahui adanya tradisi itu di kampung-kampung tertentu. Monggo tentunya sutresno budaya nanti bisa bergabung tentunya untuk berbagi cerita, berbagi wawasan tentunya terkait dengan tradisi dan juga budaya yang ada di kampung-kampung yang mungkin belum banyak orang ketahui dan tentunya tidak tercatat dalam buku sejarah. Nah, ngaten sutresno budaya monggo nanti bisa bercerita saja ataupun mungkin berbagi pengalaman seperti apa monggo nanti juga bisa bergabung di line telepon di 5403333 dan juga di WhatsApp 0895 0144 1066. Tentunya di WhatsAppnya monggo sutresno budaya bisa mengirimkan voice note melalui WhatsApp tadi atau mungkin bisa bergabung nanti juga kami buka di line teleponnya di 5403333. Begitu ya sutresno budaya terkait dengan tradisi di kampung kita, cerita yang tak masuk buku sejarah monggo bisa diceritakan, tradisi dan juga budaya di kampung panjenengan semua yang belum banyak orang ketahui. Begitu sutresno budaya nje. Namun kita akan ke lagu terlebih dahulu, suwe ora jamu menika nje sutresno budaya lan ugi kalajengaken sedulur tetep nyawiji wonten ing perempat RRI ngleluri budaya Jawi suara budaya Jogja.

0: Eh, ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, Nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, Kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, Kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya, ya, ya, ya. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Ya.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, Kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, Kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Merdeka itu kita yang bikin. Jadi gini, tiap 17 Agustus kita pada rame-rame pasang bendera, ikut upacara, ada lomba. Seru sih, tapi pernah kepikiran gak? Sebenarnya merdeka itu apa sih? Dulu, pahlawan kita beneran harus berjuang mati-matian buat lepas dari penjajah. Sekarang, kita nggak perlu angkat senjata, tapi tetap harus berjuang, cuma caranya beda. Misalnya, datang ke sekolah atau kantor tepat waktu, itu udah bentuk disiplin. Buang sampah pada tempatnya, itu udah peduli sama lingkungan. Jujur waktu ujian atau kerja, itu juga perjuangan. Bahkan, gak nyebarkan hoax di medsos aja, udah kontribusi buat bangsa. Jadi, kemerdekaan gak cuma soal sejarah atau seragam putih merah, tapi soal sikap, soal pilihan kita sehari-hari. Mengisi kemerdekaan dengan hal-hal kecil untuk Indonesia yang lebih baik. Dari kita, untuk kita.

0: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Perobatan ing leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Tasih wonten ing perobatan ing Yogyakarta, suara budaya Nusantara, budaya lokal Yogyakarta. Dan juga masih bersama saya Gilang Sutawiyoso, Sutresno Budaya dengan tema kita tradisi di kampung kita. Cerita yang tak masuk buku sejarah, monggo nanti bisa diceritakan tradisi ataupun budaya yang sampai saat ini masih dilaksanakan namun mungkin belum banyak orang yang mengetahui dan mengenal tradisi dan budaya tersebut. Monggo nanti Sutresno Budaya nje. Karena apa, kalau kita berbicara tentang budaya Yogyakarta, mungkin nje yang langsung terbayang itu ada keratonnya, ada mungkin sekaten atau mungkin grebek, wayang ataupun berbagai kesenian tradisional lainnya nje. Namun di balik budaya yang sering kita kenal tersebut ada begitu banyak juga nih tradisi kecil yang hidup di kampung-kampung dan diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, tradisi seperti itu mungkin tidak tercatat begitu nih dalam buku sejarah, tetapi justru menjadi bagian penting dari identitas masyarakat yang menjalankannya setiap hari. Nah, setiap kampung tentu memiliki cerita dan juga kebiasaan yang berbeda, mulai dari mungkin ada kenduri, bersih desa, mungkin ada wiwitan, merti dusun, merti desa, hingga berbagai kegiatan yang dilakukan begitu jam menjelang atau setelah perayaan-perayaan tertentu. Nah, menariknya juga setiap tradisi biasanya memiliki aturan ataupun simbol, makanan dan juga doa maupun tata cara yang mengandung pesan kebersamaan begitu. Nah, dari kegiatan yang sederhana begitu nih kita dapat melihat begitu bagaimana masyarakat zaman dahulu membangun hubungan sosial sekaligus menjaga keseimbangan begitu antara manusia, lingkungan dan juga nilai-nilai kehidupan kita sehari-hari. Tradisi kampung juga menjadi ruang begitu nggih, ruang pertemuan antar generasi yang sangat penting karena anak-anak dan juga generasi muda itu dapat belajar langsung dari orang-orang yang lebih tua begitu nggih Sutresno Budaya. Nah, monggo mungkin dari penjelasan semua ada cerita-cerita ataupun mungkin tradisi-tradisi yang belum banyak kita ketahui dan Sutresno Budaya ketahui, monggo bisa dicat di 5403333. Monggo sugeng siang Sutresno Budaya.
2: Sugeng siang.
1: Inji, sugeng siang, Bu Sri Utami menika. Ya, monggo, monggo, Bu Sri Utami.
2: Nggih, kelilir kok.
1: Waduh. Wah, nembe nglilir to niki siang-siang ngeten iki. Anji.
2: Ya, kalian tileman kok.
1: Mak. Anji, monggo Bu Sri Utami, gayut kalian tema menika.
2: Ngaturaken kalau rumiyin nggih.
1: Nggih, tas pundi?
2: Menika nggih mboten mlebet sejarah menika.
1: Nah, menapa menika?
2: Rumiyin ta. Lho, rikala wonten SD, nah ing ngaston yen nang Bapak piyambak.
1: Oh, ngaten.
2: Bapak rak ngaso kepala sekolah ning saben-saben.
1: Nggih.
2: Sok anu ngaso ngene pun nika lho. Ha, basa Jawi jalan. Mucal tembang-tembang Jawi,
1: tembang-tembang ngaten. Tembang,
2: saking kelas tunggal dumugi kelas 6 lah, mangke kelas tunggal ingkang pocong mopo lajeng minggah-minggah lan ingkang gandang kula ingkang panjang jam 6 ngaten. Lajeng yen benda 17 Agustus menika nggih bagianipun swargi Bapak keramaian menika wonten dalemipun Bapak piyambak.
1: Nggih.
2: Monggo yen wonten dusun Rok Wiyarto Mas.
1: Leres. Nggih.
2: Lan pekawisan to kangge keramaian to dados jembar sanget. Nggih, lajeng rumiyin lak gereng wonten listrik ngaten nika lajeng Bapak yen kagungan damel nyewa listrik.
1: Oh, nyewa listrik ngoten jare riyen nggih. Waduh. Nggih, Bu Sri Utami kalau nggih wah wonten banyak sekali tentunya pelajaran mungkin tadi dari tembang-tembang seperti itu, ngaten nggih, luar biasa tentunya. Karena memang ya itu budaya-budaya, salah satunya yang Bu Sri Utami tadi ceritakan bahwasanya dulu ketika waktu SD seperti itu nggih, ada pembelajaran atau pawiyatan mulang tembang-tembang seperti itu nggih. Ha, matur nuwun Bu Sri Utami kalau nggih. Nggih, matur nuwun sangat. Nggih, Sutresna Budaya monggo nanti masih tentunya di Suara Budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta. Wah, monggo-monggo. Sugeng siang Sutresna Budaya.
2: Sugeng siang. Masila.
1: Monggo-monggo sugeng siang.
2: Mbak Ijem.
1: Monggo, Mbak Ijem. Sehat Mbak Ijem?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Jadi monggo Mbak Ijem menika wonten cerita napa rumiyin menika gayut kalian tradisi wonten ing kampung-kampung menika ingkang mboten pun serat wonten ing buku sejarah menapa malah Sutresna Budaya menika mboten dereng mangertosi menika menapa.
2: Oh, nek niki anu mboten sejarah niku.
1: Nah, menapa?
2: Anu napa? Setiap setahun sekali niku ngenengke kenduren sak desa ngoten niku.
1: Aha.
2: Mengke sak desa niku ngumpul sedaya wonten aula ngoten.
1: Oh, ngoten.
2: Terus mengke tiang setunggal niku betone kalih ambeng.
1: Nggih.
2: Mengke setunggal niku jajanan pasar, sik setunggal niku sekul ngaten.
1: Oh, ngaten.
2: Nggih.
1: Mengke
2: terus
1: mengkure
2: mboten beto mengke mang dibagekke ten riku ngoten.
1: Oh, dibagi ten riku ngaten nggih.
2: Nggih.
1: Oh. Saben menapa menika Mbah Ijem?
2: Wulan Agustus tanggal 17.
1: Oh, menika ujepipun menika nggih.
2: Nggih.
1: Pengetan 17 Agustus menika.
2: Nggih.
1: Oh, ngaten.
2: Niku kalih mengke yang setunggal niku ndamel kerdus pinten
1: nggih
2: nangsal. Mengke di setor keten panti asuhan.
1: Ah, ngaten nggih. Ngaten nggih Mbah Ijem nggih, cerita-cerita menika.
2: Nggih.
1: Nggih, matur nuwun sanget Mbah Ijem, sugeng siang tansah sehat.
2: Matur nuwun.
1: Sami-sami. Wah, nggih wontenipun genduri menika nggih, setunggal tahun sepindah menika wonten ing wulan Agustus tah tanggal 17 sujubipun syukur donga menika nggih pengetan 17 Agustus dinten kemerdekaan Indonesia ngaten nggih Sutresna Budaya. Mangke pun lajengaken malih nggih wonten ing Suara Budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta kataraken lagu rumiyin wonten cublak-cublak suweng kalajengaken Yogyakarta sumangga.

Ada titik semangat di setiap jiwa yang cepat mengobarkan persatuan. Percikan tekad bersatu dalam keanekaragaman. Ciptakan keberanian untuk meraih kemenangan. Bersama berjuang di seluruh penjuru bangsa demi negeri tercinta. Sebarkan nyalimu agar dunia bisa melihat. Indonesia selalu bersatu dan tak terpisahkan.

judi ora leren-leren. Wis bola bali dikandani wiwit jaman simbah-simbah biyen. Judi utawa main kuwi tumindak nesto, gawe cilaka lan sengsarane keluarga. Lali anak, lali bojo nuruti hawa. Judi ora leren-leren. Pos akeh tulodo, pos akeh wong sengsara. Bandane entek, anake kleleran ora komanan. Saiki ana judi online, dadi dredae negara. Ayo padha disingkiri, yen bisa malah melu ngatasi. Gumregah, gumregut, brasto judi. Aja judi, aja judi, aja judi.

0: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Perombatan ring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya tasih wonten ing giaran suara budaya Nusantara budaya lokal Yogyakarta. Sarengan kalian kula Gilang Sutawiyoso dengan tema kita tradisi di kampung kita, cerita yang tak masuk buku sejarah. Begitu ya Sutresno budaya. Karena memang tradisi kampung itu juga menjadi ruang pertemuan di antara generasi yang sangat penting, karena memang anak-anak dan juga generasi muda dapat belajar langsung dari orang-orang yang lebih tua. Mereka tidak hanya melihat bagaimana sebuah tradisi itu dilakukan, tetapi juga mendengar gitu ya, cerita mengenai asal-usul, makna, serta alasan mengapa kebiasaan tersebut masih dipertahankan. Sayangnya memang perubahan zaman, kesibukan masyarakat itu juga masih dipertahankan. Sayangnya itu tadi, dan perkembangan teknologi itu membuat sebagian tradisi kampung mulai kehilangan ruang untuk diwariskan kepada generasi berikutnya. Nah, karena itu menjaga tradisi tidak selalu berarti mempertahankan seluruh bentuknya persis seperti dahulu. Yang jauh lebih penting adalah memahami nilai yang terkandung di dalamnya, kemudian mencari cara begitu agar nilai tersebut tetap relevan dengan kehidupan sekarang. Salah satunya juga gotong royong, kepedulian terhadap lingkungan, rasa hormat kepada orang tua, kebersamaan, dan juga kepedulian terhadap tetangga merupakan nilai-nilai yang tetap dibutuhkan meskipun bentuk tradisinya dapat mengalami perubahan seperti itu ya Sutresno Budoyo. Dan juga di WhatsApp juga monggo untuk Sutresno Budoyo yang ingin bergabung di 0895 01441066. Salah satunya ada Pak Tupar menikonci, monggo Pak Tupar silahkan.
2: Sugeng siang Mas Gilang Sutawiyoso nire cerita nggih
1: nek
2: masalah budaya napa tradisi sik ten kampung kula niku ada beberapa tradisi yang belum hilang Mas.
1: Wah, menapa mawon menika Pak Tupar?
2: Kadosta nyadranan.
1: Nggih.
2: Terus nek tanggal 12 mulut bareng grebek alun-alun niku wonten genduren mulutan.
1: Genduren mulutan.
2: Terus wonten genduren malam 10 suro.
1: Malam 10
2: suro. Nek Ramadan enten malam selik enten selikuran okay. Kalih pitu likuran.
1: Ngeten.
2: Mbok bilih ngeten nggih Mas Gilang.
1: Nggih.
2: Matur nuwun.
1: Sami-sami matur nuwun Pak Tupar kalau wanji yang sudah tentunya menceritakan bahwasanya tradisi atau mungkin budaya yang sampai saat ini masih sering dilakukan. Salah satunya tadi ada genduri tadi nji, dari berbagai waktu, berbagai macam peringatan yaitu umbul dungo tentunya begitu nji Sutresno Budoyo. Nji, di lagu terlebih dahulu akan hadir lagi ada Gundul-Gundul Pacul dan juga Jaranan. Tetaplah bersama kami di Suara Budaya Nusantara, Budaya Lokal Yogyakarta.

0: Indonesia adalah negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.
1: Menurutku, Indonesia itu ya aman dan nyaman.
0: Kalau Indonesia itu selalu macet dan tidak teratur lalu lintasnya.
2: Menurutku, Indonesia itu aman dan nyaman.
3: Indonesia itu tanpa keributan dan selalu bersatu.
4: Wujudkan cita-cita Indonesia sekarang juga.
5: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Perempat Taraning leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Tentunya di suara budaya Nusantara budaya lokal Yogyakarta itu tadi terkait dengan tradisi di kampung kita, cerita yang tak pernah masuk buku sejarah. Terima kasih untuk Sutresno Buddha yang sudah bergabung, ada Bu Sri Utami dan juga Pak Tupar, dan juga seluruh Sutresno Buddha yang selalu mendengarkan di Perempatan Radio Jakarta di siang hari ini. Dan tentunya juga Sutresno Buddha ya, terkait dengan kebudayaan dan juga tradisi yang ada di Yogyakarta. Salah satunya juga ada informasi terkait dengan Festival Ketoprak Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2026 yang telah berlangsung hari Jumat 7 Agustus dan juga hari Sabtu 8 Agustus kemarin, J. Dan telah juga diumumkan juara-juaranya di malam hari tadi, Sutresno Buddha. Dengan hasil urutan terbaik yang kelima dari Kota Yogyakarta, urutan terbaik empat Kabupaten Kulon Progo, dan urutan terbaik ketiga Kabupaten Bantul, serta urutan terbaik dua Kabupaten Gunung Kidul, dan juga urutan terbaik satu diraih oleh kontingen Kabupaten Sleman, tentunya dia dengan tentunya hasil perorangan naskah terbaik juga mendapatkan di Sleman, dan juga sutradara terbaik oleh Giyang Bayu Tetuko dari Sleman, tentunya Sutresno Buddha, dengan juga pemeran utama putra terbaik dari Sleman juga, dan pengeprak terbaik juga diambil dari Kabupaten Sleman. Tentunya begitulah hasil dari Festival Ketoprak Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2026. Untuk tahun ini piala bergilir dibawa oleh kontingen Kabupaten Sleman. Tentunya apresiasi setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya tentunya untuk para pelaku, para seniman-seniman ketoprak muda yang ada di seluruh daerah istimewa Yogyakarta, tentunya untuk bagaimana mengembangkan dan juga melestarikan seni tradisi dan kebudayaan yang ada di Yogyakarta, salah satunya seni pertunjukan ketoprak. Begitu ya Sutresno Buddha, sekilas info untuk siang hari ini terkait dengan Festival Ketoprak Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2026. Terima kasih Sutresno Buddha, sampai jumpa lagi tentunya di Suara Budaya Nusantara, budaya lokal Yogyakarta hari berikutnya. Matur nuwun.

Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, peningkatan produktivitas petani menjadi faktor utama penentu daya saing industri kakao Indonesia di pasar global. Hal tersebut disampaikan Vice President Cargill Food Southeast Asia, Kasan Rashid, dalam Indonesian International Cocoa Conference ke-9 di Jogja. Kasan menjelaskan Indonesia memiliki posisi sangat strategis karena menjadi sumber pasokan kakao terbesar sekaligus satu-satunya lokasi fasilitas pengolahan kakao Cargill di kawasan Asia. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas petani melalui praktik pertanian yang baik dan efisien menjadi fokus utama. Sebagai bentuk komitmen, Cargill menyalurkan dana premi berkelanjutan senilai Rp38,8 miliar rupiah kepada lebih dari 7.800 petani bersertifikat Rainforest Alliance di Indonesia pada tahun 2026 ini. Beralih ke informasi lainnya. Ratusan warga memadati gelar potensi Kemantren Umbul Harjo 2026 yang berlangsung di halaman Universitas Teknologi Yogyakarta. Ajang ini menghadirkan stand dari seluruh kelurahan yang menampilkan produk UMKM hasil kelompok tani hingga inovasi bank sampah. Ketua Forkom UMKM Umbul Harjo, Tuliswati, menyebutkan kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mendorong ekonomi kerakyatan, ketahanan pangan, serta pelestarian lingkungan. Dalam ajang ini, Kelurahan Sorosutan berhasil meraih juara pertama kategori stand UMKM terbaik, sementara kategori kelompok tani dimenangkan oleh Kelurahan Giwangan dan kategori bank sampah diraih oleh Kelurahan Warung Botol. Demikian, saya Jordan Talaksuru, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiar somniko biaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Selamat sore Sutresno Budoyo. Kembali lagi di siaran Irama Budaya Nusantara. Sutresno Budoyo, di dunia yang semakin modern ini, kita seringkali fokus pada pelajaran-pelajaran yang berkaitan langsung dengan pekerjaan atau kehidupan kita sehari-hari. Namun, apakah kita pernah berpikir mengapa kita perlu mempelajari seni budaya? Seni bukan hanya tentang melukis atau menyanyi. Seni adalah ekspresi budaya, dan ini mencangkup berbagai bentuk seperti seni rupa, tari, musik, teater, dan bahkan kuliner. Mempelajari budaya membuat kita memahami lebih dalam tentang sejarah dan nilai-nilai di dalam masyarakat. Bersama saya Cika Marsya, siap menemani aktivitas Anda dengan lagu-lagu indah dari berbagai daerah di Nusantara, sambil kita kulik budaya yang ada di dalamnya. Untuk mengawali siaran kita hari ini, mari kita mulai dari Jambi. Apakah Sutresno Budoyo pernah mendengar istilah sumbun? Sumbun merupakan sejenis kerang yang menjadi makanan favorit bagi masyarakat suku Duano di Jambi. Kebiasaan menangkap kerang jenis itu menjadi kegiatan rutin yang diadakan setiap tahun. Bahkan tradisi ini dijadikan festival tahunan dengan diberi nama Festival Kampung Laut oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Festival ini bertujuan untuk melestarikan budaya dan juga menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Mari kita dengarkan lagu

0: adalah rumah panggung Kajang Leko yang merupakan konsep arsitektur dari Marga Batin. Hingga sekarang, orang Marga Batin tetap mempertahankan adat istiadat yang ditinggalkan oleh pendahulu mereka. Bahkan, peninggalan Kajang Leko pun masih dapat dinikmati keindahannya dan masih dipergunakan hingga kini. Salah satu perkampungan Batin yang masih utuh hingga sekarang adalah Kampung Lamodi Rantau Panjang. Rumah panggung Kajang Leko memiliki bentuk persegi panjang. Keunikannya terletak pada konstruksi dan seni ukiran yang menghiasi bangunan. Ada tiga macam rumah Kajang Leko, yaitu pintu tegak, pintu masih dinding, dan pintu balik melintang. Rumah adat Kajang Leko memiliki ciri khas, yaitu berstruktur rumah panggung dengan memiliki dua buah tangga. Terdapat beragam motif ukiran pada setiap dindingnya,
1: provinsi
0: seperti ukiran motif ikan yang melambangkan bahwa masyarakat Melayu adalah masyarakat nelayan. Sementara motif buah-buahan, bunga, dan daun melambangkan pentingnya peran hutan dalam kehidupan masyarakat Melayu Jambi.
2: Loh, kok sampai diobongin sih, Pak?
3: Ya ora apa-apa. Nek akeh keluke, asep pengen iki lho, Bu. Ra njur lemet-lemet, padha melu mati to ya, Bu.
2: Wah, iki sing nang jero omah ya iso keplepeken to, Pak. Iki-iki polusi lho, ganggu kesehatan, ganggu pernapasan.
3: Halah, mung sedelo kok ya, Bu.
2: Arep po sedelo to, Pak. Iki mbebayani lho, karo meneh sampean ngerokok kuwi. Arep po mung asep rokok. Kuwi yo mbebayani tumrap kesehatane dhewe.
3: Lah nek bab asap ki lho, Bu. Lah kuwi kan ning ngendi-ngendi ana?
2: Jan iya. Mulakno piye carane awake dhewe kuwi, Pak, ora gawe polusi. Njur malah ganggu kesehatane dhewe.

0: Prompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara yang tertulis dalam lambang Indonesia Garuda Pancasila. Semboyan negara ini menggambarkan kondisi Indonesia yang memiliki keragaman budaya namun menjadi satu bangsa. Masih bersama saya Cika Marsha dalam Irama Budaya Nusantara. Yuk, kita beralih ke daerah lainnya di Indonesia. Kita menuju ke Sulawesi Tenggara. Pulau Labengki. Pulau Labengki mempunyai julukan miniatur Raja Ampat. Julukan ini disematkan kepada Pulau Labengki karena destinasi wisata ini hampir sama dengan Kepulauan Raja Ampat yang terdiri dari karang-karang besar yang menjulang di atas samudra. Pulau Labengki secara administratif tergabung dalam wilayah Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sampai di Pulau Labengki, kita disuguhkan pemandangan indah khas pantai. Mungkin bisa jadi ide traveling Anda selanjutnya. Sambil kita dengarkan dua buah lagu dari Sulawesi Tenggara berikut ini. Selamat mendengarkan.

0: Kiapu kabar?
1: Priben kabar ce?
2: Aisyah raugut kali fuse.
3: Kermana kabar kawan?
4: Besubu sararaku, nopak karya bale.
5: Oras dongan, puha kabar muna.
6: Puha barakan rakan mendung.
7: Kuma dama.
8: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
9: Saya bangga menjadi Indonesia.
8: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
4: Nasanan totong inarara. Nah jadi bahagian Indonesia.
8: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
10: Pokoknya negor uwe cici kudunge joli nandur uwe cici.
11: Nggih pak, neng mosok mung awake pun piyambak sing nandur?
10: Diwiwiti seko awake dhewe le. Ngerti ora? Awake dhewe kuwi urip ning papan panggonan sing luwih dhuwur ngene iki. Kudu akeh nandur uwit sing iso nyerap banyu supaya nyegah longsor.
12: Nyegah longsor kanthi nandur uwit pun wiwiti saking awakipun piyambak.

Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Pro 4 Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Bersama saya Cika Marsya. Sutresno Budoyo mungkin tahu banyak soal Bali. Tapi tahukah Anda tentang beberapa pulau kecil di sekitarnya? Pulau Menjangan adalah pulau tak berpenghuni dan merupakan salah satu tempat dengan pemandangan bawah laut yang paling indah di seantero Bali. Lokasinya yang agak terpencil membuat pulau ini seolah tersembunyi dari kebanyakan wisatawan. Sehingga kondisi koral di bawah lautnya cukup terjaga dengan baik dan jadi tempat tinggal bagi lebih dari 226 jenis ikan. Bukan itu saja, di bawah laut Pulau Menjangan ada sebuah bangkai kapal laut dari kayu berusia 150 tahun yang sampai hari ini masih misterius asal-muasalnya. Mari kita dengarkan dua buah lagu indah berbahasa Bali berikut ini.

0: Mengenal makanan khas Indonesia. Ayam betutu, kuliner yang berasal dari Pulau Dewata Bali, banyak diproduksi oleh masyarakat Bali, terutama di daerah Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Terbuat dari bahan dasar daging ayam yang utuh, yang diberi bumbu dan diletakkan di bagian tengah dari ayamnya. Yang pasti, daging ayam ini dipanggang hingga terasa lembut, seperti daging yang telah dikukus.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
2: Ede serengange cara celocohan benengang.
1: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.

Perempat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

0: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Ya, Sutresna Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari Nusa Tenggara Timur hadir di ruang dengar Anda. Mari kita mengenal Pulau Rote. Rote merupakan wilayah kepulauan paling selatan di Indonesia dan termasuk dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kawasan yang terdiri dari puluhan pulau dengan 6 pulau berpenghuni ini terkenal sebagai salah satu surganya pantai dan laut di Indonesia. Suku Rote juga memiliki budaya yang sangat beragam dan unik yang selalu hidup di tengah masyarakatnya. Budaya-budaya tersebut mencakup pakaian khas Rote, alat musik sasando, dan juga tarian-tarian yang sangat menarik. Sutresno Budoyo, tidak terasa sudah 1 jam saya menemani Anda. Saatnya saya Cika Marsha pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Belajar tentang budaya dari beberapa daerah memiliki manfaat bagi kehidupan. Berbagai macam cara dan sudut pandang yang berbeda membuat kita semakin terbuka dengan perbedaan yang ada. Memahami segala hal yang ada dalam kehidupan ini akan membuat kita semakin berdaya dan berkembang. Semoga lestari budaya Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Mari kita dengarkan lagu dari NTT yang dinyanyikan oleh Judika berjudul Janji Putih sebagai penutup perjumpaan kita di hari ini. Selamat mendengarkan.

0: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngeleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Puskesmas Mergangsan terus memperkuat upaya pencegahan stunting melalui inovasi kunjungan stunting langsung di wilayah atau Kutilang. Program ini dilakukan dengan mendatangi rumah balita yang berisiko stunting agar penanganan dapat dilakukan lebih dini dan tepat sasaran. Kepala Puskesmas Mergangsan, Risa Diana Permanasari mengatakan, inovasi tersebut melibatkan tim lintas profesi yang terdiri atas dokter, sanitarian, petugas gizi, promosi kesehatan hingga psikolog. Hasil screening kemudian menjadi dasar bagi puskesmas dan memberikan pendampingan sesuai kebutuhan masing-masing balita. Risa menjelaskan upaya pencegahan stunting juga diperkuat melalui program penurunan stunting di tingkat kelurahan. Beralih ke informasi lain. Persoalan pengelolaan sampah, pelayanan perizinan hingga minimnya jumlah aparatur menjadi perhatian Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntariningsih. Kepala DLH Gunung Kidul Edi Basuki mengatakan, salah satu fokus utama instansinya saat ini adalah mengurangi sampah organik yang berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA. Target tersebut diharapkan dapat tercapai melalui penguatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Di sisi lain, DLH juga menghadapi persoalan serius berupa berkurangnya jumlah pegawai akibat banyaknya ASN yang memasuki masa pensiun. Kondisi tersebut berdampak pada sejumlah layanan strategis, termasuk bidang perizinan yang hingga kini belum memiliki kepala bidang definitif sejak Mei 2026. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan

0: hati-hati pilek.
1: Ora apa-apa, ora apa-apa. Iya.
0: Heeh, sing penting sinarengan.
1: Heeh. Wong pilek mesti pilekku dilapi ya.
0: Aduh, aduh.

0: Bekaten.
1: Hey Jer.
0: Aku
1: nyanyi nih. Pun wali nyanyi ya lik ya. Oh, J, matur nuwun, J.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, matur nuwun. Nama tujuh kalian ibu, kalau wan J tansah sehat, lencir kuning. Saya pun katakan J. Monggo, monggo, wani nyanyi, hae, hae, ser.
0: Wani nyanyi, hae, hae, ser, Mas Gilang.
1: Monggo, monggo. Niki Pak Rianto.
0: Leres.
1: Wah, ora pangling. Sami sehat Pak Rianto?
0: Alhamdulillah.
1: Lah, alhamdulillah nderek remen. Monggo niki lagune napa Pak Ri?
0: Nyuwun permata hatiku bruri.
1: Permata hatiku nggih.
0: Nggih. Versi kerontong.
1: Nggih.
0: Channelnya Keli Adi. Nada pria.
1: Oh, Keli Adi nada pria. Ya, karaoke kerontong. Nggih. Cobi-cobi sekedap. Karaoke menika sekedar permata hatiku. Enggak menika nggih saking Keli Adi. Monggo monggo Pak Ri.

0: Permata hatiku, ye, Pak Rianto. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Pak Rianto. Dengan lagunya Permata Hatiku. Monggo wani nyanyi hae hae ser.
1: Wani nyanyi hae hae ser.
0: Wani ora?
1: Wani.
0: Wah, iki kok ditantang iki rajane, Cek.
1: Wah, yo. Wah, banyak yang lain.
0: Wah, ya wis pokoke sing penting gayeng lek rimbang niki lagune napa?
1: Sing penting iki gayeng.
0: Nggih, lagune napa ben kula milih riyen?
1: Lagune niku nganu napa? Bukae keroncong
0: nggih.
1: Tak melu-melu keroncong.
0: Ah, napa niki?
1: Lagune tak kirim ya, Mas.
0: Wah, boleh. Ah.
1: Dah, dah,
0: dah nyampe bro. Bon. Bon, gila.
1: Bentar aku tak nganu, tak nonton Simbah Selet.
0: Simbah Sintan.
1: Simbah Google.
0: Orang apa lagi? Cobi-cobi niki. Engkau ndak kleru. Yang pertama kali, ge?
1: Ge.
0: Wah, betul. Ge. Siapun? Lagi Mbah Google.
1: Nggih.
0: Bon, nggih. Monggo, lek rimbang yang pertama kali.

0: malah gayeng ngekeh banget sing melunya.
1: Kok melunya anjir.
0: Berkicau semua.
1: Ya,
0: selamat
1: Magelang.
0: Ngaten, Jili. Sami-sami matur nuwun lek Rimbang wonten ing Pendut Magelang, Ji. Sawingkingipun monggo sugeng sonten wani nyanyi hae ser.
2: Sugeng sonten wani nyanyi. Hae ser yo.
0: Monggo sugeng sonten saking sinten iki?
2: Kawula nganu monitor enggal. Kenal kan Mbak Mas Gilang nggih.
0: Oh nggih, ha menika kalian.
2: Kalian Mbah Dul Jogja istimewa.
0: Mbah Dul?
2: Mbah Dul Jogja. Tepatipun kidul Taman Siswa.
0: Oh, kalian Pak
2: Mbah Dul.
0: Mbah Dul ngaten.
2: Nggih, sampun simbah.
0: Oh, Mbah Dul ya. Monggo Mbah Dul niki. Lagune napa Mbah Dul?
2: Lha padhe duet.
0: Duwe duete napa?
2: Rondo kempling koplo.
0: Rondo.
2: Kalian Mbak Laila.
0: Oh, duetane.
2: Nggih.
0: Cobi-cobi. Nggih, rondo kempling.
2: Nggih, kemplang kempling.
0: Cobi-cobi.
2: Salam yang nggih Romo Rianto sampun anu malit nggih.
0: Nggih.
2: Rasih kangge Pak Banduri. Ki Kumbu Karno, Mbak Larasati dan Toyo monitor wani nyanyi seru-seru.
0: Monggo menika cobi ingkang menika napa sanese?
2: Nggih menika, kaipun.
0: Menika mawon.
2: Jilbabe kuning nel lho.
0: Tos pundi?
2: Jilbabe kuning Mbak Laila itu.
0: Oh, cobi sekedap. Oh, niki lho, jan ketemu ki lho Mbak Laila.
2: Nyempluk nih lho.
0: Wah, nyempluk banget ini Mbak Dul. Cobi sekedap. Monggo monggo Mbak Dul.
3: Kembali buat yang request.
2: Iya.
3: Kita duet bareng yuk.
2: Alah iya.

0: Sami-sami wah, kempling niki, Mbah Dul.
1: Kempling kayak kocok. Ini Mas Gilang,
0: ngaturin
1: kesempatanipun.
0: Inji.
1: Salam kangge keluarga dan tetangga.
0: Matur nuwun Mbah Dul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inji, matur nuwun sangat. Pun lajengaken malih monggo. Wani nyanyi. Dut. Monggo. Jutur nopo sakit pun ambali malewat dari gangsal sekawan 0333. Wani nyanyi HE ser.
1: HE ser.
0: Mangga sugeng santen.
1: Iya sugeng santen. Mau tak boleh ira petu.
0: Ah ini gini.
1: Esok-esok mau kok.
0: Esok mau kerja bakti.
1: Kerja bakti kalau ya orang podo.
0: Anggi mangga le.
1: Iya.
0: Lagu ini nampak niki.
1: Kedanan karaoke campur dari seragenan.
0: Seragenan, deh. Cobi
1: menikah. Nek salah di bener ke.
0: Sarah wis bendino.
1: Nah, yo iki pakare kok sing.
0: Pakar opo?
1: Iki terus, yo pengen berbuka ya
0: terus. Nah, wangga.

0: matur nuwun Lek Yanto. Heeh, wani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Lek Yanto wonten ing Gregol Seyegan. Salajengipun ingkang wonten studio wonten bintang tamu kita Pak Martono. Sugeng sonten Pak Martono.
1: Sugeng sonten Mas Gilang.
0: Nggih, niki pun caket ki malih. Mik. Nah, anje Pak Martono, Pak
1: Sugeng santen
0: Mas. Nggih, sugeng santen. Pak Marto sehat ya Pak Martono?
1: Sehat, sehat, sehat.
0: Wah, nggih, lagune menapa menika?
1: Plus plus manis dan sayang.
0: Waduh, manis dan sayang ngoten nggih. Cobi-cobi kula patosaken rumiyin manis dan sayang menika.
1: Salam-salam Pak Rianto nggih.
0: Nggih,
1: Pak Rianto.
0: Monggo Pak Martono.

Arimbang Wika Kebumen Arianto.

0: manis dan sayang. Matur nuwun Pak Martono ji, tansah sehat.
1: Amin.
0: Ji.
1: Mas Gilang selamat bertugas.
0: Matur nuwun Pak Martono sugeng sonten. Ji, matur nuwun sangat Pak Martono dengan lagunya Manis dan Sayang. Ingkang lumantar telepon monggo sutresna budaya setunggal malih saderengipun kasih kekwontenipun kabar berita menika. Monggo setunggal malih kula tampi nggih gangsal sekawan 0333 sugeng sonten wani nyanyi.
2: Sugeng sonten wani nyanyi hae ser.
0: Sugeng sonten Bu Sri Mbon Agung, monggo lagunipun Bu Sri.
2: Tombo kangen sing koplo Mas Nada Wanita nggih.
0: Tombo kangen koplo.
2: Sangga Buana Mas.
0: Oh nggih, nada cewek nggih.
2: Nggih.
0: Cobi sekedap.
2: Sugeng sonten Pak Martono.
0: Nggih.
2: Pak Tumidi, Ki Joko Budu, Bu Agianti, Bu Duijo. Pami Sartika, Bu Yayu, Bu Guru.
0: Monggo Bu Sri Mbon Agung nyuwun pamuten mangke menawi kasih kekuwontenipun kabar berita nggih. Monggo.

0: Matur nuwun sanget. Tombo kangen.
1: Hai.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget nyuwun pangapunten nggih, Bu Sri Ponagung. Wah, niki wau tombo kangen nggih. Mangke pola lajengaken malih nggih Sutresna Budaya. Kasih ke kelangkung rumbin wontenipun kabar berita jam 16 tadi jam sekawan sonten tetep nyawiji wonten ing perempatan ring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja.
2: FM 106,6 MHz Program 4 RRI Ngayogyakarta Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
3: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutresna Budaya, peningkatan produktivitas petani menjadi faktor utama penentu daya saing industri kakao Indonesia di pasar global. Hal tersebut disampaikan Vice President Cargill Food Southeast Asia, Kasan Rashid, dalam Indonesian International Cocoa Conference ke-9 di Jogja. Kasan menjelaskan Indonesia memiliki posisi sangat strategis karena menjadi sumber pasokan kakao terbesar sekaligus satu-satunya lokasi fasilitas pengolahan kakao Cargill di kawasan Asia. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas petani melalui praktik pertanian yang baik dan efisien menjadi fokus utama. Sebagai bentuk komitmen, Cargill menyalurkan dana premi berkelanjutan senilai Rp38,8 miliar rupiah kepada lebih dari 7.800 petani bersertifikat Rainforest Alliance di Indonesia pada tahun 2026 ini. Beralih ke informasi lainnya, ratusan warga memadati gelar potensi Kemantren Umbul Harjo 2026 yang berlangsung di halaman Universitas Teknologi Yogyakarta. Ajang ini menghadirkan stand dari seluruh kelurahan yang menampilkan produk UMKM hasil kelompok tani hingga inovasi bank sampah. Ketua Forkom UMKM Umbul Harjo, Tuliswati, menyebutkan kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mendorong ekonomi kerakyatan, ketahanan pangan, serta pelestarian lingkungan. Dalam ajang ini, Kelurahan Sorosutan berhasil meraih juara pertama kategori stand UMKM terbaik, sementara kategori kelompok tani dimenangkan oleh Kelurahan Giwangan dan kategori bank sampah diraih oleh Kelurahan Warung Boto. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiar somniko biaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

0: Sukarni Kartodiwiryo mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
1: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16? Saya Sukarni, murid Tan Malaka, mendesakmu, Bung. Proklamirkan kemerdekaan RI saat ini juga.
2: Bung, saya orang yang percaya mistik. Dengan akal tak dapat dipertimbangkan. Susah untuk dijelaskan. Kolbu ini mengatakan 17 lebih memberi harapan. Tahukah kamu, Bung? Tahukah kamu, para pemuda? Angka 17 itu adalah angka keramat. 17 adalah angka suci. Kita berada di bulan Ramadan. Kita sedang berpuasa. 17 nanti jatuh pada hari Jumat. Jumat Legi. Jumat yang berbahagia dan suci. Hari Jumat tanggal 17, Al-Quran diturunkan. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Sekarang jawab pertanyaanku. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20 saja? Jawablah, hai Sukarni. Jawablah kamu, para pemuda. Tahukah kamu, 17 itu suci, bukan buatan manusia. Maka kita proklamirkan kemerdekaan pada saat itu.
3: Tuan-tuan pun telah mengetahui, pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk di Cintai dan Jibakutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah merdeka atau mati.

0: Rumpa tararing leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya tasih wonten ngatur giaran wani nyanyi HIHI ser sarengan kalian kula Gilang Sutowiyoso dapat penjaringan Sutresno budaya ingkang nembe kemawon nyawi sumangga tansah midhangetaken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lan ugi AM 1017 kHz lan ugi wonten ing aplikasi RRI digital lan ugi streaming wonten ing rri.co.id. monggo Sutresno budaya dapat penjaringan ingkang kala wau dereng saged nyawiji monggo saged nyawiji wonten giaran wani nyanyi yang seneng nembang seneng karaoke wani nyanyi sing bakung jeh ingkang WhatsApp menika wonten Ki Joko Budo. Maaf niki, wah ada undangan genduren sih absen dulu ya Pak De Paimin. Mangke nyanyi Banyu Langit nggih Mas, monggo menawi saged mlebet. Jeh. Bu Mulyati matur nuwun, ugi Bu Supriyati matur nuwun sanget lan sami dangetaken Kang Dirjo, monggo Pak Muladi ugi monggo pun tenggo menika sampun ngintun link monggo-monggo. Kula bikak ingkang lumantar telepon Sutresno Budaya gangsal sekawan 0333. Monggo-monggo sugeng sonten wani nyanyi ha ha ser.
1: Sugeng sonten
0: wani nyanyi.
1: Hae
0: ser monggo sugeng santen Mbah Uyut.
1: Sugeng
0: santen Uyut Gilang. Sehat Mbah Uyut.
1: Paring donga pengestunipun.
0: Derek nemen. Nggih sak ngeten iki ta kula niku. Pamamen tidak bisa diprediksi.
1: Alhamdulillah
0: ya rak apa. Nggih.
1: Berturut-turut kasih yo seneng.
0: Mangga Mbah Uyut niki karaoke lagune napa Mbah Uyut?
1: Kangen ingkang anik sunyani.
0: Kangen nggih.
1: Tarepa mantot.
0: Oh nggih.

0: Sobi sekedap.
1: Atur salam. Romo Haji Ngadiono, Romo Heri Sardono, Mbah Yono Wirosarjan, Mbah Iman, wonten tebungan di Masjid Tu Sumarto Manisati Kati R Joko Budo nak Wagianti. Sampun wonten.
0: Enggang menika napa njih? Napa sanese, Mbah? Sana sing niki deh.
1: Bang Ani sunyah nih lho.
0: Oh, cobi-cobi.
1: Nih kasem Bu Yan Mase Pak Dimas iki cuma sukap. Monggo.
0: Cobi.
1: Tong sensi.
0: Nomor niki?
1: Panen.
0: Aduh, kleru meneh. Cobi kok mboten muncul menika ingkang Ani.
1: Mbak Dimas iki aneh lho. Nggih.
0: Sana sing niki. Niki karep to dening mantos, kangen.
1: Sing suarane cewek, anik punya
0: ni. Lha nggih menika cobi. Kangen. Oh napa niki ya coba. Kangen. Ah, niki leres betul. Mangga bau yo dijo.

0: katresnan sejati. Niki wonten Kang Dirjo.
1: Matur sembah nuwun.
0: Sami-sami.
1: Dhumateng Yai Ketibar
0: ngantos
1: Bali. Matur nuwun Mas Gilang.
0: Sami-sami matur nuwun Kang Dirjo kalau wonji. Katresnan sejati. Salajengipun monggo sugeng sonten wani nyanyi hae ser.
2: Sugeng santen wani nyanyi hae ser.
0: Langga mangga sugeng santen. Nah, biduan kita. Mangga mangga duet maut Padepokan Kliweran. Mawut.
2: Mawut le mas ora maut
0: lho. Inggih lagune napa niki Mbak Emi Mas Toto? Wah, iki prawan kali. Terima kasih. Dadi engge
2: sing nang Malioboro rame
0: iki. Heeh, rame sangat niku.
2: Nggih.
0: Perawan Kalimantan.
2: Ya.
0: Sebentar.
2: Nggih.
0: Endi ya iki ya? Cobi niki. Ah, wis bebas, Pak Men. Niki, Je?
2: Koplo nggih.
0: Monggo. Mboten napa, Mbak Emi?
2: Napa-napa?
0: Aje, monggo.

0: bilang.
1: Je, matur nuwun. Wah, duet maut kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Emily Salon Gimas Toto Sukliwon saking Padepokan Kliweran dengan duet mautnya. Ini tadi je Perawan Kalimantan. Purlajengaken malih monggo sutresna budaya. Sugeng sonten wani nyanyi. Hae duhut. Wah, janji. Monggo saged pun ambali malih sutresna budaya wonten ing gangsal sekawan 0333. Sugeng sonten wani nyanyi. Hae ser.
2: Halo, Sugeng Santen Mas Gilang.
1: Sugeng Santen Pak Muladi menika.
2: Nggih. Yeah.
1: Monggo Pak Muladi. Oke. Okay. Sampun ngintun kalau pun Pak Muladi.
2: Nggih, sampun.
1: Nuwun nggih. Cakrawala hati menika nggih.
2: Nggih,
1: sekedap, sekedap. Nggih.
2: Kang Dirjo, Pak Yudi, Pak Yanto dan dia Bang Pak Rimbang, Pak Noyo,
1: Nyaten,
2: Bu Sri Bonagung, Barang Paris.
1: Monggo, monggo Pak Mul. Monggo Pak Muladi, Cakrawala Hati.

0: Cakrawala hati kalau wonje. Sampun katerakan je Pak Mul. Okey.
1: Oke, makasih Mas Gilang. Atas waktunya. Selamat sore.
0: Selamat sore, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Pak Muladi. Oke, kalau anje. Salat jengipun monggo monggo sugeng sonten wani nyanyi ha e ha e ser.
2: Sugeng sonten wani nyanyi ha e ha e ser ser ser ser ser.
0: E ha e ha e ha e ha e ha e ha e. Wani napa mboten? Wani napa mboten?
2: Nah?
0: Wani napa mboten?
2: Wani, wah kendel.
0: Weh, baru pulang napa ini?
2: Iya, tadi bikin telur asin.
0: Wah, endok asing.
2: Mau pesen ndak?
0: Nun?
2: Mau pesen ndak?
0: Nah, berapa?
2: Lah, yo. Oke, oke.
0: Ya setengah mawon. Setengah wae. Minggu lawu sore iki. Ah, lagune napa niki?
2: Hah?
0: Lagune napa?
2: Lagune Wuyung.
0: Wuyung?
2: Wuyung.
0: Wuyung ya, Wuyung ye. Heeh,
2: engko dituntun ya.
0: Nun?
2: Dituntun.
0: Nggih teken mawa. Cobi-cobi, ingkang menika napa sanese Bu Agianti. Niki?
2: Ya.
0: Ya, monggo-monggo.

0: Karena pe anyang gaya iki.
1: Langsung jatil.
0: Malah luput kan.
1: Nggih, salame kagem Kang Dirjo.
0: Nggih.
1: Lajeng Pak Jono Sayegan.
0: Ngaten.
1: Pak Yanto Sayegan, Pak Yanto Paedulki, Bunda Kudwijo.
0: Nggih.
1: Mami Sartika Monga. Gus Riwi, Prayogi Kadipodaya Kemawon.
0: Sedaya Kemawon.
1: Menawi kirang nggih kula saya akan dinjang malih.
0: Nggih. Mboten ana apa?
1: Pripun?
0: Mboten ana apa? Nek apik saiki sesuk ndak ora baleni meneh.
1: Kandhani kok.
0: Heeh.
1: Maning ya.
0: Betul. Ya, matur nuwun nggih Tante Wagianti.
1: Masungan.
0: Nggih, mangga-mangga. Dadah, matur nuwun, matur nuwun. Nah, Bu Agianti kalau nggih. Pun lajengaken malih monggo sugeng sonten wani nyanyi ha e ha e ser.
2: Sugeng sonten wani nyanyi ha e niki Mbah Mus.
0: Mangga.
2: Tur mawon.
0: Jane
2: ya karepe wani nyanyi.
0: Ning wani mboten.
2: Dereng saged nyanyi.
0: Ah, mboten wani.
2: Nggih, kula pun matur kalian Rama Yuwono Marto Diarjo niki.
0: Oh, ngaten to Mbah Mus nggih.
2: Ngaten.
0: Inggih, matur nuwun sanget Mbah Mus. Matur nuwun
2: nggih, Mas
0: Gilang. Nggih.
2: Artine niki ming apel mawon.
0: Mboten napa, nggih. Matur nuwun sanget Mbah Mus. Waalaikumsalam tansah sehat. Nggih. Matur nuwun monggo, pun lajengaken malih sugeng sonten wani nyanyi ha e ha e ser.
3: Jantan, mari nyanyi, hai hai ser.
0: Hai hai hai.
3: Mas
0: Yel, halo, Mbah NY. Wah.
3: Di pungkasan ini.
0: Nen?
3: Nanti jure.
0: Apa?
3: Ya,
0: kita. Lagunya apa, Rien?
3: Lali janjine, wae.
0: Lali.
3: Lali janjine.
0: Lali janjine. Ngata nih, kak. Cobi.
3: Mbah Mus, betul. Nyanyi Mbah Mus.
0: Ora wani.
3: Oh, ya Mbah Mus dituntun, Mas.
0: Nggih. Ora wani nyanyi berarti.
3: Ya mulane nek wani ya dewe-dewe nek wedi aja wani.
0: Ah, bener. Sing penting waetan wani kaya Mbah Noyo.
3: Ya wani kok. Ya kancane kok.
0: Heeh.
3: Tutup.
0: Entar salah tutup, cobi menika. Lali janjine.
3: Nggih.
0: Cobi Mbah Noyo. Sing niki ya, Mbah.
3: Nggih. Yeah.
0: Mangga, mangga.

0: ya Mbah No ya. Lali janji nih. Gitu. Matur nuwun Mbah No ya. Dengan lagunya Lali janji nih, yang dikatakan Mbah No ya kalau wanji. Iki hari dhewe sana iki Mbah, monggo. Iki jan kari dhewe mepet, ra apa-apa, monggo. Tasih wonten mboten menika. Oh, tasih wonten sugeng sonten wani nyanyi. Hae ser, monggo ki rukun. Lagune napa ki niki pun mepet.
1: Kalau tak nyopi nganu caping gunung langgam.
0: Caping gunung langgam. Wah nggih, cobi sekedap kula badhasaken rumiyin. Monggo, kirukun.
1: Nggih. Dipun kan nggih. Nggih.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, proyek kerjasama pemerintah dan badan usaha alat penerangan jalan di Kabupaten Sleman memasuki tahap evaluasi dokumen studi kelayaan. Tahapan ini menjadi langkah penting sebelum proyek penerangan jalan yang ditargetkan memasuki masa konstruksi pada 2027 untuk memenuhi kebutuhan lampu jalan di berbagai wilayah Sleman. Evaluasi dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sleman untuk memastikan proyek yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, ketentuan regulasi dan data teknis yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sleman, Nur Fitri Handayani mengatakan, evaluasi dokumen studi kelayaan merupakan bagian dari tahapan yang wajib dilalui dalam skema kerjasama pemerintah dan badan usaha. Beralih ke informasi lain. Minat masyarakat terhadap madrasah di Kabupaten Kulon Progo tetap tinggi dalam sistem penerimaan murid baru SPMB. Kantor Kementerian Agama Kulon Progo mengatakan, mayoritas madrasah negeri di semua jenjang berhasil memenuhi sebagian besar daya tampung, mulai dari madrasah Ibtidaiyah Negeri, madrasah Sanawiyah Negeri, hingga madrasah Aliyah Negeri. Madrasah masih menjadi pilihan pendidikan yang diminati masyarakat di Kulon Progo pada tahun ajaran baru. Kepala Kantor Kemenag Kulon Progo, Wahib Jamil, menilai hasil seleksi penerimaan murid baru tahun ini mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap madrasah sebagai lembaga pendidikan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

الجبار القهار العزيز الغفار خالق الجنة والنار وصلى الله على سيدنا محمد المختار أما بعد. Para pamirsa siaran Rohani Islam Radio Republik Indonesia yang dipun rahmati Allah, alhamdulillah wekdal menika saged sesarengan silaturahim ngaji sareng-sareng, mugi-mugi pepanggian lumantar siaran menika kula panjenengan sami tansah pinaringan berkah lan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Salawat dalah salam mugi tansah kunjuk katetepaken Gusti Allah dateng junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah, saben manungsa mesti bakal ngadepi coba utawi ujian. Wonten ingkang dipun uji kanthi sakit. Wonten ingkang diuji kanthi kelangan tiyang ingkang dipun tresnani. Wonten masalah ekonomi, wonten perkawis keluarga, wonten kegagalan usaha utawi maneka warni kesusahan sanesipun. Gusti Allah Subhanahu wa taala merintahkan wonten ing pangandikanipun Quran surah Al-Baqarah ayat 150 gangsal ingkang artosipun mekaten. Lan temen-temen bakal ingsun paring coba marang kowe kabeh kanthi sedhithik rasa wedi, rasa luwe, kekurangan bondo, jiwa lan wawan. Lan meneh ana kabar bungah marang wong-wong kang padha sabar. Ayat menika nedahaken bilih ujian utawi coba menika dados perangan saking gesang ingkang bedakaken menungso sanes wonten utawi mboten wontenipun ujian. Nanging kados pundi sikapipun nalika ngadepi ujian menika? Rasulullah ngendika, artosipun ngaten, ajaib tenan urusane wong mukmin. Kabeh urusane iku dadi kebecikan kanggo dheweke. Nggih, dipun riwayataken Muslim menika. Maksudipun menawi tiyang mukmin menika pikantuk nikmat, piyambakipun lajeng bersyukur. Lan menawi kenging musibah, piyambakipun sabar. Kalih perkawis menika dados kebecikan tumrap piyambakipun. Para pamirsa yang dipunrahmati Allah, salah satunggaling tulodo kesabaran ingkang luar biasa inggih menika Nabiullah Ayub alaihi salam. Panjenenganipun nggih menika satunggaling nabi ingkang sugih, gadah keluarga ingkang bahagia lan kasarasan raga. Nanging Gusti Allah nguji panjenenganipun kanthi coba ingkang awrat sanget. Bayangaken, bandhanipun niku telas. Anak-anakipun sedo lan panjenenganipun nandang sakit taunan dangunipun. Kathah tiyang ingkang nyingkiri piyambakipun. Nanging Nabi Ayub mboten nate ngrundel, mboten nate ngrundel dumateng menungso lan mboten nate nyalahaken Gusti Allah. Panjenenganipun namung donga, anni massaniyad dzurru wa anta arhamur rahimin. Duh pangeran kawula, sak temene kawula sampun nandhang sakit lan paduka inggih pangeran ingkang maha welas saking sedaya para welas. Kaserat menika wonten Quran surah Al-Anbiya ayat 83. Amargi kesabaran lan keikhlasanipun Gusti Allah ngangkat sakitipun, lajeng balekaken kesarasanipun, mbludakaken rizkinipun lan gantosaken kesusahanipun kanthi kesenengan ingkang tikel matikel. Riwayat menika mulangaken bilih boten wonten kesusahan ingkang lumampah selaminipun. Sak sampunipun dalu ingkang peteng, badhe wonten fajar ingkang padhang. Sak sampunipun kesusahan, badhe wonten kebahagiaan. Gusti Allah ngendika wonten ing surah Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra.

Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Amat Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera mereka infakkan. Segera juga mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi,

Sutarsono Budoyo Jausuni ngoten hotel studio dungkapuan ci jam gangsal langkung kawan doso kali menit. Titi wanceni pun gaturaken kumandangi ngadan maghrib kagem wewengkon ngayu Jakarta sakiwa tengenipun.

Wahai saudara-saudaraku, setiap bencana, ketakutan, kecemasan, dan hilangnya rasa aman dari diri kita dan umat ini tidak lain disebabkan karena lemah dan hilangnya iman kita. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, Surat Al-Fatir, ayat 43 yang berbunyi,

yang artinya karena kesombongan mereka di muka bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Tiadalah yang mereka nanti-nantikan, melainkan berlakunya sunnah Allah yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak pula akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu.

Engkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

mengenal tokoh pewayangan Punakawan. Semar. Semar, tidak lelaki dan bukan perempuan. Tangan kanannya ke atas dan tangan kirinya ke belakang. Semar menjadi tokoh yang selalu membangun dan melaksanakan perintah Tuhan demi kesejahteraan manusia. Sang penuntun kehidupan melekat dalam diri Semar.

Yogyakarta, kota yang syarat dengan budaya. Siapa yang tidak kenal dengan Keraton Ngayogyakarto Hadiningrat, tempat tinggal Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 beserta keluarganya, yang menjadi salah satu tempat wisata tujuan utama di Yogyakarta. Mengunjungi Yogyakarta tak lengkap rasanya jika kita tidak berkunjung ke Keraton Ngayogyakarto yang berada di pusat kota Yogyakarta.

Memasuki regol atau pintu gerbang keraton, kita akan disambut beberapa orang petugas yang mengenakan seragam busana adat Jawa yang berupa kain jarik, sorjan lurik warna biru, dan blangkon. Mereka adalah para abdi dalem, yaitu sebutan untuk semua pembantu Raja Sri Sultan yang bekerja di lingkungan Keraton Yogyakarta. Para abdi dalem ini berjumlah 3.000-an yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat, pejabat tinggi sampai rakyat biasa. Apa yang membuat para abdi dalem ini begitu setia mengabdi tanpa batas? Apa yang dia cari?

0: Mas Plimon Menyan Seto, salah satu abdi dalam Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Walau di usia senja, pria berusia 60 tahun ini menaiki sepeda berangkat menuju istana. Dengan seragam kebanggaannya, dia mengayuh sepeda sejauh 10 km.
1: Sebenarnya saya tidak punya harapan macam-macam. Pokoknya saya itu hanya senang dulu. Tidak punya pamrih apa-apa. Pokoknya senang dulu saya dulu. Lama-lama kok bisa, kok ada kecocokan dalam hati. Itu tersentuh dalam hati saya itu kok merasa tentram. Jadi saya terus merasa handarbeni gitu loh. Handarbeni kok saya harus bisa mengendapkan dalam pemikiran emosi, ambisi, kok saya ada satu daya-daya yang cukup positif untuk saya sendiri.
0: Para abdi dalam yang kami temui menceritakan bahwa mereka ingin mengabdikan diri di keraton sampai akhir hayatnya. Inilah penuturan Raden Penewu Jaya Diharja dan Mas Rio Yudo Sabono.
2: Saya secara pribadi terpanggil untuk ikut berkontribusi, mengawal, melestarikan, sekaligus ikut mengembangkan budaya adiluhung Keraton Ngayogyakarta Diningrat. Dulu saya menjabat lurah desa di Purwopinangun. Karena di dalam keprajan tidak mendapat gaji, tapi mendapatkan honor. Karena kami membantu di Tepas Ndworo-Puro.
3: Ya, yang pertama, kami selaku warga Yogyakarta, untuk setelah kami purna tugas pengabdian di Poltabes Yogyakarta, kami ingin nguri-uri budaya yang adiluhung di Yogyakarta. Untuk ya, lantaran Nesodal Matu Kraton, kami mohon berkah dan pengestunya untuk kehidupan kami keluarga.

0: Ternyata kehidupan sebagian masyarakat Yogyakarta, materi tidak selalu dinomor satukan. Seperti yang diceritakan Mas Wedono Dwijo Indro Wijoyo, abdi dalam Kraton Yogyakarta, mantan guru SMK di Yogyakarta.
1: Nah, kaitannya dengan ini, kami saat itu untuk mengembangkan budaya luhur Boso Jowo dan bersumber di Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Saya sekitar tahun 2005 itu mengajukan permohonan untuk bisa menjadi abdi dalem.
0: Menjadi seorang abdi dalem bagi masyarakat Yogyakarta memanglah bukan menjadi pilihan utama dalam mencari nafkah. Terlebih jika memandang dari sisi pemasukan, gaji yang jauh di bawah standar tidak pernah menjadi penghambat mereka dalam melaksanakan tugas. Karena mereka cari bukanlah materi, melainkan berkah dari Sultan atas kehidupannya. Seperti yang disampaikan KRT Kusumo Bodrowono.
2: Supaya betul-betul ngabdinya itu tulus ikhlas, tidak ada maksud tertentu, umpamanya jadi abdi dalem yang butuh ben untuk jabatan pangkat, tidak ada di sini. Tapi kalau ketentraman, ketenangan batin itu insya Allah dapat.
0: KRTH Jatiningrat yang akrab disapa Romo Tirun, yang berkantor di Tepas Dworopuro Kraton Yogyakarta. Harapan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 untuk para abdi dalem juga disampaikan oleh Romo Tirun.
3: Sampai seberapa pengetahuan dari abdi dalem itu? Ini sebetulnya sesuai dengan harapan Sri Sultan terhadap kualitas para abdi dalem ini. Dan malahan nanti Sri Sultan itu dengan adanya Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 tahun 2012 ini akan melibatkan seluruh masyarakat di keraton untuk mendapatkan pencerahan mengenai masalah-masalah budaya.
0: Yogyakarta ternyata tetap istimewa dan akan tetap menjadi nagari yang istimewa. Dari Kraton Yogyakarta, kita akhiri perjumpaan kali ini. Tim Kerabat Kerja, naskah dan sutradara Titi Enggani, teknik dan montase Halistia Putri, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

tokoh pewayangan Pundokawan. Gareng. Gareng. Dengan mata julingnya, Gareng tidak mau melihat hal-hal yang mengundang kejahatan atau tidak baik. Dengan tangan ceko atau melengkung, ia pun tidak mau mengambil atau merampas hak orang lain. Kaki gejiknya yang seperti pincang selalu penuh kewaspadaan dalam segala perilaku.

0: Selokan Mataram, penyelamat warga Jogja dari Romusa. Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun, sementara Jepang hanya 3 tahun. Namun dari berbagai ulasan sejarah, penderitaan rakyat Indonesia saat dijajah Jepang justru berlipat-lipat lebih besar dari saat dijajah oleh Belanda. Pada periode 1942 sampai 1945, atau pada masa penjajahan Jepang, kehidupan rakyat Indonesia sungguh merana dan menderita. Karena sedang mengalami Perang Dunia Kedua melawan Sekutu, negara yang mengklaim cahaya Asia ini bertingkah seperti perompak dan maling. Jepang merampas apa saja yang dimiliki Indonesia, mulai dari hasil pertambangan, pertanian, tenaga manusia, serta para perempuan Indonesia juga dirampas untuk dijadikan wanita penghibur atau disebut Jugun Ianfu. Pengambilan paksa tenaga-tenaga manusia berupa pekerja-pekerja dari berbagai daerah atau yang dikenal sebagai Romusa menjadi momok yang begitu menakutkan. Para Romusa dipaksa untuk membangun jembatan, rel kereta api, jalan raya, benteng, dan lain sebagainya. Umumnya mereka diperlakukan sebagai tawanan perang dan banyak dari mereka yang mati kelaparan. Banyak juga Romusa yang dibawa menggunakan kapal malah tenggelam di laut karena mendapat serangan udara dari pihak Sekutu. Namun berbeda di Kesultanan Yogyakarta, warganya relatif aman dari program tersebut karena raja saat itu Sri Sultan Hamengkubuwono IX berhasil mengelabuhi Jepang dengan cara Sultan meminta bantuan ke Jepang untuk membangun program irigasi, mengalirkan air dari Sungai Progo ke daerah-daerah pelosok hingga bisa ditanami oleh padi. Seperti yang disampaikan KRTH Jatiningrat SH, Pengageng Tepas, Dworo Rupo, Kraton Yogyakarta.
1: Selokan Mataram ini dibuat sewaktu Jepang menguasai daerah istimewa Yogyakarta waktu itu. Saluran atau selokan Mataram ini sebenarnya adalah dibuat, proyeknya itu dibuat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 sebagai cara atau taktik untuk agar pemerintah Jepang itu tidak semena-mena mengambil tenaga kerja dari Yogyakarta untuk tenaga Romusa, kerja paksa oleh pemerintah Jepang, pemerintah pendudukan Jepang yang menggunakan Romusa ini untuk membangun, biasanya membangun gua-gua untuk pertahanan Jepang. Karena Jepang mengkhawatirkan kemungkinan besar bahwa Sekutu akan menyerang sampai ke Indonesia. Nah, Sultan sendiri sebetulnya oleh tentara pendudukan Jepang ini dihormati. Karena mereka tahu bahwa sebenarnya Yogyakarta ini, Ngayogyakarta Adiningrat ini sebenarnya sama dengan pemerintahan mereka yang dipimpin oleh seorang kaisar, ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa Yogyakarta ini masalah pangan masih sangat kekurangan, terutama produksi padi, sehingga perlu dibuatkan selokan yang memanjang membelah daerah istimewa Yogyakarta ini dari Progo sampai ke Sungai Opak. Nah, sedang ada ramalan bahwa bersatunya Sungai Progo dengan Opak ini akan menumbuhkan kemakmuran rakyat.
0: Tapi karena untuk membangun jaringan irigasi dibutuhkan banyak tenaga manusia, Sultan meminta agar warga Jogja tidak diikutkan dalam kerja Romusa. Semua warga laki-laki Jogja yang sudah bisa bekerja diwajibkan untuk ikut membangun irigasi dengan cara gotong royong. Di luar dugaan, seperti yang termaktub dalam tahta untuk rakyat, celah-celah kehidupan Sultan Hamengkubuwono IX, pemerintah militer Jepang di Indonesia yang dikenal sangat kejam dan tidak mengenal kompromi, ternyata menyetujui permintaan Sultan. Jepang bahkan membantu dana dan berbagai peralatan untuk membangun saluran irigasi yang dikenal dengan nama Selokan Mataram. KRT Hajatiningrat SH Pengageng Tepas Dwororupo Kraton Yogyakarta pun lebih lanjut menjelaskan dari mana awal mula nama Selokan Mataram ini diberi.
1: Karena orang selalu menyebut Daerah Istimewa Yogyakarta atau Yogyakarta ini sebagai Mataram. Mataram itu sebetulnya sesudah Mataram yang lama. Itu mulai tahun 1755 dibagi dua. Menjadi Surakarta Hadiningrat dan Ngayogyakarta Hadiningrat.
0: Hingga saat ini warga Yogyakarta terus memelihara dan menghormati keberadaan Selokan Mataram tersebut. Pasalnya, selokan yang sangat bersejarah ini terbukti dapat menjamin warga tidak kekeringan dan tetap bisa memanen padi meski sedang dalam musim kemarau. Pada tahun 1949, Sri Sultan Hamengkubuwono IX mencetuskan ide yang berdampak sangat besar bagi kemerdekaan Indonesia, yakni serangan umum 1 Maret 1949 yang membuka mata dunia bahwa Angkatan Bersenjata dan Republik Indonesia masih ada.

Mengenal tokoh pewayangan Pundokawan. Petruk. Petruk, nama lainnya kantong bolong, artinya suka berderma. Bisa momong atau mengasuh, momot dapat merahasiakan masalah, momor tidak sakit hati ketika dikritik, mursyid pintar sebagai abdi, dan murakabi bermanfaat bagi sesama.

0: kuno itu masih terlihat kokoh, bersih, dan adem. Siapa Nyana? Di rumah itu, dulu menjadi tempat pergerakan perjuangan nasional. Tembok-tembok yang ada adalah saksi bisu berbagai aktivitas politik para tokoh dan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Mereka ingin memperkuat eksistensi kebangsaannya. Dari rumah itu, dilahirkan berbagai pemikiran yang bermuara pada semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan kemerdekaan. Pantaslah, bila rumah yang kini sebagai kantor Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta itu disematkan nama Rumah Kebangsaan. Dalem Joyotipuran, demikian nama rumah itu, terletak di Jalan Brigjen Katamso, Kota Yogyakarta, sekitar 1 km arah timur Keraton Yogyakarta. Menurut peneliti sejarah Darto Harnoko, pergerakan kebangsaan di Dalem Joyotipuran diawali dari semangat sang pemilik rumah, KRT Joyodipuro, yang kala itu menjadi pengurus organisasi sosial Sangkara Muda tahun 1919.
1: Organisasi kelokalan yang dibangun oleh KRT Jepral yang bernama Sangkara Muda yang bergerak di bidang sosial dan budaya akhirnya bergerak ke arah politik. Dia banyak bicara dengan tokoh-tokoh wanita, wanita utomo, wanita tamaseso. Bagaimana kita menyatukan pikiran bahwa kita berpikir tentang arti sebuah bangsa.
0: Dalam perkembangannya, gagasan tentang persatuan, solidaritas antar pelajar, serta emansipasi wanita makin bergairah dan tidak sepi dari berbagai pertemuan yang berlangsung di dalam Joyotipuran.
1: Tahun 1919 itu dipakai untuk Kongres Yogyakarta. Yogyakarta itu sampai berkongres 4 kali. Tahun 1919 pertama kali, 1923, 1924, dan 1928 itu ke arah peleburan Indonesia Muda. Di sela-sela itu, aktivitasnya juga ada Kongres Young Islamitan Bond tahun 1925. Kemudian ada hal yang cukup penting, bahwa di Jatipuran itu pernah dipakai oleh Bung Karno pada tahun 1927 sebagai tokoh PNI pidato soal kebangsaan, tapi baru.
2: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1, Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Pawartos wanci jam pitun dalu.
1: Sutresno Budoyo, Kementerian UMKM nyawisaken program kemudahan usaha mikro untuk bermitra, utawi pun sebat kumitra ingkang mapan ing teras Malioboro Setunggal Ngayogyakarta. Wakil Menteri UMKM, Helvi Juni Muraza mratelakaken. Kanthi program kumitra kala wau, ing mangke produk UMKM saged langkung gampil mlebet ing pasar retail, kanthi boten wonten biaya pendaftaran. Wontenipun program kumitra kala wau, pangajapipun para pelaku usaha tansah njagi kualitas produk, kuantitas produk, satemah produk saged mlebet standar nasional. Pawartos salajengipun. Pemerintah Kabupaten Bantul sampun netepaken arah pembangunan daerah Warsa 2017. Bupati Bantul Abdul Halim Musli ngandharaken, tema pembangunan menika saking penguatan dening ekonomi basis pertanian, industri, lan pariwisata kanthi sinengkuyung SDM kualitas. Program kala wau kaandharaken dening Bupati Bantul Halim Musli wonten ing rapat paripurna sesarengan kalian DPRD Kabupaten Bantul. Penyusunan anggaran sampun karembak, lan ugi sami kalian menopo ingkang dados prioritas program saking Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, ugi Pemerintah Pusat. Mekaten kula Gilang Sutowioso, pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun.

Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah keparang midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Rerangken giaran ingkang badhe kabiyarsa dalu menika sekedhap malih katuraken skeber sejenak kenangan bersama kasusul giaran Bangun Tiso. Wanci jam 8 obrolan radio sesarengan kalian Pak Bloko karunci kanthi gending-gending Banyumasan dumugi kirang langkung wanci jam 9 titi wancinipun mirunggan lagu langgam Jawa katuraken. Lan mungkasi pepanggihan wonten ing dalu menika katuraken sandiwara radio ugi waosan buku basa Jawi. Sesarengan kalian kula Sugiman Dwi Nurseto ingkang kepareng ngayahi jejiban wonten ing titi wanci menika. Skeber sejenak kenangan bersama wedal menika kacawisaken laroncen lagu-lagu saking Musmulyati. Temtu kemaning pangajap mugi saged ndamel renaning penggali. Muruwakani pepanggihan wonten Gatut Koco Edan kasusul manggih setunggaling lagu dangdut Cinta dan Air Mata Musmulyati sesarengan kalian Ida Laila.

Simon Tenenggiaran Skyper sesarengan kalian Mus Mulyadi, terlahir dengan nama Mulyadi dan dilahirkan di Kota Buaya, Surabaya. Menghabiskan masa kecil hingga remaja di kota itu. Beliau adalah anak ketiga dari 8 bersaudara, putra dari pasangan Ali Sukarni dan Muslimah. Bakat seni Mulyadi tumbuh secara otodidak karena pengaruh dalam keluarganya yang memang seniman. Meskipun beliau tidak pernah dirancang oleh ayahnya yang berprofesi sebagai pemain gamelan untuk mengikuti jejaknya. Tiga saudaranya memilih berkecimpung dalam bidang seni tarik suara. Dua kakaknya yakni Sumiati berprofesi sebagai penyanyi keroncong di Belanda. Dan abangnya Mulyono dikenal di Surabaya sebagai penyanyi keroncong. Selain itu adiknya Mus Mujiono pun pada akhirnya terjun ke dunia musik dengan memilih musik jazz dan pop sebagai jalur pilihan karirnya. Masih bersama Mus Mulyadi, Sutresno Budoyo, Gepadika Piarso, wonten keroncong Hasrat Menyala, kasusul mangkih Ojo Dumeh.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

0: kapan pekerjaan itu mau selesai. Orang kok senengnya alon-alon waton klakon.
1: Nah, itu yang kamu salah dalam menafsirkan, Bu. Alon-alon waton klakon itu bukan berarti biar lambat asal selamat. Tapi alon-alon waton klakon itu, alon-alon di sini adalah kehati-hatian, waton adalah aturan atau undang-undang. Nah, dalam kita bertindak atau melakukan pekerjaan apapun, kita harus berhati-hati dan tidak melanggar aturan. Itu yang dimaksud, Bu.
0: Oh, begitu toh.

Ingkang kabiar somniko, giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta. Sutresno budaya, salajengipun wonten ing ngarsa panjenengan badhe katuraken giaran Bangun Desa.

0: Sutrisno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih wonten ing giaran Bangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutrisno Budoyo, agrowisata sakmenika mila dados salah setunggalipun inovasi utawi coro enggal ingkang saged gabungaken sektor pertanian kalian pariwisata lan saged paring manfaat ekonomi kangge warga masyarakat. Contonipun kangge wisata petik melon lan menika boten namung paring pengalaman ingkang wigati kangge ingkang sami dateng, nanging saged ugi mbuka usaha lan menawi sampun lumampah saged ugi dados penggerak roda perekonomian desa lumantar pemberdayaan potensi lokal. Dalu menika sesarengan kula wonten ing Bangun Desa, sumangga kita pitangetaken Wawan Rembag sesarengan Eko utawi Koko, pemilik agrowisata petik melon hidroponik, lan Gundi, salah setunggaling konsumen. Jih menika babagan wisata petik melon, inovasi agrowisata penggerak ekonomi desa. Sugeng mitangetaken. Sutrisno Budoyo dalu menika sesarengan kula Andita Rizkia wonten Bangun Desa babagan wisata petik melon, inovasi agrowisata yang menggerakkan ekonomi desa. Nah dalu menika kula sampun sesarengan Bapak Koko menika pemilik dari greenhouse dan juga pengelola wisata petik melon di daerah Kabupaten Sleman. Kemudian juga bersama dengan salah satu konsumen dari wisata petik melon, Gundi. Sugeng dalu Pak Koko, sugeng dalu Mas Gundi, terus Gundi Pak Wartos.
1: Sugeng dalu, alhamdulillah sae.
2: Sae niki Mbak Andita.
0: Nggih, sehat nggih semuanya.
2: Sehat
0: niki. Alhamdulillah. Wisata petik melon, terus Gundi menika awal mula bukanipun. Nah, awal mulanya ini seperti apa, Pak? Koko monggo.
1: Awal mulanya nggih, kita mau memberikan suatu tempat wisata, tapi bukan wisata wisata kayak kita ke mana ya, kalau wisata tapi bukan wisata apa ya, kayak ke gunung atau ke apa ya, ke pantai gitu ya, tapi wisata memang benar-benar wisata sambil mengenalkan bahwa ini loh, pertanian itu juga bisa untuk wisata.
0: Berarti wisata pertanian.
1: Wisata pertanian.
0: Pertanian. Yeah. Kemudian menggunakan tempatnya adalah greenhouse begitu nggih. Itu mulai ada wisata petik melon di tahun berapa, di bulan apa, Pak Koko?
1: Kalau sebenarnya kalau di tempat kita sendiri wisata melon baru mulai di tahun ini nggih, karena saya baru menggeluti greenhouse itu juga baru saat ini gitu loh, walaupun sebelumnya juga sudah melihat-lihat dan mendatangilah ya tempat-tempat wisata-wisata kayak gitu ya, selain petik melon kayak wisata petik apa itu namanya, stroberi kayak gitu lah. Jadi terinspirasi dari situ juga sih untuk membuka peluang usaha petik melon sambil berwisata kayak gitu.
0: Dalam greenhouse ini ada berapa buah melon yang bisa dipetik masyarakat secara langsung?
1: Kalau yang punya kita sendiri nih itu ada 4 varian. Itu ada Dalmatian, ada lavender, ada hami dan suni.
0: Itu masing-masing bisa diceritakan, yang Dalmatian itu apakah manis, renyah atau bagaimana?
1: Kalau secara umum varian itu dari rasa manisnya sami jeh, dengan kita ukur pakai alat, karena sekarang zaman sekarang sudah ada alat ukur untuk mengukur kemanisan, itu dari 4 varian itu mirip-mirip untuk kemanisannya dan sangat manis ya dibandingkan melon yang ditanam di luar di konvensional jeh kayak gitu. Kalau untuk tipenya yang lain, jenisnya itu kalau Dalmatian itu lebih lembut, kalau lavender, hami dan sani itu lebih crunchy atau krenyes kayak.
0: Kalau lavender itu kemudian apa warnanya, ungu apa tuh?
1: Kalau lavender itu yang oranye.
0: Oh, yang
1: kulit oranye, tapi isinya oranye juga.
0: Oh.
1: Tapi kalau yang semuanya ini oranye kecuali yang Dalmatian. Itu Dalmatian itu isinya putih.
0: Kalau yang sani berarti luarnya
1: hijau. Hijau agak putih ya, putih bukan hijau sih, ke arah kuning gading, putih gading ya itu ya. Kalau yang hami itu hijau, ada netnya, ada garis-garisnya.
0: seperti ini. Yang kayak di konvensional itu ya, yang di pasaran ya, itu yang betul, honey.
1: Yang honey.
0: Honey. Ya. Oh. Honey. Untuk rasanya itu apakah crunchy atau yang lembut no pedas bundi?
1: Kalau yang tiga varian lavender, honey dan sunny itu lebih crunchy kayak krenyes-krenyes lah, kayak apa ya, kayak kita makan apel lah gitu nggih, tapi lebih kalau apel kan masih ada kayak serat-serat gitu nggih, tapi kalau ini memang halus tapi crunchy.
0: Kemudian untuk wisata petik melonnya ini mulai dari jam berapa hingga berakhir pada pukul berapa, Pak Koko?
1: Kalau wisata melon kita buka dari jam 7 pagi sampai menjelang azan maghrib lah ya.
0: Itu
1: kita
0: ya.
1: Buka terus dan juga bisa kita, karena di sini juga siang, jadi kita padukan. Mungkin ini ya mudah-mudahan lah ya, kita padukan dengan ada tempat untuk makan sekalian.
0: Jadi wisatanya itu bisa datang metik dimakan langsung dan juga ada makanan utamanya begitu ya. Menarik meniko. Nah, untuk sistemnya apakah harus reservasi terlebih dahulu kemudian atau bagaimana?
1: Menawi untuk pesennya itu memang kita buka untuk reservasi. Tapi kita juga menyisakan karena takutnya nanti yang baru tahu kemudian kesini gelo lah nggih, kalau bahasa Jawa ini gelo karena udah direservasi semua. Jadi ada beberapa yang kita siapkan untuk direservasi kurang lebih separuh, nanti yang separuhnya kita untuk apa konsumen sing dadaan lah.
0: Boleh begitu ya, yang misalnya datang langsung lihat. Nah, ini juga menggerakkan.
1: Tapi juga nyun sewu, tapi juga kalau untuk lebih amannya memang reservasi dulu.
0: Kemudian ini Pak Koko, untuk menggunakan teknologi juga tidak di era saat ini, misalnya menggunakan media sosial untuk menginformasikan kepada halayak atau bagaimana?
1: Jih, mau nggak mau, makan jih, karena saat ini memang yang paling apa ya berdampak itu kita harus melalui media sosial. Walaupun saat ini kita akui yang tempat saya ini kurang dari apanya itu ke media sosialnya itu kurang, tapi alhamdulillah konsumen itu banyak yang sudah datang.
0: Dari 750 buah sudah laku berapa?
1: Kinten 80%.
0: Oh, berarti tinggal sedikit ya?
1: Gih, ini hari keempat.
0: Berarti harusnya ketika melon itu siap dipetik dengan durasi berapa lama boleh bertahan di greenhouse begitu?
1: Kalau boleh bertahannya sih bisa agak lama ya, bisa 2 minggu gitu nggak masalah. Kita kontrol dengan mungkin dari tadi si pengelola tadi itu
0: tadi
1: dengan itu dengan mengontrol nutrisinya biar nggak terlalu tinggi. Itu bisa sih, cuman kalau terlalu lama nanti akhirnya jatuhnya ke waktu ya,
0: karena tidak bisa nanti untuk kemudian ditanam kembali ya. Jadi kalau nanti Pak Koko ini sebelum kita ngobrol dengan konsumen yang sudah memetik melon langsung begitu ya Mas Bindi ya. Nah, ini kalau setelah selesai habis semua misalnya ini kan baru di awal 4 hari berjalan. Taruhlah 6 hari nanti sudah habis, itu kemudian diproses dibersihkan dulu kemudian ditanam kembali.
1: Jadi nanti setelah habis semuanya nanti pohonnya kita pangkas semuanya termasuk akar-akarnya karena kita hidroponik ya. Itu memang harus benar-benar bersih lokasinya baru kita tanam kembali.
0: Proses pembersihannya berapa lama
1: gitu?
0: Satu minggu.
1: Jadi kalau dari nol kita tanam sampai kita tanam kembali itu ya
0: mungkin 3 bulan. Jadi mungkin setahun bisa ada wisata petik melonnya
1: 4 kali
0: ya. Nanti saya mau tanya lagi dengan Pak Koko, tapi kita ke Mas Gundi terlebih dahulu sebagai konsumen yang sudah petik melon ini di hari pertama langsung datang ke sini, Mas Bindi.
2: Hari pertama langsung datang.
0: Tahunya dari mana?
2: Dari teman.
0: Oh iya. Dari teman. Jadi ini menggunakan ketok tular gitu.
2: Ketok tular ya.
0: Ada. Begitu atau bagaimana?
2: Teman saya itu posting ini. Posting apa namanya ini? Tempat ini gitu. Terus ya di WA gitu. Terus kan penasaran banget. Dilalahnya ya.
0: Enggak apa-apa, dilalahnya gimana ini? Kosong rasanya.
2: Melon itu beberapa waktu ini kan lagi naik daun ya ini maksudku ya.
1: Lagi ngehit lah.
2: Lagi ngehit ini memang melon. Jadi ini apa ya, mengobati penasaran saya.
3: Jadi yang, dari dulu sebetulnya pengen kapan sih untuk wisata metik melon, karena udah pernah strawberry, udah pernah anggur, udah pernah gitu ya.
2: Betul. Dan melonnya sendiri pun juga ternyata kan beda sama yang ada di pasaran ya Mas Koko ya.
1: Nggih, jauh-jauh.
2: Kalau yang biasanya kita dapat di toko buah apa di mana gitu, aku enggak tahu variannya apa sih gitu. Tetapi
3: rasanya
2: rasanya kan itu juga yang biasanya kalau kita di acara apa namanya prasmanan dan sebagainya itu karena jadi buah potong toh melon, semangka dan sebagainya. Tapi ini tuh beda, dan dari ukuran, dari bentuk, warna, bahkan ada varian-variannya khusus kalau yang disebutkan sama Mas Koko di Cantaloupe sini gitu. Ini jadi bikin semakin penasaran. Nah, akhirnya ke sini.
3: Jadi dari semuanya tadi kan disebutkan ada 4 varian.
2: Empat varian.
3: Mas Guli sudah nyicipin semua, sudah memetik melon semuanya.
2: Sudah. Saya enggak ding, saya kemarin cuma 3 macam.
3: 3 macam.
1: Oh, 3 macam yang kebagian yang satu
3: tuh. Jadi yang apa yang langsung habis, yang Dalmatian tadi?
2: Iya, Dalmatian itu ada habis.
3: 4 bulan lagi kita inden. Karena kan belum nyicipin.
1: 3 bulan.
3: 3 bulan lagi. Kita harus inden untuk gimana rasanya yang Dalmatian. Nah, kalau dari yang ketiganya yang paling disukai, yang karena kan mungkin tidak terlalu tahu ya, nanti kita masuk ke dalam greenhouse-nya ini yang mana, tapi kan ada yang warna kuning, orange, ada yang tadi seperti yang di pasaran ada serat-seratnya itu, sama yang mulus hijaunya begitu. Yang paling disukai Mas Guni yang mana?
2: Saya suka yang paling keren sebenarnya.
3: Berarti yang ada serat-seratnya apa yang mana?
2: Yang
1: malah krenyes itu sebenarnya lavender.
2: Lavender
1: sama hami itu sama. Krenyesnya sama, cuman kalau yang lavender yang kulit oranye itu airnya lebih banyak.
3: Tadi yang mana banyak. Kemarin?
2: Saya sudah menemukan dalam kondisi potongan sih tadi. Tapi kayaknya yang kuning karena kemarin yang di Oncai pertama banyak saya yang kuning.
3: Oh, gitu. Ya. Kalau enggak nanti kita yakinkan lagi aja.
2: Ya, boleh.
3: Yang di dalam
1: ada sampel kok.
3: Masih ada? Nanti kita yakinkan mana. Nah, sebetulnya ini menarik sekali bagaimana kemudian greenhouse ini tidak hanya dipetik sendiri kemudian dijual di pasaran begitu ya, tetapi memang dipetik kemudian masyarakat bisa terlibat langsung. Siapa Koko? Adakah syarat-syarat khususnya, misalnya menggunakan sepatu seperti apa, harus dilepas, memotongnya juga seperti apa, atau bagaimana? Ini juga kebetulan di sini sedang ramai begitu ya, ini wisatawan-wisatawan juga datang berkunjung. Monggo bisa dijelaskan.
1: Kalau khusus, maksudnya khusus untuk
3: yang mau memetik,
1: gitu. Itu kalau di sini memang kita sediakan sandal sendiri karena apa sih untuk menjaga di dalam lah ya. Karena kita ada sandal sendiri. Kemudian kalau pada waktu sebelum panen itu memang tidak boleh, selain karyawan itu tidak boleh ada yang masuk. Jadi pas baru wisata petik melon baru sakit masuk. Kalau untuk apa nih peraturan-peraturannya nggak ada sih Mbak, nggak ada. Cuman kalau pas mau metik, kalau masih ragu, misalkan masih ragu ini mateng nopo dereng nggih, wonten niku kita ada timnya sendiri. Oh, ini udah mateng, oh ini belum, mungkin bisa dipilihkan yang lain wonten niku. Nek untuk memetik kita sarankan disisain satu daun di atas buah.
3: Ada
1: daunnya
3: ragu,
1: satu.
3: Enggak,
1: mboten. Kalau kita mau memetik itu biar tahan lama itu ya kasih daun satu.
3: Oh, jadi enggak langsung habis
2: gitu ya. Enggak mepet buahnya.
3: Enggak mepet buahnya. Kemarin bertahan berapa hari itu melon yang saya dipetik, Mas Guli?
2: Kalau itu mah enggak bisa enggak bertahan lama ya.
3: Karena sudah habis.
2: Iya. Peminatnya jadi, banyak.
3: Peminatnya banyak bukan hanya 2 minggu tapi 2 hari udah habis. Iya. Karena yang suka banyak.
1: Sebenarnya kalau di suhu ruangan tahan lama sih.
2: Oh, itu. Satu minggu sampai cukup.
1: Sampai cukup bisa.
2: Bisa ya.
3: Iya. Baik. Nah, kemudian selain ini tadi karena memang untuk edukasi juga ya, Pak Koko ya. Jadi ketika datang ini tidak hanya kita datang metik selesai, tapi ada yang menjelaskan juga.
1: Ada.
3: Kalau
1: ada.
3: Karyawan Pak Koko ada berapa ini total?
1: Kalau ini dengan populasi segitu satu orang sih.
3: Oh, satu orang cukup ya. Ada pengelola tadi dan sebagainya.
1: Oh ya, kalau sama pengelola 2 sih.
3: Oh, jeje. Ya, tapi yang intens ini
1: yang
3: satu,
1: satu orang. Jadi di remote, di remote dari Jawa. Jadi pengelola itu yang
3: teknologi ya.
1: Enggak.
3: Oh, remote.
1: Maksudnya remote ngomong
3: telepon. Oh iya iya iya. Saya kira ada pakai ini.
2: Disiram Ibu.
3: Oh, enggak kira telepon. Ini disiram gitu ya.
2: Nah, gitu.
3: Saya pikir dengan teknologi yang saat ini kan juga ada itu ya.
1: Bukan remote, pakai
3: remote.
1: apa ya? Apa itu pakai robot bukan? Remote-nya by phone maksudnya. Oh, ini dari yang apa itu karyawannya itu ngomong, kok ini udah kayak gini. Oh ya itu nutrisinya dikurangin atau ditambahin, makanya itu.
3: Baik. Nah, kemudian jadi tadi selain datang ada diedukasi hidroponik seperti apa. Jadi Mas Budi juga dapat ya informasi, oh ini penanamannya dengan hidroponik.
2: Iya, kita lihat sendiri langsung, bahkan kalau di sini kan masih ada pipa-pipa penyaluran airnya itu. Terus ini kan juga lucu bentuknya, ternyata digantung sampai atas itu. Terus ya tadi itu dikasih tahu juga sama bapaknya waktu motong. Memang disisain satu daun gitu. Jadi ketika dibawa pulang masih lucu bentuknya malahan. Masih ada.
3: Gak ada di pasaran ya?
1: Beda ya? Banyak loh Mbak, itu kalau ada yang kita saranin kalau memang buat hiasan di ruang tamu itu memang benar-benar buah. Bukan buah dari plastik atau dari apa ya itu ya yang
3: jadi
1: banyak
3: dengan
1: itu.
3: Dengan melon tadi ya?
1: Dengan melon tadi. Jadi ketika ada tamu, ini loh saya irisin melon. Nah kan gitu.
2: Tapi asli.
1: Asli.
3: Nah kalau sebagai konsumen dan juga pecinta melon ini Mas Budi, melihat ada agrowisata petik melon di Yogyakarta, ini menurut Mas Budi seperti apa?
2: Kalau saya, kalau untuk wisata ya, ini menarik karena yang pasti kita sekarang juga sudah mulai kembali ke alam ya, go green gitu ya dan sebagainya ya. Wisata sekarang, wisata ke alam itu lebih menarik. Dan ini ternyata nggak cuma kita bisa nonton, tapi kita ada experience metik dewe, milih dewe, dan milih itu nggak yang sudah tersedia, tapi ini milihnya dari pohon, dari tanamannya langsung. Terus motongnya itu juga experience lagi tau, jadi kita bisa milih apa yang kita makan langsung gitu. Dan rasanya ternyata juga lagi tenang gitu Mas.
3: Saya tuh lagi tenang. Lagi tenang gitu ya. Saya belum ini nanti. Nah kemudian Pak Koko, kalau ini kan tadi banyak yang bisa dikatakan usianya sudah usia dewasa begitu ya. Tapi ini juga apakah diperkenankan ketika anak-anak mau mencoba wisata ini? Apakah boleh?
1: Sangat boleh sekali, sangat boleh sekali. Kemarin malah ada, ya memang ada yang dari pihak itu mengenalkan. Jadi memang benar-benar kayak tadi, yuk kita dia tak tanyain, ayo dek kita katanya sih dari rumah dibilangin, ayo kita wisata yuk petik melon ke sawah gitu ya, kayak gitu, dan anaknya antusias gitu, dan kita juga nggak membatasi umur.
3: Jadi boleh-boleh saja ya.
1: Boleh-boleh saja.
3: Nah untuk Pak Koko, kedepannya menurut Pak Koko agrowisata ataupun prospek agrowisata berbasis pertanian modern ini khususnya di Yogyakarta akan seperti apa sih?
1: Saya rasa mungkin ya harapannya lebih maju lagi ya Mbak ya, dengan kondisi saat ini yang tempat untuk berwisata sangat sangat susah ya, harus jauh-jauh gitu, kita main ke sawah, lihat sawah sudah jarang gitu ya. Mudah-mudahan lah dengan kayak gini, terus terang kalau bicara saya sempat nanya itu ke teman, wah saya ini susah ya lihat sawah, main ke sawah gitu, ngenalin anak-anaknya gitu ya. Harapannya mudah-mudahan antusiasme dari konsumen itu lebih banyak sih. Dengan ya kayak kita lihat 4 hari ini, ternyata itu ada yang jauh-jauh juga datang ke sini kemarin itu.
3: Baik, nah kagak menutup Mawon Desa Wakdal Meniko, dari Pak Koko apa yang ingin disampaikan juga kepada Suta Sambudoyo, bagaimana bisa berinovasi terus yang memiliki green house, kemudian bisa mengembangkan menjadi agrowisata, dan juga bagaimana nantinya Pak Koko ini bisa terus menarik wisatawan datang untuk edukasi di sini.
1: Nah itu kemarin baru kita planning kan, yang jelas kita saat ini saya baru fokus ke penanaman dulu, hasilnya ke melon biar tidak mengecewakan konsumen. Terus plan ke depan itu memang sudah kita rencanakan, satu kita berhubungan dengan edukasi, nanti kita ke apa ya, ke sekolah-sekolah gitu ya Mbak ya, mungkin biar dikenalkan nih, ini loh ada pertanian kayak gini ke depannya kayak gitu nih. Terus apa lagi kalau mau nyuwun sewu,
3: kemudian bagaimana nanti ini petik melon ini bisa bertahan.
1: Nah dan itu memang perlu inovasi nih. Tugasnya nanti mungkin ya itu tadi, kita akan dirikan untuk edukasi itu sehingga bisa berkesinambungan, ketika orang datang itu tidak cuman menikmati hasil melonnya, tapi juga tahu dari cara nanamnya, mulai proses awal nol sampai proses akhir. Mungkin nanti kita bikin semacam apa ya di samping greenhouse ini itu apa stan-stan gitu. Oh ini loh dari mulai awal ini, jadi mungkin konsumen lebih tertarik, harapannya kayak gitu.
3: Baik, matur nuwun. Kalau dari Mas Budi bisa disampaikan juga kepada Sutrisno Budaya dan Sepundi, rasanya bisa menikmati melon langsung dari tempatnya memetik juga, monggo.
2: Ini kalau menurut saya ini experience baru yang ramah lingkungan. Terus ya ini ternyata juga menyehatkan, namanya melon buah ya, pasti menyehatkan juga. Dan kalau misalnya ini hadir di tengah-tengah kota Yogyakarta yang biasanya kita terkenal dengan pariwisatanya itu, pariwisata di Yogyakarta ternyata nggak cuma budaya. Ini ada juga agro tourism yang bisa jadi alternatif keluarga ataupun juga wisatawan untuk berkunjung ke Yogyakarta. Menurut saya ini menarik sekali. Semoga ini bisa lebih gede lagi.
1: Amin, amin.
2: Apa namanya?
1: Greenhouse-nya
2: ini.
3: Masih ada lahan kosong. Belakang-belakangnya masih ada.
2: Itu mas.
1: Tunggannya mas.
3: Terima kasih sekali dalam mereka sudah berbincang bersama kami di Bangun Deso Despundi Wisata Petik Melon yang ada di Kabupaten Sleman menikongi. Matur nuwun Pak Koko, matur nuwun Mas Kundi.
2: Matur nuwun.
3: Sugeng dalu.

Sutresna Budaya lumantar usaha ngrembakaken wisata petik melon, desa menika mboten namung saged ndatengaken para pengunjung kemawon kangge tujuan wisata edukatif, nanging ugi ngiras pantes kangge nyipto lapangan pekerjaan lan giataken ekonomi masyarakat kanthi lir gumanti utawi berkelanjutan. Mugio inovasi agrowisata kados menika saged ngrembaka lan ugi saged narik kawigatosanipun desa-desa sanesipun supados manfaataken potensi lokal kangge mujudaken karaharjaning warga masyarakat. Sutresna Budaya cekap semanten giaran bangun desa wekdal menika. Sugeng pepanggihan malih wonten giaran bangun desa candhakipun. Matur nuwun.

Sutresno Budoyo matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah melalui Budoyo Jawi. Titi wancini pun wonten ing ngarsa panjenengan katuraken giaran obrolan radio sesarengan kalian Pak Bloko. Dalem menika ngaturaken irah-irahan Silulet kasusul dan karunce kanti raruncen gending-gending Banyumasan dining keluarga kerawitan Condong Raos ingkang dipun pangarsani dining Ki Narto Sabdo saking Jalan Amaja Juli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta katuraken sugeng midhangetaken sumungguh.

Nuturaken kasugengan para sutresna budaya kakung miwah putri ingkang minulya. Keparenga Pak Bloko tumunten matur ngudhar gagasan kanthi irah-irahan siluet. Sore-sore Lek Suloyo mangkel banget amarga fotone neng handphone mung ketok ireng, raine ora ketok, klambine sing kudune werna ijo ya mung ketok ireng, dadi mung ketok blegere Lek Suloyo neng wernane ireng kabeh. Kang Suto malah guyu kemekelen weruh fotone Lek Suloyo sing ireng kabeh. Malah ana fotone Lek Suloyo sing ireng ketok saka ngiringan. Dadi malah apik, dadi nyeni. Wiwit saka rambut, bathuk, idep, mripat, irung, lambe, janggut lan gulune ketok cetha saka ngiringan. Sarehning awake kuru, kala menjinge uga ketok, mung wernane pancen ireng kabeh. Mbok Bloko lan Mbak Yutrimo uga melu ndelok fotone Lek Suloyo sing ireng kuwi. Malah banjur ngiling-ngilingi nganti permati. Jare Mbok Bloko kuwi malah dadi kaya lukisan sing ditawakake neng pinggir dalan Malioboro. Foto utawa gambar saka ngiringan sing wernane ireng kabeh kuwi ana jenenge. Nanging Mbok Bloko lali apa jenenge sing baku. Saiki malah ana seni lukis saka ngiringan werna ireng. Yen wonge kuru bisa ketok lekuan-lekuan rai lan awake cetha. Yen wonge lemu ya kira-kira malah ora pati ketok lekuan-lekuan awake. Lek Suloyo sing maune muring-muring banjur mendo anggone mangkel. Banjur melu namatake fotone. Sing moto jarene bocah cilik sing lagi dolanan layangan neng sawah. Anggone moto ora mernahake posisine Lek Suloyo karo sunaring srengenge. Lek Suloyo anggone foto ngungkuri srengenge. Saenggo fotone dadi ireng kabeh. Krungu rame-rame ing ngarepan, Pak Bloko banjur metu. Mbok Bloko banjur takon marang Pak Bloko, ngenani seni gambar ireng saka ngiringan sing ngatonake lekuan-lekuan rai utawa blegering awak. Dene Mbak Yutrimo neng mburi jupuk wedang lan gorengan tempe mendoan diwadahi piring black tipis. Gorengane isih panas, saenggo piringe melu panas. Mbak Yutrimo anggone nggawa piring tipis nganti nganggo lampin. Mbak Yutrimo grundelan, gene yo piring kok nganti tipis banget.
krungu grenenge Mbak Yutrimo. Pak Bloko nampani piring tipis panas mergo mendoan kuwi. Piring lan teko saha gelas diselehake ning meja. Pak Bloko arep crita gandeng cenenge antarane gambar ireng mendoan sing diiring tipis lan piring black tipis. Kabeh padha mlungu. Ana-ana wae Pak Bloko iki. Gek ngilmu apa meneh? Apa mergo lek sulaya mangkel karo fotone? Apa mergo Mbak Yutrimo mangkel tangane panas nggawa piring? Pak Bloko mung meneng ngenteni sing padha pating domblong. Sawise kabeh siap ngrungokake, Pak Bloko wiwit mojar. Gambar utawa foto ireng saka ngiringan sing saiki dadi seni lukis kreatif kuwi jenenge siluet. Dene tembung siluet kuwi

kahanan tempe mendoan diiris tipis-tipis lan diglepungi. Ojo-ojo ya margo efisiensi pengiritan ngono kandane lek suloyo. Jare Pak Bloko, kabeh mau kena kanggo kaca benggala. Awake dhewe iki dadi masyarakat Indonesia wis wareg urip rekoso lan wareg mbela negara. Aja meneh mung kon bayar pajak. Selagine dikon perang toh nyawa kanggo mbelani negara wae padha dilakoni. Biyen jaman perang kemerdekaan, okeh wong sing gugur mbela negara. Saiki gari kepiye anggone ngemonah sipat satrione masyarakat Indonesia supaya bisa ndadekake Indonesia negara sing maju lan makmur. Cekap semanten natur kula, mugi kita sedaya tansah bagya mulya kalis ing rubeda nir ing sambikala. Sugeng pepanggian malih kalian Pak Bloko minggu ngajeng wanci jam 8 dalu ing RRI Programa 4 Yogyakarta. Hatur uningo, bilih giaran obrolan Pak Bloko menika ugi saged kawaos ing kalawarti majalah Basa Jawa Jakalodhang. Wusana monggo kita sami asesanti, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka, nuju Indonesia emas kang tangguh lan mandiri.

Engkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

Gending Bindri Laras Lindro Pathet Songo. Gending Bindri mujudaken gending pakurmatan tata upacara temanten gagrag Ngayogyakarta. Gending Bindri kangge ngiringi wiyosing temanten saking panti busana lumampah tumuju sasana panggih. Gending Bindri katabuh kanthi lancaran soran.

0: orang member teman nyumbang banyu bukan tersarungnya nyong.
1: Kakang-kakang pengendangi.
0: Kenapa truk-truk maning sih?
1: Sepisane nyong duwe kaki nini.
0: Nyongnya saya seneng kon duwe kaki nini.
1: Sepisan kaki nini.
0: Peng pindok
1: bapak biyo.
0: Si pepak si waris seko si bapak si biyong anak si ngopeni
1: peng pindok bapak lan biyong
0: peng teluk
1: peng teluk.

0: Beng telu Kakang Bekayu.
1: Beng papat.
0: Beng pate Bandawiraya.
1: Wah, rika sugih temen isih bandane isih rayate.
0: Beng pate Bandawiraya.
1: Beng lima.
0: Beng lima bandu setanak.
1: Nyonge pelih warohanan ini satu ring setanak.
0: Kakang-kakang pengendange.
1: Apa sih truk-truk maning?
0: Hajagawe gendrang.

0: Gending boyong temanten, laras pelok padet barang. Gending boyong temanten mujutaken gending pakurmatan toto upacara ngunduh mantu gagrak ngayu Jakarta utawi gagrak Surakarta. Gending menika kaunglaken kangge ngurmati sowanipun temanten sarimbit wonten dalemipun Rama ibunipun temanten kakung. Ungeling gending boyong temanten kalajengaken ladrang boyong Basuki ing pangajap mugi anggenipun boyong putra temanten sarimbit tansah manggih suka Basuki boten wonten pambengan setunggal menopo.
1: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Nuwun Sutresna Budaya ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng dalu. Sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran mirunggan lagu lan langgam Jawa Mikulo Jawa program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nurseto ingkang direaken. Mugi kabagas swarasan kawilujengan tansah kasaliro kasaliro lan giaran menika saestu saged ndamel renaning penggali. Raroncen lagu langgam lan langgam lagu Jawa kacawisaken ugi dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh lumantar tilpun katampi wonten ing gangsal sekawan 0333. Ugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 4089 gangsal 01 sekawan sekawan 1066. Inggih monggo ingkang kepareng rawuh sampun kula cawisaken ingkang lumantar telepon wonten ing gangsal sekawan 0333 monggo sugeng dalu mikulo Jawa.
1: Kakem Romo Rosan, Nani Baduri, Romo Heri Sardono, Ing Murangan, Mbah Yono Wiro Saban, Mbah Diman Sebungan, Romo Nato Indro, Wonten Ing Jawa Barat, Ugi Pak Perluk, Ing Rejo, Bopo Damaskus, Mas Bambang Sutarno, Mas Dito Sumato, Mas Yanto Soyo, Mas Yanto, Bopo Sardio, Mbah Dio, Bopo Dumangin, Bopo Asepi, Kirukun Wedo Bapak Uji Graita, Pak Dipaimin, Pak Tupar, Mboten Supan, Nak Masihan Iki, Uji Kacem, Boko Untung, Raharjo, Wonten Sami Galuh, Sintu Priyati, Dia Sendian Masih Maik, Pak Iki, Bu Tarni, Bu Kartiti, Dia Sendian Ise, Bu Sriwi, Mbak Pipit, Bu Titut, Mani Sartika, Dimas Rimbang, Boko Sunat, Dimas Yudi, Bapak Sadio, Ki Erdo Kutuju, Mbak Tuhan Nugi, Kacem Bapak Supoyo Tadi Layar, Mas Adi Pontosari, Lek Dono, Mbak Man Pengasi, Mbak Anggun, Mbak Titi, Mbak Ayu Ate, Ayu Sukam, Ayu Kita Kinsa, Doyo Kemawon. Kami atur, Lalu Mirang, Kita Ngematen, Ini Dulu Dulu. Kakak masuk di mana? Masuk
0: sangat.
1: Kalau ini
0: betul sakit
1: nanggih kerayu, jadi salah. Benci. Tanpa sehat. Matur
0: nuwun. Inji, matur nuwun. Rawuhipun nggih, Bu Dwijo monggo manggihipun bidang etaken lagunipun. Sawingkingipun sugeng dalu mikulo Jawa.
2: Dalu mikulo Jawa.
0: Inji sugeng dalu monggo Mbah Noyo.
2: Kembang asem mas.
0: Kembang asem nggih.
2: Bu Sakinem, Bu Supriyati, Bu Yanu Aceh, Bu Agiyati, Yang Parno, Pak Weneng, Bu Hari ini, Bu Sri Supati, Mas Yon, Mbak Yeni, Pak Sunardi Mursari, di Bandung, Bondowoso, Pak Yanto, Sanja Pangaryo Legi, Ana Yusirup, Bu Yayu, Empat Batnya, Mas Yudi, Romo Singadiono, Romo Tujo, Romo Yuwono, Mato Jajo, Yang Sasmito Murti, dari Pak Toro, Pak Kasiano Bulawen, Bu Sutarmi, Bu Nani Bajuri. Nyatan dimana gimana sih?
0: Nyatan.
2: Tambah jadi kali Kumbo Karno kali bagi Mbak Yono.
0: Inji.
2: Mohon kemas dimas kasih. Matur nuwun.
0: Matur nuwun. Rawuhipun. Mbak Nono. Noyo nggih, sampingipun Mbah Noyo sugeng dalu mikulo Jawa.
3: Sugeng dalu mikulo Jawa Mas Dimantri Mutito.
0: Nggih, sugeng dalu monggo niki Mbak Yeni.
3: Re.
0: Monggo.
3: Dipun pamartos Mas Dimas.
0: Paringipun pangestu nggih, pinaringan sehat mugi panjenengan lan keluarga gimkaten nggih.
3: Amin. Kula sekaripun nderek Mbah Noyo, Mas.
0: Nyaten.
3: Kembang asem.
0: Inji.
3: Kenton. Kakem Mbah Noyo, kakem Bunda Tujo Buakyanti, kakem Bu Mega Mami Sartika, Romo Narto Endro Pak Roslan Sena, Pak Bambang Sutarno, Pak Pak Dasmaskus, kakem Mbah Suro, ugi kakem Pak Rimbang. Saini pun kagem pet, kagem Mas Badia wonten ing Kalasan, kalian Mas Eko wonten ing Bali. Nanti atur sugeng dalu sementara. Kagem Mas Giman sugeng tugas yang terpurna isak mangke. Matur nuwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullah wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun. Sak wingkingipun monggo sugeng dalu mikulo Jawa.
1: Sugeng dalu Jawa-Jawa Mas Nur Seto.
0: Inji sugeng dalu. Inji kembang ketanop tape.
1: Nalo ketanop tape.
0: Inji.
1: Kakin tu sugeng seko bau. Mbah Noyo Putri Jo Mbak Yeni matur nuwun toyo. Lan adik kula tutik sugeng koturi. Terus kakem Mas Rian Baye Pak Yanto Soyo Yanto, Mas Piu Mudo, Mbak Yayu Soyo Yayu, Mbak Sri Soyo Sri, Mas Yudi Gwene, Mas Abdi Kuntul Laki Poncat Poncosari, Mas Rian Gemes, terus kakem Mbah Diman, Pak Bambang Sutarno, Romo Yu yang sekar, terus Mbak Pipit, Mbak Armi, Mbak Nanik Bajuri, Rosisito, Mbak Suro, Pak Mas Taryono, Pak Kasiono, Pak Weneng, terus Bagem Pak Loro, Pak Yanto Angkring, terus Bagem Bagem Sedoyo Kenawon,
0: Matur
1: Mas Diman, Singur seton, ubung aja ikaryo. Cek selalu rezeki lancir. Wah.
0: Inji. Matur nuwun rawuhipun Mami Sartika ye. Sawingingipun sugeng dalu mikulo Jawa. Inji sugeng dalu monggo niki saking
4: Purworejo.
0: Pak Bambang Sutarno monggo.
4: Artinya kami ini gak jenis kelawak.
0: Inji.
4: Salam-salam kasih ya.
0: Inji.
4: Tapi pun kami Sartika matur gak jenis. Tolong gonceng kami Sartika kelawak pun komplek kelawaknya.
0: Inji.
4: Inji.
0: Inji matur nuwun rawuhipun sawingkingipun sugeng dalu mikulo Jawa.
5: Sugeng dalu mikulo Jawa.
0: Inji. Sugeng dalu bagian timunggo.
5: Eh lagune Paman Dublang ya Mas.
0: Paman Dublang. Inji.
5: Salamipun kagem Bunda Tujo, Mbak Noyo, Mbak Ini Patok, Pak Bambang Sutarno, lajeng Pak Untung Sami Galo, Pak Roslan Sembako, ugi Kang Giles, Pak Samio, Pak Sunardi, Pak Purkenceng, lajeng Mbak Mus Tanjung Pinang.

0: Ada apa toh Mbak Yu? Sepertinya kok resah dan gelisah begitu?
1: Ah, Jovita ini seperti lagu tempo dulu saja. Ini loh Jeng, baca status temanku di media sosial.
0: Mana?
1: Masa makan ikan lele bisa menyebabkan kanker?
0: Huh?
1: Padahal aku itu sering makan, makanan favoritku lagi.
0: Walah Mbak Yu, seperti itu kok dipikirkan? Mbok dicari dulu kebenarannya.
1: Tapi aku tetap takut Jeng.
2: Lo, ada apa toh ini?
0: Mas RT. Ini loh Mas RT, Mbak Yu Santi itu baru resah sehabis membaca status di media sosial soal makanan yang menyebabkan kanker. Soalnya katanya sering mengkonsumsinya loh Mas.
2: Itu toh masalahnya. Mbok ya ditelaah dulu, dicari kebenarannya. Siapa tahu itu tidak benar. Buktinya jenengan baik-baik saja toh sampai sekarang.
1: Iya, Mas RT benar juga. Malah, saya sekarang merasa lebih sehat.
2: Nah, makanya sis, jangan tergesa-gesa menelaah informasi dan status yang ada. Coba cek dan recheck dulu kebenarannya.
1: Iya, Mas RT benar juga.
2: Nah, pesan ini disampaikan oleh RRI Yogyakarta.

0: Sebenteng kiaran mirunggan lakulan langgam Jawa program 4 RRI Ngayogyakarta ingkang kepareng rawuh monggo kula aturaken medalipun sugeng dalu mikula Jawa.
1: Sugeng dalu mikula Jawa. Sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nursita.
0: Monggo Mas Supaya
1: rejeki tansah wonten ing panjenengan. Salam bahagia. Damai sejahtera. Lelah salam-salam ke kagem Pak Poro, Pak Nardimur Sari, Pak Kasiono, Pak Yono, Pak Noyo, Bu Tuti Joko Yudanti, Bu Sas, Pak Noyo, Pak Tupal, Pak Ngadiono, Pak Sarjo, Pak Sawiyo, Kirukun Wodo, Kidamaskes, Pak Rindang, Kirukun Kidamaskes, Ki Kumbo Karno yang buas, Mbah Suro, Mas Harto, Mas Giarto, Mas Pati, Kakung Semawon.
0: Ngaten. Inji matur nuwun Pak Supoyo sak wingkingipun. Halo sugeng dalu mikulo Jawa.
2: Sugeng dalu Mas Diman Dwi Nursita.
0: Sugeng dalu Pak Ruslan.
2: Ruslan kepareng derek nyawiji, derek kintun-kintun kagem Rama Haji Ngadiono mbayen. Bunda Dwi Jokarang Mojo, Mbah Noyo yang sekar kemuning, Bu Sri Bonagung, Bu Andri Sendowo, Kang Giono Kalasan, Pak Rimbang, Mas Rian, Mas Ipul Wates, Mas Yudi Kweni, Bunda Yayu Kweni, Lek Gono, Bu Sirup, Pak Tujo Subagio, wonten ing Bambang Lipuro, Ibu Warini, Ibu Supriyati, Bu Aldiati, Mbak Ana Jalan Mogiri, pungkasanipun kagem Mbak Yeni wonten Patuk. Salam kagem Mbak Umining Beranti, so Mbak Sri Lestari. Kula lagune nyuwun bocah gunung. Wekdal kita kunduraken lepat musih pangapunten. Matur nuwun.
0: Injih matur nuwun rawuhipun Pak Ruslan. Sawingkingipun sugeng dalu mikula Jawa.
3: Sugeng dalu mikula Jawa Mas Sugiman Dinurseta. Atas pundi pawartosipun Ibu kalian putra sami sedayanipun nggih.
0: Nggih.
3: Kalem ben pinanggih wonten dalemipun Bu Sri Lestari.
0: Nggih.
3: Lan kula badhe nyuwun sekar sunaring sasangka menawi wonten nggih Mas.
0: Nggih.
3: Menawi mboten wonten nggih sak wontenipun ingkang sampun cumawis sedaya sae. Badhe atur salam ingkang sampun ngawiyat kala wau Bunda Dwija matur nuwun budhe. Kalian Mami Sartika, Pak Tupar, Pak Sarjio, Pak Supoyo, Mas Adi Pondosari, Mbah Noyo, kalian Pak Kasiono.

Ngomong gedandapan eneng bareng kari panar belanja esok kae nyaut selendang kleru sarunge bojone bareng ketok pasar diguyu kancane anyel didol sisan ngono.

Sugih tanpa bondo. Tembung sugih tanpa bondo iki yen mung tinampa kanthi wantah mesti ngongkara utawa mokal. Nanging saiki tembung iki mengku

Ingkang kapiar somniko biaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

0: aku lho. Nganti ra bisa ngrasake masakan liyane. Anane ming soto, ming ngulon soto, madep ngalor soto.
1: Ya ora ngono to, Mas. Lah aku kira ya kudu padha to anggonku masak soto kaya simbok nek masak soto ngono kae, Mas. Lah mulo njur tak praktekke ngene iki. Aku ki wedi tenan lho, menawa mengko langganane simbokku do mlayu kabeh mergo ngerti masakanku kaya ngene iki, ora padha karo simbok le masak. Njur sing seneng sotone simbokku njuk padha alok. Kok beda ya rasane? Rasane soto kok beda ya? Nah, aku lak ya mengko iso ra dodol ning terminal to ya, Mas, Mas. Piye ngono
0: kuwi? Wes, saiki ngene wae. Njur arep kapan warung soto kuwi wiwit buka?
1: Karep
0: launching-e kapan?
1: Karepku kuwi iki sesuk Senin, Mas.
0: Hah? Apa?
1: Senin, sesuk Senin.
0: Sesuk Senin?
1: Iya.
0: Mongko iki wis Minggu. Lah, kuwi lak seminggu meneh to.
1: Lah iya.
0: Waduh, tobat.
1: Lah kok tobat? Lah ngapa to, Mas? Lah ya ora apa-apa to.
0: Ilat kul kilak ya iso mlungker kakean soto.
1: Lah kok dadi mlungker piye to?
0: Ayo seminggu meneh aku mesti njuk nyoto terus ta iki.
1: Lho lah ya kudu ngono, Mas.
0: Aduh. Apa ora iso dijokke apa piye to, Dik?
1: Dijokke ning ngendi?
0: Ayo sesuk.
1: Werna-werna wae lho dijokke. Wis. Tak tinggal blonjo dhisik. Rasa warna-warna pokoknya ya ngerasa ke soto, soto ya soto, wes.
0: Waduh. Oh alah ilat wes nasibmu. Bendino soto. Mosok 40 dino isih ditambah seminggu meneh. Aduh. Monggo tenane sotone iki rasane sing ngalor ngidul, Je. Duh. Iki lah aku tekan perapatan kapan iki soto niki. Soto.

0: lagi, wis. Nah, kabeh wis tak cepake, aku njur nyambut gawe. Ngono ya, Dik.
1: Ya wis dalake kono wae piring-piring kuwi.
0: Ayo ning aku lak ya ora perlu ngewangi to. Masa aku kudu bolos ora mlebu nyambut gawe yo. Ning arep ngewangi dudu soto ngono.
1: Wis, wis. Kono gek ndang mangkat. Pokoke bojomu aku sing ngewangi. Wis to, aku kuwi merantasi gawean apa wae iso aku ki.
0: Sip. Wis yo, Dik. Tak tinggal ya.
1: Ndang mangkat to iki.
0: Muga-muga laris manis. Laris manis Tanjung Kimpul. Sotone habis, duitnya kumpul. Wis ya.
1: Iya.
0: Kumpul laris manis kaya kowe.
1: Wis. Masa ngene iki to? Rasa ngrayu-ngrayu barang, wis. Ora ndak mangkat-mangkat.
2: Warunge dibuka ya.
1: Walah, Pakde, Pakde. Liyane wae ya. Iki lagi buka. Malah ana wong barang. Ana wong ngamen. Niki niku dereng entuk duit lho. Unta padosane si mawon mriko.
2: Lah sane sing pun jeku. Sing dereng aku niki niki. Barang kumpul.
1: Elah-elah. Sane sempun to. Wis wis wis. Wis ya Tun, wis. Nyah, diwene kono, nyah.
2: Wajah, panjenengan iku anyar buka niki nggih.
1: Lah nggih.
2: Amuakno. Sing mandhe soto sing riyen iku. Malah sok nanggap kula lho. Kula pengen ngamen ten mriki iku.

0: Wes Yus. Iki wetengku warak tenan iki lho. Aku wis ora kuat tenan iki aku. Aduh. Wah, wetengku iso mlebes tenan iki.
1: Alah. Alasan bae lho. Mung garis sithik ngono kok. Iki mau lho, Mas. Sotone iki ya wis tak dum-dumke tangga teparo. Jur tak dumke tekan kuwi tangga desa bareng. Iki lho, nyoh iki segane mung kari setengah cething ngono kok. Nyur sotone ya mung garis semangkok. Wis toh, nyoh, ayo gek dang dinteke. Wis dang dirampungke, jur mengko tak asane kabeh. Wis.
0: Waduh. Aku iki wis seminggu iki lho. Waduh, lemut dodo soto iki ora payu blas. Jur seminggu iki lho kudu ngentekke daganganmu iki. Aduh,
1: piye meneh
0: lho, Dik. Wetung ora kuat.
1: Wis to, mung kurang sithik ngono kok. Wis to dintekke. Saiki tak tinggal dhisik nang gone Yuwatun. Mengko aku mulih, pokoke kudu resik kabeh, kudu dintekke kabeh kuwi sotone. Wis ketindakke.
0: Aduh rasane wis iki malah arep bali meneh.
1: Alah.
0: Sing jero ora nampa, Dik.
1: Oh wis toh dintekke lak ya wis, anggar meneng lambene.
0: Aduh. Iki ngene iki sesuk wae ya tetep dodol soto meneh po.
1: Lah, ayo tetep dodol arep ora payu. Tetep buka soto, Mas. Wis, tak tinggal.
0: Aduh. Kelakon mati tenan aku. Mampus aku. Wong mati kok mergo kuareken iki bayane. Aduh. Malah soto ora wareg, malah mbledos wetengku. Waduh, kasar-kasar tenan iki aku. Aduh, ora iso mlaku. Aduh, malah selamat-selamat tetangku.

0: Nah, wis cetok ta Yus?
1: Iya yo Atun, cetok tenan aku. Wis ini wae yo, aku moso borong. Aku pasrah kowe wae yo Atun. Piye apike supaya bisa mlaku apik laris.
0: Ditanono yo. Mengko rak laris, laris, laris.
1: Iya yo Atun, aku percaya. Aku percaya karo kowe yo. Anyway, aku saiki tak bali dhisik. Sesuk-esuk meruput lho sing teko yo, ya.
0: Beres, pokoknya beres.
1: Yo, tenan lho yo.
0: Iya, iya.
1: Nek aku rung tangi lawange didodoki.
0: Iya.

0: Pirang-pirang dino kok ora mampir mrene. Ayo. Mam nang endi?
1: Aku ki nyoba soto pojokan kuwi lho. Jebulane sing dodol ki beda.
0: Wala yo cetha beda ngono. Ora enak to? Ayo, cetha jelas nek ora enak. Cetha enak nggonku.
1: Alah,
0: sotoku yo ora. Ngerti yo, kae wong-wong sing do piknik kae lho. Kae medun terminal. Yo mung mangan soto nggonku kok. Terus do mung gabes meneh. Tenan kuwi.
1: Kuwi tegese ngelih. Bise transit terus munggah bis meneh nerusake lakune bis.
0: Ah ya ora. Wong kuwi to. Wong-wong ki do teko ning Jogja. Kuwi ki meng pengen ngrasake sotoku. Nah, aku kuwi rak klebu wong sing dukung pariwisata nang ing Ngayogyakarta iki. Ora. Ora mung delok seni, ning sing cetha sing penting iki arep ngrasake sotoku.
1: Kok lehmu bangga banget to ya? Ini ya sakarepmu wae.
0: Kakandhan. Iki soto niki spesial kanggo Mas Anggoro.
1: Alah. Rasah. Aku wis bar. Ini lho. Aku ki wis bar maem soto ning pojok kae. Jian. Sing ngedoli kae lho. Ces tenan. Rasane iki ces nek disawang.
0: Ya ora. Iki spesial. Ngerti ya lho. Iki ki luwe ces. Mergane ora usah bayar. Tak kandhani bonus lho. Bonuse sesuk mangan rene gratis meneh.
1: Alah. Wis to. Aku kok malah dadi krasa ngelih nek weruh tulisan soto pojok. Wis ya. Aku pengen moro merono meneh ki.
0: Wis ora gelem tenan ta iki?
1: Iya.
0: Kandani,
1: iki
0: bonus gratis.
1: Alah,
0: spesialis to. Iki tak kandani. Glo. Iki iwake tak tambahi sik
1: akeh.
0: Mangga, Mas. Bu. Soto-sotone pinten nggih? Sekedap. Mas Ngamen. Mriki, nggih. Dar soto gratis tis glo. Tenan.
2: Kulo angsal njak kanca mboten iki.
1: Oh, angsal Mas. Monggo. Pun, monggo kabeh angsal.
0: Bro, iki ngapa? Kowe iki ngapa kok dadi melu nyambung? Ora entuk melu-melu. Iki warungku ya dadi muni angsal.
1: Ya wis. Aku pokoke arep nyoto pojok. Soto pojok. Oh, soto. Oh, bakule soto.

0: Is cetro iki. Cetro nek Mas Anggoro kuwi kena guna-guna. Mesti Yusinta iki nganggo ilmu guna-guna iki. Men Mas Anggoro seneng. Ning yo njur gunakke soto. Wah. Nek carane ngene iki iso sotoku ra payu tenan iki. Wis. Aku kudu golek cara sing luweh apik ben laris. Sing penting Mas Anggoro bali dadi lenggan aku meneh.
1: Eh, Ratni, mlaku ki karo ndeloke dalan yo.
0: Ayo, ayo kowe kuwi sing kudu ndelok dalan. Ai saisane. Kowe ngewangi juragan soto. Heh. Mesti nggone dodol nganggo warna-warna ta? Iya ra. Mesti nganggo guna-guna.
1: Heh. Kowe iki nuduh sak karepe dhewe ya.
0: Ora sak karepe dhewe, wong cetha kok. Cetha nganggo dodol ki dadi sepi. Terus Mas Anggoro wae kemantil kantil karo Yusinta. Yo, nek ngono kuwi carane yo. Mangsane, aku ora iso males, Pak. Tak wales. Luweh nggonku males, tak wales to
1: sakarepmu.

0: Sampun Mas Anggoro.
1: Nggih. Sampun, Bu. Ning kula taksih pengen lungguh teng mriki, Ji.
0: Waduh. Mboten saged Mas Anggoro. Lah nika, pirsani. Sing sami jajan butuh lungguh, Ji. Kurang niki kursine iki.
2: Alah. Wah, Bapak itu kalau sudah selesai ya sudah gantian. Jangan terus duduk-duduk saja lah. Saya lapar ini, saya mau makan.
1: Loh, loh, loh, loh. Lah wong sebentar saja kan ya ndak apa-apa toh, Pak.
0: Monggo, Pak. Soto nggih?
2: Ya, ya, soto ya. 3 mangkok. Minumnya es teh 3.
1: Loh. Sik toh. Bapak ini kan cuma sendiri kok minta 3
2: ya,
1: itu loh.
2: Biar saja toh. Saya itu sekali makan 3 mangkok kok ya.
1: Walah.
0: Sudah, Pak. Mas Anggoro. Rasah rewel yo. Wis kono. Iki gentenan lelungguh.
1: Ora lho. Aku tak ketemu Mbak Yusinta seto. Delok wae. Jan. Soto niki enak tenan mergane. Mesti tangane halus. Simetris. Tangane mesti luwes kanggo masak gawe bumbu, ya ta?
0: Pun. Pun go. Ten buri nika mawon, Mas. Ampun ten riki.
1: Wah,
0: jek rame dingge wong jajan e.
1: Ya, ya.

0: Yus,
1: ngaku
0: bae kowe. Mesti kowe gunan-gunani Mas Anggoro.
1: Huh?
0: Ya toh? Nanti Mas Anggoro kuwi ketagihan lho karo sotomu.
1: Lho, nek pancen sotoku ki enak tenan, Ji. Ya lumrah toh, akeh sing seneng yur sotoku ki laris, lumrah kuwi.
0: Hush. Ra. Cetho-cetho sotoku ki soto sing paling enak. Cantak akoni. Waktu mbokmu sing dodol, kuwi sotone ki enak tenan. Neng bareng kowe sing dodol. Hah, ora ana rasane blas enak.
1: Sora, sing penting saiki enak tenan. Pesenanku yo oke tenan.
0: Lho, ya. Yus,
1: ngopo?
0: Deloken yo. Aku mesti bakal ngerti. Kowe mesti nganggo cara sing ora lumrah. Ora semestine.
1: Ora lumrah piye luweh sak karepmu. Aku ora gagas karo omonganmu.

Turkiaran Sandiworo Radio Boso Jawi ingkang dipunaturaken dening keluarga Jogja. Kanthi cariyos Soto Oh Soto. Naskah lan sutradara Titi Renggani. Teknik lan montase Halistia Putri. Mugi-mugi kira menika saged nembe pangripur sarta ndadosaken syukur maning penggali. Sugeng pepisahan, mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

luhur wekasane. Tembung wani ngalah luhur wekasane iki mengku teges rasa tepo slira. Sadruning pasrawungan manungsa ora becik menawa tansah nengenake kabutuhan pribadine. Becik kudu gelem noleh kiwa tengene supaya bisa mapanake uripe. Ngalah ora teges kalah. Mula ora perlu darbi rasa isin utawa kuatir keporo bisa seneng atine kalamun kasil ngalahake kabutuhaning pribadi kanggo wong liya kang luwih butuhake.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

kalurahan wis ditoto asri lan resep tinulu. Kursi tarik-tarik wis wiwit dilungguhi warga kang ngilir teko. Ing panggung kursi dijejer telu. Freddy Kurniawan kanthi gambar gedang. Boiman gambar pari. Dini Joyo Dengkek gambar telo kaspo. Ing sisih kiwa ana ruangan saka gedhek ditutupi klambu. Ing papan mau Freddy lan Boiman lungguh anteng pindo tugu Sinungkarto. Mung Joyo Dengkek kang katon gureh. Bola baling lirik pener lawang. Nanging bojone panggah ora jedul-jedul. Sing teko lagi anak-anak dikanteni Triman. Pikirane dadi kisruh. Banjur neng ngendi si Seni? Yen nganti ana apa-apa, sapa kang bisa dijaluki mbat-mbatan? Bola bali Freddy lirik peneri Joyo Dengkek. Lambene mesem nyumurupi mungsuh sing ora jenjem. Sutresna Budaya tumuli katuraken Sirah Perangan 11.

sakwisi Tito yen bojone ora teko. Jaya dengkek mupus lan wiwit nggatekake acara pemilihan. Sakwisi acara sambutan saka Pak Camat dalah pejabat liyani sing ditunggu kaleksanan. Mboko siji saben warga sing gawa surat pengantar maju. Ngijolake kartu suara. Terus njujuk kamar sak perlu nemtokake pilihani. Dadi carane kaya dek pemilu biyen. Ing kene Jaya Dengkek wiwit action. Angger ana sing maju, dheweke nyawang wong mau kanthi manter. Sing dipandeng dadi kelimpungan. Saka rumangsane lagi diperiksani dening bapak pejabat tinggi saka kabupaten. Sing temen-temen merbawani sarta gawe wedi kacampuran giris. Pindo Durjono ngadepi polisi. Pikirane wong-wong dadi malik grimbyang. Cengkah karo sing dirancang sadurunge. Maune wis madhep mantep nedya milih Freddy utawa Boiman. Ning bareng kesamber netrane Pak Sekwilda, pilihane Malik milih Telok Kaspo duweke Jaya Dengkek. Ngono kuwi terus-terusan. Tanpa mandek, tanpa bisa dibendung. Pancen ana sing milih pari utawa pisang. Nanging kuwi mergo kleru. Yen ora, mergo panyawangi Jaya Dengkek ngenani kudung utawa topi sing ora dicopot. Kanti mengkunu, wong mau tetep bisa milih sakarepe sing wis dirancang. Dungkap jam 3 sore pilihan rampung. Lan nedya dibuka wektu iku go. Panitia ngadani rapat watara 20 menit sinambi nyepakake ubur rampi sing diperlokake. Wusana kotak swara digawa metu, dijunjung dhuwur, amrih padha disekseni yen isih segelan. Sakwise acara resmi dibuka lan diulungake, petugas sijine banjur maca kanthi seru. Dene wong siji meneh ngitung oleh-oleane saben jago. Joyo Diarjo. Joyo Diarjo. Joyo Diarjo. Ngono kuwi terus-terusan. Yen ono selingan Freddy utawa Boiman, mung siji loro. Bakdo kuwi bali dikuasani Jaya Dengkek. Wusono, soko 980 surat suara sing mlebu. 948 milih Jaya Dengkek. 15 swara milih Freddy, dene Boiman oleh 5. Surat swara sing ora sah mergo rusak, wutuh utawa ora dicoblos

0: Kocap Senik. Jane munu dheweke kepingin dampingi bojone jroning pemilur. Saliyane kuwi uga kepingin pamer oleh Malik Ayu karben wong-wong padha kegut nyekseni calon bulurah kang neng semaki. Nalika dheweke lagi ngenteni taksi, ngerti-ngerti ana sing jejeri. Bareng ditoleh jebul Widodo. Priyo mau mesem. Senik angluh. Dene angger cecaketan karo wong iki. Atine dadi grunjalan. Rasa tresno lan gemes campur dadi siji. Saumpama ora duwe rasa isin, kepingin rasane ngruket priyo bagus ganti laning ati iki. Widodo katon ngregiyek, nyangklong ransel, sajak kebak gawan. Senik gumun, kudune dhewe rak melu pemilur ning kelurahan.
1: Mas, arep pindah ngendi?
2: Ning pantai.
1: Lah kok merono? Mas pira kudune ning kelurahan to?
2: Jane minangka botoh tugasku iki isih ana siji maneh. Ngelingke warga supaya aja lali milih Freddy. Ning rasane kok memeng. Awit instingku wis meni pratondo yen sisianmu sing bakal unggul.
1: Kuwi jenenge urip.
2: Lho ben. Ning dasar iki ana acara sing luwih penting kok.
1: Acara apa?
2: Sedulurku rak mbuka hotel ning pinggir pantai kono. Mengko bengi iki peresmiani. Lan aku pancen niat ngejak sliramu kok.
1: Gini saya mengko bengi. Kok saiki wis siap-siap?
2: Soale awake dhewe dolanan ning pasir pesisir luwih dhisik. Peplayon, langin. Tekan dolanan wedi utawa pasir. Pokoke sak tutuki. Nah, pengine resepsi pembukaan hotel nganggo disko barang lho.
1: Acarane mincut ketenan kuwi.
2: Mulane ge ayo cabut.
1: Banjur
2: ora usah dipikir. Wis akeh sing rembug kono.
1: Iya. Ning bojoku kira lagi tarung. Mestine rak mbutuhake aku kanggo gedhekake atine. Saumpama mangkat sakwise pemilihan ngono. Rak wektu kuwi isih longgar.
2: Ya ora bisa to, Ni. Nek ora aku berdolanan ning pesisir, mongko kangguku kuwi sing nyenengke iki.
1: Piye ya?
2: Wis to. Iyo. Ayo wis ding. Karang aku yo kudu ngilu kitok. Wong mung ban serep wae kok rekoreko ngejak bulurah.
1: Loh, rak terus ngono to. Ya wis. Aku melu panjenengan. Wong instingku gumene Sasmito yen Kang Jaya sing unggul. Dadi ora ana sing perlu dikuwatirki. Lan meneh ning pesisir kok luwe greget.
2: Iya. Mulayu. Angkat saiki. Widodo sing maune etok-etok mutung bali mesem. Tanpa mikir dawa, Senik gage nyingklak ing boncengan. Terus terang pikirane Malik. Lunga ning pesisir kanggone luwih narik kawigaten tinimbang dampingi bojone sing cetha nek unggul. Opo meneh karo Widodo. Adat saben angger priya iki nakal, mesti nemoni babab anyar sing durung tau diperangguli. Montor terus mengidul, geblas pindho tatit. Kekarone anteng. Ya mung angin sembribit wae kang nampek rai lan dolanan rambuté Senik njalari kabur ngiwonengen. Saya cedhak karo pesisir, saya keprungu ombak pating jlegur. Sekawit mulo lamat-lamat, nanging saya suwi, saya cetha. Hotel sing dituju dumunung ing pojok Dewi. Saka kramian nanging malah nuwake romantis. Awit kejaba sepi, nyawang ngalor ngulon, katon alas gung liwang liwung. Dene mengidul, segoro jembar ngilak-ilak tanpa kikis. Kejaba tingkat telu, uga isena kopel minangka sweet room, kang sumebar. Wong sakloron runtung-runtung, mlebu lobi. Para petugas isih padha ubek nyiapake ubur rampi sing arep dinggo peresmian mengku. Petugas resepsionis marani. Widodo ngulungake undangan.
3: Oh, saking Pak Freddy, Pak.
2: Pitakoni sopan.
3: Nggih, anu, kulo sederekipun.
4: Oh, nggih.
3: Ngersakke kamar ingkang sisih pundi, Pak?
2: Menawi saged ingkang minggil. Caket kalian laut.
3: Oh. Monggo. Menika kuncinipun. Badhe pun dherekaken rumboy.
2: Widodo mantuk. Banjur diirit petugas munggah tingkat telu. Nyumurupi swasana sing indah iki. Seni semblenger. Panyawangi bablas tekan samudro. Dalah alas ijo royo-royo. Widodo nyedak lan ngusono tangane ngrangkul saka mburi. Kekaroni meneng. Kaya-kaya lagi nglaras reriptani Gusti Kang Maha Agung. Nalika Widodo nedya ngaras pipini seni. Dadak keprungu lawang kamar ditotok saka njaba. Dadine kepeksa wurung. Seni ngguyu karo nguculi tangane Widodo. Bareng dibuka pranyoto pelayan nggawa wedang kopi susu dalah roti komplit. Tumbu oleh tutup. Rening pancen wetengi klikian ngelih. Mula gage dipangan gusis tanpa tabet.
1: Laut saiki yo rasane selak kepingin.
3: Oh, ayo. Dasare aku yo selak gatel kepingin jegur laut.
1: Ganti sandangan ngene iki.
3: Ayo ora to yo. Wis tak sediani pakaian renang kanggo sliramu.
1: Yo le nganggo. Mosok ning lobi nganggo sandangan kaya wong langi.
3: Kowe iki kebangetan lemu lugu lho. Cedak laut kono ki rak disediani papan kanggo salin to. Jadi ora perlu kuatir.
2: Seni menjep. Tangani Widodo kemlawe mites irungi. Jalaran seni kelimpungan oleh ngudari mergo ora bisa ambegan. Sakwise nyangklong tas isi salin, wong loro metu saka kamar. Bablas njujuk pesisir. Seni nganggo pakaian renang putri rupo abang. Awak ising putih mulus gek sarwo singset. Katon niklo. Ora montro-montro yen wis duwe anak telu. Widodo sing meruwi sesawangan mau dadi ndelongop sajak ora percaya. Dini semunu cepete ngalami owawan. Ing papan kuwi Widodo lan Senik ngumbar kebebasan kaya bocah cilik. Oyak-oyakan metokake tekane alun. Sirat-siratan banyu dalah padha rerangkulan karo merem jarak manut ilining ombak. Ngono kuwi terus-terusan tanpa mandeg, tanpa leren. Yen kesel yo terus gledak ngono wae. Srengenge kang saya panas utawa banyu kecampuran wedhi sing nemplok awak blas ora dipail. Keporo seni malah nglaras rono luwih ngraketake awaki marang Widodo. Bab bojone sing tarung ing kelurahan utawa kepiye swasana pemilur.
0: blas ilang saka pikirane. Pokoke saiki seneng, titik. Saking dini ketungkul dolanan ing pesisir nganti ora ngerti wayah. Nalika srengenge gliwang mengulon lagi podo bilas lan bali ning kamar. Rusuk kesel sarto ngelih wiwit nggodho seni. Ewa sumono raine panggah sumringah kebak kemarman. Sawise mangan wong luru banjur bablas keturon ngenam impen kang indah. Pirang jam suwene oleh turu Senik pancen ora ngerti. Nanging bareng lilir awake pancen krasa seger lan kepenak.

nikmati tuminta lekoh jejemberi. Indah saresmi bureng, remeng-remeng. Isu iwong sakloron karainan. Lagi tangi sakwisi srengeng ini menduwur nyunarake cahyani sing gumatel. Seni jenggelek. Sandangan sing wis mampir pinggir tempat tidur tinggu. Sabetara widodo sing isih jingkrung kaki digugah. Ora ana rasa keduwung ing atine Seni. Tekate golong gilik. Yen sing lanang nesu, nedya diadepi. Mulo rak susu. Rampung adus dhewe isih kober pesen sarapan ing restoran lan dipangan ing kamar. Sawise rampung sarapan, wong loro metu saka hotel. Montor distarter banjur gleser-gleser mlaku alon. Tangane Widodo sing kiwa gegem tangane Seni sing gocekan weteng persis.

0: Dukun. Mbah Dukun sing disuwuni serono bojoku ya.
1: Dadi kowe bojone Jaya Diarjo to.
0: Aku Bulurah.
1: Malah kebeneran ketemu kowe. Ayo. Ayo bareng neng Srumbung karo aku.
0: Apa? Ngapa aku kudu mrono?
1: Apa bojomu ra kondo?
0: Pancen kondo yen angguli jagoluran jaluk pitulungan panjenengan.
1: Terus apa bajute?
0: Ya wis wong wis klakon.
1: Nek ngono durung cerita sak beneri. Tak kandani ya. Yen bojomu kelakon tadi lurah. Dewe isaku. Sako masrake kowe marang aku sak perlu ngancani turu sedino sewengi. Pendak rembulan butuh tanggal 15. Kaya saiki. Mulayo, ayo nduk, kowe melu aku selak kemecer.

Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Programa 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutarsno Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngeluri Budoyo Jawi, Suara Budaya Yogyakarta, melalui frekuensi FM 106,6 MHz yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Yazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terimalah salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Suara Budaya Jogja.
1: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Selamat pagi Sutresno Budaya Sugeng Enjang. Senang sekali tentunya di kesempatan pagi hari ini, di hari Senin 10 Agustus 2026. Kali ini bersama saya Semi Prabu ingkang badhe nirakaken ngantos sampe jam 10 pagi tersebut. Dan semoga hari ini Anda dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang prima, dan sudah siap untuk menjalani aktivitas di sepanjang hari ini. Sutresno Budaya, kami sudah siapkan untuk Anda program-program acara yang akan hadir untuk Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Untuk pagi hari ini, untuk mengawali perjumpaan kita, Batik Babakan Niti Kapejian akan menjadi acara kita, dan dilanjutkan dengan Gending Soran di pukul 5.30 hingga jelang pukul 6. Mato Gado akan hadir untuk Anda di pukul 6 lebih 5 hingga menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih banyak program lain yang bisa didengarkan di program 4 RRI Yogyakarta di 106,6 FM. Juga bisa Anda dengarkan di streaming rri.co.id, dan juga tentunya bisa Anda simak di aplikasi RRI Digital. Sutresno Budaya, untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini, sudah kami siapkan untuk Anda Batik Babakan Niti Kapejian untuk agama Hindu. Kali ini bersama dengan Budi Rahayu mengangkat tema Hukum Karma.

0: adik babagan Nitika Bejian program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Om Swastiastu, Om Awigenamastu, Namo Sidam. Perkenalkan, nama saya Budi Rahayu, penyuluh agama Hindu Kabupaten Bantul. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan Dharma Wacana dengan tema Hukum Karma. Sutrisno Budoyo yang berbahagia. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asumkerta waranugrahanya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, serta kebahagiaan sehingga dapat berkumpul dalam suasana yang penuh dharma untuk mendengarkan dharma wacana pada hari ini. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita bersama-sama memahami salah satu ajaran pokok dalam ajaran agama Hindu, yaitu hukum karma. Memahami hukum karma sangat penting, karena ajaran ini menjadi pedoman hidup bagi setiap umat Hindu dalam berpikir, berkata, berbuat, agar kehidupan menjadi lebih baik dan penuh dengan kedamaian. Sutrisno Budoyo yang berbahagia. Kata karma berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu kata kri yang berarti bekerja, berbuat, atau melakukan tindakan. Dalam ajaran agama Hindu, karma bukan sekedar pekerjaan fisik, tetapi mencakup seluruh aktivitas manusia, baik melalui pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Kitab suci Weda mengajarkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan manusia akan menghasilkan akibat. Tidak ada satupun perbuatan yang hilang begitu saja tanpa meninggalkan bekas. Sebagaimana seorang petani menanam benih, maka benih itulah yang akan tumbuh. Bila yang ditanam padi, maka tidak mungkin akan tumbuh jagung. Demikian pula dengan kehidupan. Apabila kita menanam kebaikan, maka pada waktunya kita akan menuai kebahagiaan. Sebaliknya, apabila kita menanam keburukan, maka penderitaanlah yang akan menjadi akibatnya. Ajaran ini ditegaskan dalam Bhagavad Gita bab 3 sloka 9 yang mengajarkan bahwa setiap pekerjaan hendaknya dilakukan sebagai sebuah persembahan kepada Tuhan sehingga tidak mengikat manusia pada penderitaan. Dengan demikian, umat Hindu diajarkan untuk bekerja dengan tulus, jujur dan penuh dengan tanggung jawab. Sutrisno Budoyo yang berbahagia. Seringkali kita mendengar ungkapan, mengapa orang yang baik mengalami kesulitan? Atau mengapa orang yang berbuat jahat justru tampak bahagia? Pertanyaan seperti ini sebenarnya dapat dijelaskan melalui hukum karma. Hukum karma bekerja dengan adil. Tidak selalu hasil dari perbuatan diterima saat itu juga. Ada karma yang langsung berbuah, ada yang baru berubah setelah bertahun-tahun. Bahkan ada pula yang berbuah pada kehidupan berikutnya. Karena itulah, umat Hindu diajarkan untuk tidak mudah menilai kehidupan seseorang hanya dari apa yang tampak saat ini. Dalam ajaran agama Hindu dikenal tiga jenis karma, yaitu yang pertama yaitu Sanchika Karma, yaitu kumpulan karma dari kehidupan yang lampau yang masih tersimpan dan belum seluruhnya memberikan hasil. Yang kedua, Praraba Karma, yaitu bagian dari karma masa lampau yang sedang dinikmati hasilnya pada kehidupan sekarang. Misalkan kondisi kelahiran, keluarga, kesehatan, maupun berbagai pengalaman hidup merupakan bagian dari praraba karma. Ketiga yaitu kriyama atau agami karma, yaitu karma yang sedang kita lakukan saat ini. Karma inilah yang akan menentukan masa depan kita, baik dalam kehidupan sekarang maupun yang akan datang. Memahami ketiga jenis karma tersebut membuat kita sadar bahwa masa depan tidak sepenuhnya ditentukan oleh masa lalu. Walaupun kita memiliki praraba karma, kita tetap memiliki kesempatan memperbaiki kehidupan melalui perbuatan baik yang dilakukan sekarang. Sutrisno Budoyo yang berbahagia. Hukum karma bukanlah ajaran yang menakutkan. Sebaliknya, hukum karma adalah ajaran yang memberikan harapan. Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalan hidupnya. Kita bebas menentukan tindakan, tetapi kita tidak boleh memilih akibat dari tindakan tersebut. Apabila seorang rajin belajar, disiplin, jujur, maka besar kemungkinan ia akan memperoleh keberhasilan. Sebaliknya, apabila seorang malas, suka berbohong, dan tidak bertanggung jawab, maka kegagalan akan lebih mudah datang. Semua itu merupakan contoh sederhana bagaimana hukum karma bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Dalam lingkungan keluarga, seorang anak yang menghormati orang tua biasanya akan memperoleh kasih sayang dan doa restu. Di lingkungan masyarakat, seseorang yang suka membantu sesama akan memiliki banyak sahabat. Di tempat kerja, orang yang jujur akan dipercaya. Semua itu adalah buah dari karma baik. Sebaliknya, orang yang gemar menyebarkan kebencian, menfitnah, mencuri, melakukan kekerasan, atau merugikan orang lain, lambat laun akan kehilangan kepercayaan dan mengalami berbagai kesulitan. Walaupun akibatnya tidak selalu datang seketika, hukum karma tetap berjalan sesuai dengan ketentuan Dharma. Sutrisno Budoyo yang berbahagia. Hukum karma juga syarat erat dengan ajaran Trikaya Parisudra, yaitu mensucikan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Segala sesuatu dimulai dari pikiran. Pikiran yang baik akan melahirkan ucapan yang baik, kemudian diwujudkan dalam tindakan yang baik. Oleh sebab itu, apabila kita ingin memperoleh karma yang baik, maka ketiga aspek tersebut harus selalu dijaga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di era digital saat ini, hukum karma juga berlaku dalam penggunaan media sosial. Ketika seseorang menyebarkan berita bohong, ujaran kebencian, atau menghina orang lain melalui media sosial, sesungguhnya ia sedang menciptakan karma yang kurang baik. Sebaliknya, apabila media sosial digunakan untuk menyebarkan pengetahuan, semangat, nilai-nilai keagamaan, dan motivasi, maka hal itu akan menjadi karma yang baik yang sangat bermanfaat bagi orang banyak. Sutrisno Budoyo yang berbahagia. Hukum karma juga mengajarkan kita untuk tidak mudah menyalahkan Tuhan atas segala kesulitan yang kita alami. Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Adil. Kesulitan hidup sering kali menjadi kesempatan bagi manusia untuk belajar, memperbaiki diri, meningkatkan kesabaran, dan memperkuat keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketika kita mengalami cobaan, janganlah kita berputus asa. Jadilah pengalaman tersebut sebagai sarana introspeksi. Mungkin ada tindakan yang perlu diperbaiki. Mungkin ada sikap yang harus dirubah, atau

benar, bersembahyang dengan tulus, menghormati orang tua dan guru, bekerja dengan jujur, menjaga lingkungan, berdana punia, membantu sesama, serta memelihara kerukunan merupakan bentuk-bentuk karma yang baik. Di samping itu, umat Hindu hendaknya senantiasa melaksanakan yatnya dengan penuh ketulusan. Setiap persembahan yang dilakukan tanpa pamrih dan menyucikan hati memperkuat kualitas spiritual seseorang. Bhagavad Gita juga mengajarkan agar manusia bekerja tanpa terikat hasil. Kita hendaknya berusaha sebaik-baiknya, sedangkan hasil akhirnya diserahkan kepada ide Sang Yang Widiwasa. Dengan sikap seperti ini, hati akan menjadi tenang, tidak mudah kecewa, dan tidak mudah sombong ketika kita memperoleh keberhasilan. Sutrisno Budoyo yang berbahagia. Marilah kita menjadikan hukum karma sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum berbicara, berpikir, apakah ucapan kita membawa manfaat? Sebelum bertindak, renungkanlah apakah tindakan tersebut sesuai dengan dharma. Sebelum mengambil keputusan, pertimbangkan apakah keputusan itu akan membawa kebaikan bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan alam semesta. Apabila setiap umat Hindu mampu menerapkan hukum karma dalam kehidupan, maka akan tercipta keluarga yang harmonis, masyarakat yang rukun, bangsa yang damai, dan kehidupan yang sejahtera. Hukum karma bukan sekedar teori, melainkan tuntunan nyata agar manusia senantiasa hidup dalam kebenaran. Sebagai penutup, marilah kita mengingat bahwa kehidupan yang kita jalani hari ini merupakan hasil dari karma masa lalu. Sedangkan kehidupan kita di masa depan ditentukan oleh karma kita yang dilakukan hari ini. Oleh karena itu, jangan pernah lelah berbuat baik. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Demikian pula sekecil apapun perbuatan buruk akan membawa akibat tidak segera diperbaiki. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan untuk berpikir yang suci, berkata yang benar, dan berbuat yang mulia sesuai ajaran agama, sehingga mampu mewujudkan kehidupan yang penuh kedamaian, kebahagiaan, dan mencapai tujuan hidup, yaitu moksatam dakat cita ya caiti dharma. Demikianlah dan wacana yang saya sampaikan. Semoga uraian melalui hukum karma ini dapat menambah keyakinan kita kepada ajaran suci Weda, serta memberikan motivasi kita untuk senantiasa berbuat baik dalam setiap kehidupan kita. Apabila terdapat kekurangan dan penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya.

Sutrisno Budoyo di kesempatan pagi hari ini, sembari menemani Anda memulai aktivitas, kami siapkan gending soran. Kali ini saya pilihkan gending kendre, laras pelok padat barang. Sutrisno Budoyo sugeng midhangetaken.

0: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: Sutisno Butoyo, Universitas Gadjah Mada UGM bersama Nanyang Technology University NTU Singapura memasang 5 unit sistem pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di Dusun Soropadan, Kelurahan Tirtomulyo, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul. Instalasi energi terbarukan tersebut diharapkan mampu mendukung kebutuhan listrik untuk penerangan sekaligus mengoperasikan pompa air masyarakat. Sistem PLTS menggunakan panel surya tipe monokristalline dengan kombinasi rangkaian seri dan paralel sehingga mampu menghasilkan pasokan listrik yang lebih optimal. Kegiatan ini merupakan bagian dari program ASEAN NTU UGM Summer School 2026. Penanggung jawab kegiatan Akmal Irfan Majid dari Departemen Teknik Mesin dan Industri Fakultas Teknik UGM mengatakan, peserta bersama warga melakukan perakitan hingga pemasangan sistem PLTS. Beralih ke informasi lain, PT Angkasa Pura Indonesia Cabang Bandara Internasional Yogyakarta YIA bersama BNN DIY berkomitmen mendukung pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di wilayah sekitar bandara. Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJLS, Injourney Airports digelar program berintegrasi bersih dan berbudi dengan mengusung tema Sekolah Bersih Narkoba atau Bersinar Tahun 2026. Airport Operation Services and Security Division Head YIA, Rahmat Febrian Syahrani menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian PT Angkasa Pura Indonesia terhadap masyarakat dan generasi muda di lingkungan sekitar kawasan operasional bandara. Rahmat menjelaskan bahwa peran bandara tidak hanya terbatas pada operasional penerbangan dan pelayanan jasa angkutan udara semata, namun juga memiliki tanggung jawab sosial yang berkelanjutan bagi komunitas lokal. Kepala BNN DIY Brigjen Polisi Farid Zulkarnain mengungkapkan, DIY saat ini menempati posisi kelima nasional dalam tingkat kerawanan penyalahgunaan narkotika. Menurutnya, peredaran barang haram tersebut paling banyak didominasi oleh obat-obatan tertentu yang beredar luas di tengah masyarakat. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Perumpat, suara budaya Jogja.
1: Endang swasono injing program 4 RRI Ngaljo.

0: Selamat pagi Sutresno Budaya Sugeng Enjang. Pagi hari ini di hari Senin 10 Agustus 2026, 7 hari menuju hari kemerdekaan. Saya Semi Prabowo ingkang sowan untuk menemani panjenengan di kesempatan pagi hari ini di awal pekan ya. Tidak seperti biasanya karena pagi hari ini saya yang muncul ke permukaan. Semoga Sutresno Budaya hari ini dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang prima, dan sudah siap untuk menjalani aktivitas di awal pekan kali ini. Sutresno Budaya, pagi hari ini sudah lumayan cerah nih di Kota Baru, sudah mulai kelihatan sinar matahari dari timur sana. Semoga juga di tempat panjenengan, kalaupun masih redup-redup, semoga tidak mengurangi panjenengan semangatnya dan juga gregetnya untuk memulai aktivitas di awal pekan kali ini, ya kan? Biasanya hari Senin itu ya jalanan lebih ramai, jalanan lebih padat. Kenapa? Karena yang dari luar kota itu setelah akhir pekan kan pulang kampung. Nah biasanya Senin itu berangkat kerja, berangkat mungkin kuliah, berangkat sekolah, itu berangkatnya lebih pagi karena dari rumah ya kan. Yang dari wilayah sekitar DIY kan ya, misalnya dari Purworejo, dari Magelang, Wonosobo, Temanggung, mungkin juga Semarang, Klaten, Wonogiri, mungkin juga Solo gitu kan, Boyolali, itu mungkin juga berangkatnya penglaju ya toh. Pagi hari ini sudah mulai berangkat, jadi agak padat di ruas-ruas jalan. Monggo bisa dipersiapkan, diatur supaya nanti sampai di tempat tujuan itu tidak telat. Begitu nggih. Sutresno Budaya, pagi hari saya sudah punya pertanyaan yang juga sudah saya share ke Sutresno Budaya melalui WA begitu nggih, dan juga bisa Anda lihat di status WA-nya Pro 4. Kali ini kita belajar tentang keindonesiaan ya, Nusantara, sebuah gugusan pulau dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Sutresno Budaya berjajar pulau-pulau besar dan juga kecil. Kali ini pertanyaannya Sutresno Budaya. Jadi Indonesia ini kan banyak pulau kan ya, dan juga kita tahu bahwa Indonesia ini memiliki hutan tropis yang luar biasa banyak, lebat dan luas. Pertanyaannya pagi hari ini adalah, pulau yang paling banyak memiliki hutan tropis itu pulau apa? Apakah A, Pulau Jawa, B, Sumatera, atau C, Kalimantan? Kita buka di 50333, langsung saya buka. Sumonggo Kang Sal sekawan 0333. Sugeng Enjang Matok Gadok.
1: Sugeng Enjang Matok Gadok. Kok guyu.
0: Halo.
1: Halo.
0: Laras menika.
1: Laras
0: menika. Nggih. Sehat-sehat. Sugeng
1: Enjang Mas Ani.
0: Sugeng Enjang Barimbang.
1: Nggih, sehat-sehat nggih.
0: Pangestu nipun. Semanten nggih nggih.
1: Cerah.
0: Cerah ngaten nggih. Monggo Pak Rimbang.
1: Pulau yang memiliki hutan tropis terbanyak, terluas.
0: Nggih.
1: Nggih, Kalimantan.
0: Oh, nggih. Estu napa?
1: Ndak nek niku menurut kula nek salah ya ora apa.
0: Ngaten nggih.
1: Ning kula ana pulau sing iso ngendoki ana iki.
0: Pulau napa niku?
1: Lah tapi
0: pulau sing
1: iso ngendok.
0: Pulau sing iso ngendok. Pulau Watu, Pulau Watu bukan nih.
1: Weh, di meluwe banyak nias.
0: Oh iya, betul juga ya. Oh iya iya ge.
1: Iya iya. Nek sing pulau marai megap-megap ya ono.
0: Napa meleh menika?
1: Lah niku zaman saking ujung timur, Bali, Lombok. Lah Lombok.
0: Oh iya. Oh iya iya.
1: Iki riyo nyimpang. Rada suwe le meneng ora nyimpang sing apa? Ya tema sing kula omongke niku, ide ngomongke pulau.
0: Oh, lah ngaten nggih. Macam-macam pulau.
1: Ngaten lawan Mas Ani.
0: Nggih.
1: Pengumane sesuk wae meneng.
0: Oh, ngaten nggih.
1: Ngaten Mas Ani.
0: Nggih, terima kasih kembali Pak Rimban. Pulau yang enak dimakan. Pulau Rote, itu Rote bukan roti ya. Kok disrempet ke roti. Sugeng Enjang Matok Gadok.
2: Sugeng esuk Matok Gadok niki Mas Emi kali ngopi Lombok.
0: Lho kok ngopi Lombok niku?

0: pripun?
1: Lah, kopi ini sekolah Lombok.
0: Oh, kalau kita kopi tiga Lombok, tenar pripun?
1: Lah, gih, adik kalau rakan Mataram Lombok, oh. Nih ngirim kopi.
0: Gak, saya coba kopi nih.
1: Gak,
0: ah, buatan percaya. Kalau buatan pitados bu.
1: Mangke anu sakit nitipi waktu 17-an
0: iki lho
1: mbok e kanca gek do ngopi.
0: Ngopi
1: Lombok, mboten pedes.
0: Oh, ngopi Lombok nggih. Nggih, sehat-sehat ya, Bu.
1: Nggih, alhamdulillah Mas Amin jenengan nggih sehat ta?
0: Astunipun sehat to, Bu.
1: Pokoke seger bakal suara soal pitulasan
0: kok. Leres menika pun siap lomba, Ibu.
1: Nggih, niki dikopak-kopi, kopak-kopi
0: tenan
1: semangat.
0: Ngeten nggih. Monggo, Bu.
1: Nggih. Nggih, niki nganu, menurut anu kula niku kok perjalanan antek bani portal
0: nggih
1: ten Sintang Kalimantan Mas.
0: Kalimantan Sintang okay. Menika Kalimantan pundi Bu?
1: Kalimantan Barat.
0: Oh, Kalimantan Barat nggih. Sintang
1: nggih. Okay. Terus timur Ketapang.
0: Waduh, lha kok bentuke pundi-pundi?
1: Neng hulu.
0: Sungai.
1: Sungai Muara. Nggih, pun melayang melintang di sana.
0: Ngaten.
1: Nggih, wangsul nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Yano. Matur nuwun. Kita buka lagi 540333. Selamat pagi, Matur Gadok.
2: Sugeng enjing Gadok.
0: Sugeng enjing saking Mencing Wetan menika.
2: Nggih, Mariono.
0: Pak Mariono tansah sehat nggih.
2: Tansah
0: berkeng nggih. Monggo, jawaban jenengan menapa menika?
2: Pulau Borneo.
0: Pulau Borneo. Nggih. Sawi-sawi Pak Mariono sih kirukun warda wonten ing Mencing Wetan matur nuwun. Kita buka lagi Sugeng Enjing Matur Gadok. Oh, terputus nggih. Sugeng Enjing Matur Gadok. Pak Nardi sehat-sehat Pak Nardi.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Bagi keluarga penjelengan sabar kemakatan lagi. Tanpa nanggi ayam tentang kekuarasan Mas Yudhan kemakatan sasa. Sakit ngipur pada pandemen pukera mas kawan.
0: Amin amin gih.
3: Maturun.
0: Monggo.
3: Borneo Kalimantan.
0: Borneo Kalimantan, nggih. Terima kasih kembali nggih. Sami-sami nggih Pak Narti Mursari wonten ing Mogiri. Sugeng Enjing Matur Gadok.
4: Gengesuk.
0: Matur
4: Gadok.
0: Nggih.
4: Mas Ami masuk.
0: Masuk monggo Mbah Noyo, apakah sudah terontong-terontong pagi hari ini?
4: Terontong Mas ini ngisi nganggu jaket kulit ya.
0: Waduh, jaket kulit ini ku terpripun. Jaket kulit, nggih. Yeah.
4: Pak Sipaimin, kalau Mbak Siti tak guga ini,
0: tentang ini. Wah, wow, pun anu kok, pun warni-warni ke wow.
4: Wong gini Mbah Mus, wong urung Mbah Mus.
0: Ah, pun tenggo mawon meneh kok gitu.
4: Pak Mur Siti.
0: Mm-hmm.
4: Yen ten salam iki Kang Jogowono iki
0: Mas. Kang Jogowono nggih. Yeah.
4: Jogowono. Heeh. Pak Yanto Ayu. Karo Mbak Ana.
0: Nggih.
4: Kula tak jawab Kalimantan mon.
0: Kalimantan.
4: Ini Sumatera iki ono ning ya ngono Kalimantan.
0: Kalimantan ngaten nggih.
4: Cuaca Mas Emi.
0: Heeh.
4: Heeh. Bersama perempat
0: nggih
4: merdeka
0: merdeka matur nuwun sampeyan saking Mbah Noyo wonten ing Gadung Sari matur nuwun sugeng enjing matur gadok
2: sugeng enjing matur gadok
0: wah lek gono mruput e
2: angge niki ajeng gawe wedang
0: angge wedang gek wedange napa nek enjing ngeten iki
2: lho napa
0: unjukane teh napa kopi
2: apa mesti gede
0: njur gulane gula batu. Waduh, jantah gede gula batu. Weh. Duh.
2: Nyambi maca KR, KR pun dudu ya
0: ngeten iki. Nggih. Kayak beritane napa?
2: Acara kula waca biar gawe kan.
0: Dere diwaca nggih. Mohon monggo sakniki.
2: Masalah kula-kula wau kula ki ora. Oh. Ngerti sing penting sing paling kathah Pulau Seribu.
0: Pulau Seribu. Oh nggih, weh lah kok ya akeh
2: tenan. Ora tak ya.
0: Nggih.
2: Ngeten,
0: ngeten nggih, terima kasih kembali monggo pun ajengaken nih ngecong wedang. Sugeng Enjing Matur Gadok.
2: Matur Gadok.
0: Heeh.
2: Wilujeng enjing Mas Emi.
0: Wilujeng enjing Pak D.
2: Sehat to Mas Emi.
0: Pangestunipun kondur semanten ugi nggih Pak D Paimin.
2: Sehat Mas. Kula nggih ajeng teng Kalimantan kalih Pak Pakirman kalih Pak Yono sing tempet.
0: Panen Kalimantan numpak getrek.
2: Anu mlaku mawon, Mas.
0: Wela kok mlaku?
2: Anggih men suwele tekane.
0: Waduh,
2: nggih. 3 tahun balik.
0: Kok 3 tahun suwe tenan nggih.
2: Nggih ngoten mawon nggih Mas Emi, matur.
0: Terima kasih kembali Pak Dipa menonton ing Guwa Triwidadi nggih. Sugeng enjang matur gathuk.

0: Jinan Mas Emi, mugi-mugi tansah bina dengan sehat walafiat.
1: Amin amin ji. Mas Mamat ugi nggih keluarga tansah bina dengan sehat nggih.
0: Alhamdulillah awet pangestunipun doa saking Mas Emi keluarga keluarga bina dengan sehat walafiat.
1: Nggih, monggo.
0: Ugi kagem sedaya kru 4 lajeng sedaya sedaya budaya perempat wonten di kemawon ugi tansah dengan sehat walafiat.
1: Amin amin ji.
0: Sing sedayu mlayu ten wates.
1: Wates mlumpat praga niku wau.
0: Ya ngene esuk kula mangetan iki mangi le.
1: Ngeten nggih.
0: Pun saya le ngetan terus niki Mas.
1: Heeh. Nggih.
0: Sing ngetan sakniki suarane mawon nggih.
1: Ngeten nggih.
0: Iki jawaban kula ingkang Kalimantan.
1: Kalimantan ngeten nggih.
0: Ini kita tunggu Mas Aldi, dan Mas Irkul itu dangu.
1: Oh, ngadain,
0: salam sehat, salam budaya.
1: Lestari budaya, kumaturun, si menikah usaha yang Mas Omat untuk yang wates. Di belakangnya, selamat pagi, Mato Gato.
2: Sugeng Enjang, selamat pagi.
1: Sugeng Enjang. Nggih, Bu.
2: Di Pawarto.
1: Kaes tone pun sehat semanten ugi kondur Bu Dwija ugi sehat nggih.
2: Nggih, donga dinungan jenengan.
1: Mekaten nggih, amin.
2: Mekaten nggih. Kawi lusengan.
1: Nggih.
2: Eh, kula jawaban kula tak gonteng Pak D kuwi mau Pak D nggowo.
1: Pak D nggowo nggih.
2: Amin. Derek nggih Pak D.
1: Nggih.
2: Jawabanipun sami.
1: Nggih.
2: Ngaten
1: nggih, Bu.
2: Sangat
1: sugeng enjang. Sugeng enjang. Matur nuwun sih menika saking Budi Jonten ing Karangmojo. Gang Sales 0333 selamat pagi.
3: Selamat pagi, mantuk-mantuk Mas Emi Prabowo.
1: Pengasih menika.
3: Inggih,
1: sehat-sehat Mbah Man.
3: Alhamdulillah sehat. Panjenengan ugi ngaten nggih, Mas.
1: Pangestunipun nggih sehat ugi. Monggo.
3: Iki cuaca lekas terontong-terontong nggih.
1: Sudah terontong-terontong nggih.
3: Nggih, kula rak jawab langsung nggih, Mas.
1: Nggih.
3: Kalimantan, Mas.
1: Kalimantan. Nanten nggih.
3: Nggih.
1: Waalaikumsalam, matur nuwun sih. Menika wau saking. Mbak Man pengasih matur nuwun sugeng enjang matur gaduk.
4: Sugeng enjang matur gaduk, Mas.
1: Nggih, jalan Paris menika Pak Amin. Heeh, monggo Pak Amin. Sehat Pak Amin.
4: Alhamdulillah sehat, sehat Mas Emi juga sehat.
1: Sehat ke pangestuni pun nggih.
4: Dengan Pro 4 RRI juga sehat semua.
1: Nggih.
4: Mas Aldi juga sehat dan keluarga.
1: Ngeten.
4: Nek pulau yang banyak dihuni perempuan iki Pulau Buton, Mas.
1: Kok Buton?
4: Buton, Buton Lanang.
1: Oh iya ya.
4: Perempuane.
1: Heeh. Itu aslinya anu. Garwane Pak Sutono niku terus panggilane Buton.
4: Oh, angin.
1: Pak Ton Buton.
4: Kau tak jawab Mas.
1: Yeah.
4: Selamat bangun. Kalimantan mau.
1: Kalimantan nggih.
4: Matur nuwun Mas.
1: Terima kasih kembali loh. Ini loh tambahan dari Pak Amin. Pulau yang banyak dihuni oleh kaum perempuan itu Buton ya toh. Karena gak ada Pulau Pak Ton. Selamat pagi Matur Gaduk.
5: Sugeng enjang Matur
1: Gaduk. Sugeng enjang nggih. Pak Mus Mujiono.
5: Oke. Sehat Mas Emi.
1: Mas Doni pun semantan lagi kondur Pak Mujiono sehat nggih.
5: Dari tan kali sedih dingin.
1: Oh ngaten sih tas dingin nggih.
5: Salam kali Mbah Mus Tanjung Pinang mugi-mugi nggih sehat.
1: Amin nggih.
5: Barane Mas Emi.
1: Nggih. Monggo.
5: Ye Pulau Kalimantan mawon.
1: Pulau Kalimantan ngaten nggih. Terima kasih kembali menika wau saenging Pak Mujiono wonten ing Brosot. Kita buka lagi sugeng enjang matur gaduk.
6: Halo sugeng enjang matur gaduk Mas Ami Prabowo.
1: Halo. Halo, yo muda. Heeh. Menika dos pundi pawarto sehat?
6: Alhamdulillah sehat. Iya pagi jalan-jalan.
1: Jalan-jalan nggih.
6: Iki ya melu lomba.
1: Lomba nopo?
6: Lomba lempar air pakai sarung juara sisi.
1: Wah, lah kok ya kompak bener. Ini kelompok dari RT berapa?
6: RT
1: 1. RT 1. Aku sarungnya mesti jembar banget kayak sing milih.
6: Lah banyune wong diwadahi prasing di sinyal ke ya cilik.
1: Alang. Nggih, monggo.
6: Nggih, ngaten mawon mangke lejawab Kalimantan.
1: Kalimantan nggih.
6: Nggih, ngaten nggih Mas Jami.

0: Ya, ada keluarga nih.
1: Nggih.
0: Ini kagem sedaya pendengar, sehat-sehat kabeh.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Yumudha wonten berajan minggir. Satu lagi penelpon nanti kita beralih ke WA. Sugeng Enjang Matuk Gadok.
2: Sugeng Enjang Matuk Gadok Mas Semi.
1: Sugeng Enjang ji. Tos pundi pawartos menika?
2: Alhamdulillah sehat Mas Semi.
1: Pangestu mugi sehat menika nggih. Menika Uti dia. Anjir, monggo Uti.
2: Kalimantan, Mas.
1: Kalimantan pun nate tindak mereka, Bu.
2: Sampun.
1: Weh, lah sampun nggih. Ngaten.
2: Nggih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Uti dia wonten ing Demangan Baru matur nuwun. Sekarang saya akan beralih ke WA nggih tersebut ya di 0895 01 44 1066. Akan saya bacakan dari yang pertama sudah mengirimkan tadi sebelum jam 6. Ada Pak Sudarta wonten Bambang Lipuro absen mawon matur nuwun. Pak Iswandi jawabannya C, Kalimantan. Mas Teo juga C. Pak Bukirat sugeng ijing. Mas kula pengen guyu rasa tuku nggih matur nuwun saking lebet wonten ing kelas Matuk Gadok. Jawaban kula ingkang C nggih. Bu Widyanese juga C. Ada Pak Teo ding luar C, Mas Kalimantan. Pak Suwarto jawab ngawur wae Mas Sumatera apa yo. Nggih, sementing PD Pak, kita jawaban sementing PD. Ada Bu Wiwit sugeng enjing Bu, menika jawabannya adalah kula nyobon jawab yang B ya Mas nggih. Pak Ferry mancing Mas. Nggih, monggo, napa jawabannya?
3: Borneo utawa Kalimantan.
1: Borneo nggih, matur nuwun. Pak Sutarno sugeng enjing jawabannya Kalimantan. Mbak Mulyono Gotirto jawabannya adalah Sumatera. Ada Pak Ridwan Menteri Moyutan Kalimantan mawon Mas. Nggih, ada Bu Widiyati Matuk Gadok kula jamnya Kalimantan. Nggih, ada Pak Sutanto sugeng enjing Sumatera Mas. Kadosi leres nggih sinaosa kula pisin-pisna dereng nate dugi Sumatera. Berarti Indonesia niku Jian Suge nggih Mas. Wah, Jian Suge banget nggih to. Ada Pak Sunaryana di Muntilan jawabannya B. Ada Bu Titin wonten Gresikan C. Ada Bu Atun jawabannya adalah Kalimantan. Ada Mbak Anggun jawabannya Kalimantan. Bu Mami di Sewan sugeng enjing Bu jawabannya Kalimantan. Kang Min jojoran monggo.
4: Sugeng esuk matur.
1: Sugeng esuk.
4: Enjang Mas Semi Prabowo. Kula Kang Min saking Yojoran Kulon Prewidadi Pajangan.
1: Monggo.
4: Laporan cuaca wonten ing Pajangan tasih redup niki Mas. Kahanane mendung-mendung tipis.
1: Mendung tipis.
4: Nggih. Jawaban kula ngene kok Pulau Kalimantan.
1: Pulau Kalimantan.
4: Ngeten mawon Mas.
1: Nggih.
4: Matur suwun.
1: Terima kasih kembali lestari budayaku. Pak Supatno wonten ning Wedi Kalimantan. Jawabannya Mas Margi juga Kalimantan. Pak Bambang Eko selamat pagi, salam budaya Kalimantan. Ya Mas, ada Pak Kasiano Bolawen monggo.
5: Matuk Gadok sugeng enjing Mas Semi.
1: Sugeng enjing.
5: Kula Pak Kasiano Bolawen Tlogo Adi ngaturaken jawaban. Kula miturut pangertosan kula menika kula milih ing B menika Sumatera.
1: Sumatera.
5: Mekaten Mas Semi Prabowo sugeng enjing matur nuwun.
1: Terima kasih kembali berkat dalem jiwah jan trotroane niku lho jenengke tenan-tenan wingking. Sugeng enjing Mbah Lan wonten Tambak Bantul jawabannya Kalimantan. Ada Bu Jumira wonten ing Sari Harjo jawabannya adalah Sumatera dan Kalimantan. Oh, dua milihnya nggih. Ada Bu Dewi selamat pagi jawabannya Kalimantan. Loh B tapi Kalimantan nggih. Ada Mbak Naya kalau sampun. Ada Bu Salama sugeng enjing jawabannya Kalimantan. Ada Pak Agus Prastowo jawabannya juga C. Bu Termini jawabannya B Sumatera. Ada Bu Surya Bu Rusia hati wonten ing tempel. Ditempel perempat kok gak terdengar ya Mas. Weh napa nggih jawabannya kalau Sumatera. Coba dicek Bu, digeser-geser ininya gelombangnya gitu. Nanti kalau misalnya ini saya cek lagi ke teman-teman teknik. Ngaten nggih. Ada Yurati jawabannya C Kalimantan. Bus ini juga C. Ada Pak Arif jawabannya juga C. Ada Pak Gading poe kabeh Mas nggih. Pak Widodo monggo.
6: Sugeng enjing Mas Semi.
1: Sugeng enjing Agung Widodo.
6: Sugeng enjing Matuk Gadok.
1: Nggih.
6: Kakung Widodo Merbah Timur.
1: Nggih.
6: Derek jawab Pulau Sumatera.
1: Mas Sumatera.
6: Nggih. Matur nuwun.
1: Sami-sami Agung Widodo Pak Sri Arjana wonten ing Matukismo sugeng enjing. Kalimantan Mas, tapi sekarang dah banyak digunduli amarga sumuk. Nggih, Mami Sartika monggo Mami.
7: Sugeng enjing.
1: Nggih.
7: Mami Sartika masuk.
1: Monggo.
7: Salam kasih sayang dulu nggih buat semua saja. muah.
1: Sian.
7: Penyiar sehat,
1: pendengar
7: nggih paru sehat.
1: Nggih.
7: Sehat walandung, kabar baik.
1: Nggih.
7: Ora bener kabeh. Mung pendong guyu kok.
1: Ngaten.
7: Nggih, kula tak jamelu jawab niku.
1: Nggih.
7: Anu negara sik tropis paling kathah Kalimantan ke mawon.
1: Nggih.
7: Ngaten Mas Sewu ganteng nggih, matur nuwun.
1: Terima kasih kembali. Nggih. Ada Bu Susmi wonten ing pundi? Bu Susmi, oh nggih, Bu Susmi jawabannya A, adalah B Sumatera, ada Pak Tejo jawabannya C, Pak Kartiman segeng enjing jawabannya C ya Mas, ada Bu Atun B aja, matur nuwun dari Trisik menika jalan Trisik. Bu Wit wontene Surabaya Kalimantan. Kemudian ada Pak Untung Raharjo. Sugeng enjing, nggih, menika jawabannya C Om, matur nuwun. Kemudian ada Kang Dirja wonten ing Singosaren jawabannya C, ada Mas Guru Kadipura jawabannya Kalimantan. Pak Trimuhyati wonten ing Kricak jawabannya Kalimantan, ada Mbak Era juga C Kalimantan. Ada Ki Wirasaba sugeng enjing. Lekman Kalimenur jawabannya pun C nggih, matur nuwun. Ada kemudian Pak Barno ditempel. Mas Klon jawabnya ingkang C kemawon. Ada Mas Prip lain juga Kalimantan, Mbah Jio Borneo Kalimantan. Bamus Tanjung Pinang sugeng enjing dereng jam nggih Pulau Jawa Mas pun niku mawon, salam sehat pokoke guyu rasa tuku. Pemugi wonten ing kasihan jawabannya C ya Mas, ada Mbak Amel menika, coba kita dengarkan voice note-nya monggo.
8: Enjing matok gacor.
1: Sugeng enjing.
8: Terus pun di partasipun Mas Emi.
1: Sehat-sehat nggih.
8: Sehat selalu nggih Mas.
1: Amin.
8: Iki kula Mbak Amel saking Sorok Nenting Bulat Cisan Bantul. Ajeng jawab nggih menika B,
1: Naten. Nggih, terima kasih kembali dari Mbak Amel. Ada Pak Samta di Gunung Kidul jawabannya juga C. Kemudian ada Pak Anton Rianto Sumatera Mas, ada Pak Bambang Staro C Mas Kalimantan. Dari Papua Mas Selamat, selamat pagi jawabannya Kalimantan nggih. Pak Damaske salam sehat jawabannya A Mas. Pun ngaten mawon rezeki lancar amin. Saking Pasar Jiman wonten ing Madukismo jawabannya Kalimantan. Pak Untung wonten ing Tamasiswa jawabannya Kalimantan. Bu Titi wonten ing Jamakatan Sekenjing jawabannya C nggih. Ada Bu Farani Suparjila selamat pagi Kalimantan nggih Mas. Matur nuwun salam budaya, salam kagem Pandemen Perempat Kursia kangge Mbak Anai Mogiri, salam kenal nggih, matur nuwun. Dari Pak Min Suratno Kalimantan jawabannya, kemudian ada Butin kulon jawab 6 Mas. Loh kok 6 menika nggih. Matur nuwun. Ada Pak Untung Samigalo jawabannya Kalimantan. Pak Azhari wonten ing Mantingan jawabannya adalah C mawon nggih. Pun matur nuwun. Kita ke lagu dulu tersebut ya, nanti akan kita buka lagi telepon dan juga membaca yang bergabung di WA. Tetap bersama kami di Madokado Perempat RRI Yogyakarta.

0: bangsa Indonesia adalah buah kegigihan dan semangat para pejuang yang terus berjuang merebut hak kedaulatannya dari para penjajah. Adalah Yusuf Ronodipuro, seorang pemuda yang gagah berani membawa naskah proklamasi ke dalam studio siaran Radio Hosokyoku yang merupakan cikal bakal Radio Republik Indonesia. Buah dari keberanian Yusuf Ronodipuro ini menyebarkan berita kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Peran Radio Republik Indonesia pada masa kemerdekaan sangat diperhitungkan oleh pihak Sekutu yang kembali ke Indonesia setelah merebut RRI dan memenjarakan Yusuf Ronodipuro pada 21 April 1947, akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949 dan Yusuf Ronodipuro kembali menjabat sebagai kepala RRI.
1: Zaman modern serba digital, kok isih neng sawah to fair.
2: Loh, menawa awake dhewe ora sing garap tetanen, arep sopo? Arep mangan opo? Kabeh-kabeh impor ditekake saka jaban rangkah kono.
1: Ya karepku, caramu tetanen kuwi yo sing maju. Saiki lak yo serba teknologi canggih to, Fer. Siram-siram gari klik nih lho, mancur dhewe. Makani wak gari klik, milih dhewe. Arep mangan yo gari klik, tekor dhewe, Fer.
2: Lah iya, kabeh serba modern. Nanging, mbok yo aja dilalekke. Menawa sak canggih-canggih teknologi kuwi, tetep nggunakake tenaga manungsa to, Bro. Ilangi omo contohne. Sing baku, ketahanan pangan terjamin, masyarakat dadi sejahtera. Ayo, bangga jadi petani, olah tetanen.

0: Seterusnya putih Anda masih bersama kami di Madu Gado Pro 4 RRI Yogyakarta. Kemeriahan untuk memperingati hari kemerdekaan sudah mulai terasa di mana-mana seterusnya putih ya. Berbagai kegiatan dilakukan, diselenggarakan oleh masyarakat. Mulai dari lomba-lomba, kemudian juga mempercantik wilayah lingkungannya. Kemudian juga tentu ada beberapa festival yang juga sudah diselenggarakan ya. Atau seperti yang dilakukan di kabupatinya, di Kapanewon Panggang Gunung Kidul. Nah, di Kapanewon Panggang ini menyelenggarakan sebuah kegiatan yang namanya Panggang Night Carnival 2026. Ini mengusung tema Simfoni Alam Nusantara di Bawah Langit Malam. Dan tentu ini adalah sebuah karnaval yang menghadirkan pertunjukan yang memadukan antara tradisi, seni, kreativitas generasi muda, kemudian juga kekompakan masyarakat. Berbagai ornamen, kostum, kemudian juga musik tarian hingga seni pertunjukan. Nah, ini dilakukan oleh warga masyarakat di Kapanewon Panggang Gunung Kidul, dan ini menjadi salah satu wahana bagi masyarakat luas untuk memunculkan, untuk menunjukkan kebolehannya. Dan ini menjadi salah satu rangkaian dari peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau di tempat panjenengan seperti apa? Tentu juga memiliki kreativitas masing-masing. Informasi lengkap bisa Anda baca di rri.co.id dan juga tentunya di aplikasi RRI News. Dan kembali saya akan buka lagi di line telepon di 5.0333 tersebut ya, masih dengan pertanyaan yang sama. Di Indonesia ini yang berjajar pulau-pulau, itu pertanyaannya adalah pulau mana yang memiliki hutan tropis terbanyak atau terluas? Apakah Pulau Jawa, Sumatera, atau Kalimantan? Pilih salah satu dari tiga itu nggih. Sugeng Enjang Mato Gadok. Sugeng Enjang. Wah, Pak Tujuh terus punti pawartos menika. Waalaikumsalam, Bu. Sehat-sehat, Bu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sih. Sehat. Aten kok nggih.
1: Ya.
0: Monggo.
1: Saya jawabnya. Kalimantan.
0: Soalnya
1: ya dulu pernah kan lama di Kalimantan.
0: Berapa lama dulu?
2: Tahun Mas di Melawi.
0: Oh gitu.
1: Di Pontianak.
0: Di Pontianak, Kalimantan Barat. Nggih.
1: Nah, kebetulan itu anak jabat di apa? Kapolres di Melawi.
0: Oh, ngaten nggih.
1: Melawi itu pecahan dari Sintang.
0: Pecahan dari Sintang. Nggih.
1: Ustadzau itu pecahan dari Melawi, ya tetangga itu.
0: Oh ngeten, geng.
1: Pecahan Pontianak.
0: Pemekaran gitu geng di sana. Sintang, oh ngeten.
1: Ngeten
0: geng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak Ibu Tujuan Citan Sabina Ringan Sehat. Sudah pernah ditinggal di Kalimantan Barat geng, di Pontianak, kemudian juga di Sintang ada pemekaran itu. Sugeng Enjang Mato Gado.
3: Enjang Mas Semi Prabowo.
0: Sugeng Enjang.
3: Jalan Gudian masuk.
0: Pak Mursidi terus pun di Pawartos.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Mas
3: Prabowo gitu ya toh.
0: Tanya setuni pun sehat ugi. Monggo Pak Mursidi.
3: Kalau langsung jawab, nah ini kalau mboten melu wong-wong ning kalau pancen ya tau krungulan ya tau niku Pulau Kalimantan.
0: Kalimantan Borneo nggih, ngaten.
3: Salam budaya.
0: Lestari budaya ku Pak Mursidi wonten ning Jalan Gudian nggih. Kita buka lagi Sugeng Enjang Mato Gado.
4: Sugeng Enjang
0: Rama.
4: Sehat ta Mas?
0: Pak Estunipun semanten ugi kondur majeng adyana sehat ugi nggih.
4: Alhamdulillah.
0: Rada adem mah mungkin dede. Dede.
4: Ngene rung muncul.
0: Enggen apa empun?
4: Empun ta?
0: Empun. Ah jenengan niku lho.
4: Aku lha tuh ten jero kok ya.
0: Oh ngaten nggih. Nggih. Mangga.
4: Kula nyuwun anu ira-ira.
0: Nggih.
4: Malah kaya kula wae sampun wonten ingkang pengalaman wonten ing Kalimantan. Dadi yo.
0: Ngaten.
4: Sesuai kalan kira-kira kula nggih Kalimantan iku.
0: Kalimantan nggih.
4: Sekalipun pulau yang besar. Dan belum banyak penggunanya seperti di Jawa.
0: Mekaten nggih.
4: Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali Roma Singatian Ansim neko ngagem ngilmu pangiro-iro gitu. Pokoknya yakin. Sugeng Enjang Mato Gado. Oh terputus monggo bisa diulang kembali tersebut ya. Masih dengan pertanyaan yang sama nggih. dari antara Jawa, Sumatera, dan Kalimantan itu yang memiliki hutan tropis terluas terbanyak pundi? Sugeng Injang Mato Gado.
5: Sugeng Injang Mato Gado Mas Ali Prabowo. Niki kalau jalan-jalan.
0: Wah lah, sudah jalan-jalan sampai mana menikah?
5: Sampai anu,
0: Waduh sih. Cuacanya pagi hari ini gimana, Bu? Cuacanya?
5: Cuacanya sampun semelirit. Niki pun ajeng panis nih.
0: Ajeng panis nih kangge. Monggo jawabannya.
5: Jawabane kula Kalimantan mawon Pak Deceng.
0: Oh, ngaten nggih.
5: Kula penate mereka
0: begitu
5: nggih matur nuwun Mas Ami
0: sugeng enjang matur nuwun menika saking Bu Magianti sama cucu tercinta sugeng enjang matur gaduh.
6: Halo, sugeng enjing Mas Ali.
0: Sugeng enjing Pak Muladi. Okay. Kabar baik Pak Muladi.
6: Alhamdulillah.
0: Sehat selalu. Monggo. Pak Muladi punya jawaban apa?
6: Jawab. Pulau yang paling banyak tropis ya. Di Pulau Kalimantan.
0: Pulau Kalimantan. Begitu nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Muladi. Oke, di Jalan Bantul. Selamat pagi Madok Gadok.
7: Sugeng enjang matuk kakek Mas Emi.
0: Ngodean.
7: Patuk.
0: Patuk kok ngodean. Jadi terus penting Pak Wartos Mbak Yeni.
7: Waduh, dingin sekali.
0: Dingin sekali nggih di patuk.
7: Pak Wartos hak kondripon Mas Emi.
0: Pangestir pun sehat ugi Mbak Yeni. Monggo. Mas
7: Pati dewek jawab. Tuko leres, tuko salah. Yang penting ketemu Mas Emi.
0: Ngaten nggih.
7: Jawaban
0: klo
7: Kalimantan.
0: Kalimantan.
7: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mbak Yeni wonten ing patok matur nuwun. Sugeng enjang matur gaduh.
8: Kenjang matur gaduh Mas Yeni Prabowo.
0: Nggih, Bu Sri sehat-sehat, Bu.
8: Sehat, Mas.
0: Alhamdulillah.
8: Hawanipun asrep, mesinipun sami to ning kok yen enjangno mendung nggih.
0: Nggih napa?
8: Nggih, yen siang-siang ngenten ikak.
0: Nggih, tambah benter ngeten iki kok nggih, Bu.
8: Nggih.
0: Monggo Bu Sri.
8: Nggih, jawaban kula Kalimantan Mas Ani.
0: Kalimantan ngaten nggih.
8: Nggih, ngaten kemawon matur nuwun medal iku.
0: Terima kasih kembali. 540333 sugeng enjang.
9: Enjang matuk gathuk Mas Ani.
0: Nek niki nggodean nggih to. Nggih. Mbak Susi sehat-sehat.
9: Alhamdulillah. Langsung mawon dia ndak baterainya selak telak.
0: Waduh, nggih monggo.
9: Nggih, jawaban kula C, Mas.
0: C, Kalimantan nggih. Terima kasih kembali Mbak Susi wonten ing Jalan Pramuka Godian. Dua penelpon monggo sugeng enjing matur gaduh.
10: Sugeng matur gaduh.
0: Nggih, sugeng enjing.
10: Sehat selalu Mas Emi.
0: Sehat selalu semanten ugi nggih Mas Aldi nggih.
10: Amin ya rabbal alamin. Dengan sehat. Amin.
0: Sehat nggih, monggo.
10: Lalu Mas Mamat lan sedaya pendengar Pro 4.
0: Nggih, monggo.
10: Kula singkat mawon Kalimantan iku nomor 2 setelah Papua.
0: Oh, ngaten. Nggih, terima kasih kembali.
10: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jadi Mas Aldi nggih, satu penelpon lagi monggo tersebut ya sugeng enjang matur gaduh.
11: Satu lagi gek mangkat.
0: Eh iki wis jame mangkat ya mungkin ndak ketundung.
11: Teko-teko bise.
0: Eh nggih to.
11: Dene penumpange iki kurang
0: siji. Ence to. Nggih. Kula setu kala wingi anu e ngliwati e.
11: Ngliwati pundi?
0: Ngliwati niku e lapangan pundi? Lar jenengan niku, Pak.
11: Lapangan Trio.
0: Nggih. Ence bercak e.
11: Kok ya rak
0: sama. Nggih lah keseso ya jeng ten kene Mbak Sri nika ya kan lewat mriku kula.
11: Oh ten kene Bu Sri.
0: Nggih, Bu Sri Pereng. Nggih.
11: Oh.
0: Aku mampir ora ya. Waduh, kok ndak malah ganggu ngoten nih.
11: Ora mboten, kula mbenen nang omah 24 jam.
0: Waduh. Ngaten nggih lah, kalau wingi kesesok kok nggih Pak Yanto nggih sanes wektal mungkin. Nggih. Monggo Pak Yanto.
11: Nggih, kula iki dereng tau ten kali mantan kok mboten ora ngerti jawaban.
0: Absen mawon,
11: nggih. Mawon,
0: matur nuwun kenging Sang Pak Yanto wonten ing Candi Abas sudah bergabung. Kita buka lagi di WA nggih, ingkang telepon nyun sewu sudah kita tutup karena kita ngejar supaya yang bergabung di WA bisa terbaca semua. Dari Bu Ana, lenggah wonten ing Beran, monggo Bu.
12: Sugeng isu. Mas Semi Prabowo ini Bu Ana.
0: Monggo Bu.
12: Mas, jawabanku Pulau Kalimantan.
0: Pulau Kalimantan nggih. Terima kasih kembali. Lestari budaya kebuana matur nuwun Bu Wiwit menika lenggah wonten ning Candi Gebang jawabannya C ya Pak Abrori menika mengirimkan voice note monggo.
13: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
13: Nggih. Niki kula Pak Abrori saking Panti Pijet Tunanetra wis mausada bangun papan.
0: Monggo Pak Abrori.
13: Mugi seluruh penggemar dan penyiar maupun pegawai RRI sehat selalu.
0: Amin amin matur
13: nuwun. Banyak rezeki. Derek jawab Mas Seni.
0: Monggo.
13: Nggih menika Pulau Kalimantan.
0: Ngaten. Terima kasih kembali Pak Abrori wonten ing Bangun Tapan. Pak Tupar monggo.
14: Sugeng enjing matur
0: katuk. Sugeng enjing
14: Mas Semi Prabowo.
0: Nggih.
14: Derek jawab Mas. Heeh. Kalau tak milih sing B mawon Kalimantan, ngoten niku Mas Semi.
0: Oh, ngoten sih.
14: Ngoten niku mawon nggih Mas Semi, wah berarti engko sore ora suka sami suka iki Mas Semi sempurut e.
0: Nggih.
14: Ngoten niku mawon nggih matur lu.
0: Terima kasih kembali. Kemudian juga ada Mas Hadi di Ngamelan jawabannya Kalimantan Bu Pak Nur Dinitian jawabannya C. Bu Mulya C sekeng ini jawabannya C. Ada Pak Agus Saharyawan jawabannya Papua, selanjutnya Kalimantan, terakhir Sumatera. Nggih, Mbak Kiman jawabannya C. Pak supaya di layar monggo.
15: Sugeng enjing matuk gaduk, sugeng enjing Mas Semi.
0: Sugeng enjing nggih.
15: Jawaban kula menika Pulau Sumatera mawon.
0: Sumatera mawon.
15: Mangas Serawe nika tesih pulau-pulau niku sangat Serawe niku teng provinsi niku tesih 712 kilo.
0: Oh ngeten.
15: Dados niku maler tebing itu tebing ngilen nggih tebing ngetan nggih tebing menika jawaban kula mekaten
0: nggih
15: lepas nyuwun ngapunten terus matur nuwun guyu ratuku keplok ora tembok baku seneng atine
0: tetep wes matur nggih. Terima kasih kembali Pak Supoyo. Dari salam ada Bu Hartini monggo Bu.
16: Sugeng Injang.
0: Sugeng Injang
16: Mas Semi Prabowo
0: nggih.
16: Injang menika kula badhe nderek Jawa.
0: Monggo Bu.
16: Pulau Kalimantan Mas Semi.
0: Pulau Kalimantan.
16: Matur nuwun. Nggih. Sugengnya itu ga salam nge. Sehat selalu.
0: Nggih, matur nuwun Bu Hartini. Ada Bu Partina wonten ing Bantul, wonten ing Delingo. Sugeng ini jawabannya adalah B. Kemudian yang bergabung pagi hari ini ada Pak Bu Purwanti jawabannya Kalimantan, Bu Sumaryati Anggit sugeng injing. Jawaban saya Kalimantan ya Mas. Ada Pak Suwondo wonten ing Kalasan, nderek jawab menika ingkang Sumatera. Kemudian sugeng enjing menika saking sugeng enjing matur gaduh Mas Semi menika dereng jawab nggih jawabanipun Kalimantan dari Pak Teguh. Matur nuwun. Pak Wiana jawabannya Jawa Mas. Pak Joko Kadilepo amawan Mas kita kedah bangga kali pulau ne dewi kita nggih. Ada Pak Rianto jawabannya A. Ada Bu Siti ini jawabannya adalah niku Pulau Kalimantan lan Sumatera Mas. Oh nggih, ada Romo Yono sugeng enjing jawabannya Kalimantan. Ada Pak Saryanto wontene sekan jawabannya B. Pak Amin disewan kalau sampun. Kemudian Bu Ir jawabannya adalah Kalimantan. Ada Bu Ningsih wontene Wonosari juga C. Ada Mbah Wakiran jawabannya ada wah aku terlambat ya. Nopo nggih menika? Terlambat ngadeg wontene ngajeng, Pak. Nggih. Eh ada Burat ini jawabannya Kalimantan. Pak Arsikit wontening panjatan jawabannya Kalimantan. Pak Suhardono Raharja segeng injing jawabannya Kalimantan ya Mas. Mas Klawar Ngodian monggo.
17: Pagi Mas Semi.
0: Pagi
17: Ngi. Salam sehat. Niki hutan tropis yang terluas niku kata saya Kalimantan.
0: Nek
17: Kalimalang Jakarta niku kata ikan sapu-sapu sing saat ini dinyatakan sebagai ikan agresor.
0: Oh ngaten
17: nggih. Oh, Mas Emi.
0: Nggih.
17: Matur nuwun Mas Emi geng tugas.
0: Kali Malang kok Jakarta. Nek Kali Belik pundi? Kali Mambu kota gitu. Nggih, sugeng enjing bututi wonten ing Joko Yudan, sugeng enjing jawabannya adalah jawabannya derek mawon. Nggih Pak Frans wonten Wonosari jawabannya adalah Kalimantan. Pak Sudarmono wonten ing Panembahan derek jawab ingkang C, ada Bu Narsi juga C, ada Bu Sarmiatun di Kulon Progo jawabannya C. Pak Amri Sistian sugeng ini jawabannya C. Bu Eli yang ada di Nunukan Kalimantan jawabannya juga C, Kalimantan dong. Ada Pak Agung Sutrisno jawabannya Sumatera. Mbak Suruh Argolawu Kalimantan, ada Bu Winarni dereng jawab ingkang C mawon, ada Pak Mursiti wonten ing Sleman sugeng enjing dereng jawab nggih menika Kalimantan pun. Matur nuwun. Kemudian ada Mbah Glendi, monggo voice note.
18: Sugeng ya.
0: Sugeng enjing.
18: Nggih. Kulo jawab ingkang B mawon, Mas.
0: Bimawon nggih. Matur nuwun. Waalaikumsalam. Bu Yuyun wonten ing Balubran sugeng enjing jawabannya adalah Borneo Kalimantan. Pak Bardan di Imogiri jawabannya C. Bu Naomin sugeng enjing Kalimantan nggih. Matur nuwun. Balik papan. Nggih, ada Pak Bambang Setara sugeng enjing Kalimantan C, ajeng nelpon kepleset mawon. Kemudian sugeng enjing Bu Tarmi Demangan Baru jawabannya adalah Kalimantan. Ada Bu Sunardi di Abimana 2 jawabannya Sumatera. Pak Diagung Pramono Pal Bapang jawabannya Kalimantan. Pak Cahyadi Ngurung Kidul Kalimantan. Ada Pak Sutarso Gamping jawabannya C. Pak Jumakir Jelantir sugeng enjing menika nderek jawab ingkang C ya Mas. Ada Mbak Popi di Muntilan jawabannya adalah C. Kemudian ada Bu Utik di Sleman. Bu Utik di Sleman menika jawab Kalimantan ya Mas, ikut yang sudah berkelana di sana. Oh ngaten nggih. Pak Mujiono sugeng enjing menika derek jawab ingkang pundi menika nggih, hadir jawab bene derek sedulur-sedulur mawon. Oh ngaten sih, matur nuwun. Dari Pak Mujiono dari Simalungun Sumatera Utara, pokoke manut. Bu Minarti di luar jawabannya adalah Kalimantan. Bu Siti di Banguntapan C. Pak Eko Mulyono jawabannya C. Ada Pak Ferry Gunung Kidul Hutan Gunung Bagus Etan Wareng. Gih. Ada Bu Sri Sugiyarti jawabannya Kalimantan. Bu Sriwi wonten ing Manjari C. Ya, terima kasih sudah bergabung semua yang tersebut di kesempatan pagi hari ini. Dan ternyata memang Indonesia yang dilewati oleh garis khatulistiwa itu berpengaruh pada kondisi vegetasi dan juga tentunya hutan yang ada di Indonesia. Jadi semakin panjang, semakin luas yang dilewati oleh garis khatulistiwa, maka di situ akan lebih banyak hutan tropisnya. Kenapa? Karena pulau atau daratan yang dilewati khatulistiwa itu curah hujannya itu lebih tinggi daripada yang lain, sehingga itu yang kemudian mengakibatkan hutannya itu hutan tropis, yang hutan yang kena hujan hampir setiap hari begitu. Nah, kalau tadi pertanyaannya adalah yang memiliki hutan tropis terbanyak atau mungkin terluas di antara 30 yaitu Jawa, Sumatera dan Kalimantan. Nah, jawaban yang betul adalah Kalimantan. Karena dibandingkan dengan dua yang lain yaitu Jawa dan Sumatera, Kalimantan itu lebih banyak yang dilewati oleh garis khatulistiwa, sehingga hutan tropisnya lebih banyak, lebih luas. Tapi kalau di Indonesia secara keseluruhan itu yang terbesar adalah Papua, begitu nggih. Begitu nggih sesambut ya, terima kasih sudah bergabung. Semoga pagi hari ini bisa memberikan semangat bagi Anda dan juga menambah wawasan kita dan juga sekaligus menambah bangga atas kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Kekayaan alamnya, kekayaan sumber daya alamnya, kekayaan budaya, tradisi, dan lain sebagainya. Mohon maaf kalau banyak salah kata, kita ketemu lagi di Maduk Gaduk di edisi berikutnya. Sugeng Insing dan Sugeng Makaryo.

0: kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Seterusnya Butoyo, pemerintah kota Yogyakarta terus berupaya melestarikan kawasan sumbu filosofi Yogyakarta tanpa mengorbankan pembangunan kota. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah dengan mengoptimalkan kawasan penyangga atau buffer zone sebagai destinasi wisata baru. Langkah ini diharapkan dapat memecah kepadatan di kawasan inti seperti Malioboro. Wali kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyatakan tingginya minat wisatawan massal ke Malioboro memberikan tekanan berat bagi daya dukung lingkungan dan cagar budaya. Oleh karena itu, Pemkot Jogja berencana menyulap bentang sungai seperti Code dan Gajahwong menjadi destinasi wisata air yang bersih. Beralih ke informasi lainnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau proses pembangunan sekolah rakyat atau SRDIY di kawasan Lendah Kulon Progo. Pria yang akrab disapa Gus Ipul ini menyatakan pembangunan fisik sekolah sudah mencapai lebih dari 90% dan siap digunakan untuk aktivitas belajar 2 pekan lagi. Sekolah rakyat Kulon Progo ini berdiri di lahan seluas 7,1 hektar dengan biaya pembangunan mencapai 214 miliar rupiah lebih. Pada tahun ajaran baru ini, kompleks sekolah akan menampung sekitar 300 pelajar dari keluarga kurang mampu sebagai langkah pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan lewat jalur pendidikan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.